Kita semayang doa anu minggu semang dua lepas anu minggu Trinity. Kita semayang, oh Tuhan tempat berkuasa demudi peduadu, Tuhan da adu ira sedia keping lebih suami dami doa nyungka. Lalu adu ira nyugun lebih kayuh sudah patut sungka ami. Ami nyungka Tuhan nyugun ahi pimasi Tuhan negemi. Nampun nami semua kayu dan ngancak ati asa ngawak nami terwa. Lalu juga negami semua kayu dah paguh, dah patut sungka ami. Minan pinulung dengan pimaguh anak Tuhan, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pimaca dan mengerti, pimaca kita masuk Injil Saint Matthew, bihan semengenem, tikuruk dan macam semengtaruh. Tok dua puruh ni. Peter ngaku Jesus inja Kristus. Ikan Jesus memandek tok tarun tanah Caesarea Palipai, senyikin bala anak muridna. Kuana? Kuaninya asinche anak manusia. Kau menang adanya menangna John Pembaptisa, dan beken menangna Elijah, ada yang menang siin Jeremiah, ataupun Nabi, Nabi dan beken. Senyikan bala kau murid. Kini apa? Nyebut aku si. Lalu Peter nyaut kuana. Akam siti Kristus, anak tanpa damudip. Saud Jesus bida anak siin. Biberkat temu Simon, anak Jonah. Sebab beken manusia dapatan yumai negemu. Pakamangku dah habis surga. Lalu aku berdaan negamu, Peter, dah tunuh batuh siti, aku rampijok eklesia aku. Lalu jigan neraka kai kanan ngalahna. Aku ranyukun negamu bangku perintah surga. Lalu ani-ani dah amu nahan dah dunia siti, mungsin lagi saya nak duti nahan dah habis surga. Lalu dah jam siin, siin pasan dekawa muridna, kejaman abah pidaan inya pasal adabna Kristus. Setimah inya Kristus. Puji Kristus dan Tuhan kita. Suminaganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Pala kemandingan, ping-keping, dan anu minggu siti. Dalam kitab kudus dan mati, ataupun dah habis kitab kudus, ini semetiu bihan semengenem ayat sementaruh tok dupurni kita ngkeping pingangku Peter pasal asih Jesus dah sebenar tinana nyaut Jesus. Jesus nyikin asih aku ti dakuan kini di Peter siti nyaut akan menceh Kristus anak tanpa dak mudik. Di kemandingan kebenda ketangkeping, ani-ani itu nak kita, baik jalan pengharap kita. Kita bukan minat nyebut, Pak Siti ngajak kita mana-mana ngaku. Ngaku erti ini, kita sama dalam pemudip, dalam senda, dalam pengunah dengan Jesus. Bukan ngaku, Pak ngaku. Jadi sana Siti, bawa sana Siti, mana-mana tagap. Ya pada ketangkeping Peter dan mati ini, ngaku Jesus inja Kristus sertin dalam pemudip me puan Jesus itu inje pinubos tinan adep dengan tinan inya ada beken orang putih menang Peter personal statement of faith. Peter siti mengitanya lagi dalam pemudip sebab no manusia ada pengurang ada penyalah udog ihok macam penyusah dalam pemudip. Kita lagi sama Mang Peter, kurang. Kadang-kadang dalam pengunah kita asat. Pakan kita ngaku jadi asat. Pakan kita ngakan kita ngaku Jesus yang pinubos kita. Kita biadu-adu dalam pemudip kita. Ada kayu patut dan nubah natunah kita kan kita ngaku Jesus yang pinubos. Retin. Dan dalam pemudip, dalam pengunah, pengaku kita sini, Jesus ada dengan kita. Jesus mesua dengan kita. Jadi pemudip ulah gaya kita patut ne berubah.
Ia kata ngigi pimudip cara gaya pengguna pitetik. Wong kita macan dalam kisah Rasul da anu Pentikos pita mijo lalu nyukun ajar lalu pidaan murih tanen menganih patut ane da tunah kan kita mengaku Jesus yang jadi Tuhan pinubos dengan pimudip kita. Kita perlu ngubah pengunah kita nurut ajar ngiyo pimudip kita sebab kita mengaku sin jadi pinubos kita. Kebandingan kemana-mana? Coba mengenai kita mengubah pemimpin kita. Mengaku Yesus ini, Kristus penebus kita. Jadi mungkin cara kita perlu uang kita sikakan, kita perlu berdoa, kita perlu ingat tempat dalam pemimpin kita, Roh Kudus dalam pemimpin kita. Jadi jawab, jadi mudip. So ini tentulah kita baik dalam doa semayang kita. Kita ngaku tanpa dalam Roh Kudus meada dengan kita. Kita nyemut sien. Dengan nombor dua, ani-ani kena sat salah. Kita aku pun tulik tegak menang adep. Karena ku sejak aku. Pak kita ngaku, kita ngan asal manusia dalam mah. Yang pada doa dan mati impian kita, kita nyungka tanpa ngatur kia pemudip kita. Sehingga kita mudip mena dan nyati. Dalam berkat tanpa, dalam penyedamai tanpa, lebih lagi di ruang mama kita, mengenai kita, dalam kita nyebut dan memenang hidup kita di Kristen, sepatutnya kita mengubah ulah kita mengpita dan mati. Bukan kita ngaku menang kita, aku ti menya Kristen, betul, patut, pak kita ngaku dan ngaku asih Jesus dan dalam pengunah kita, dalam pemudip kita, dalam mama kita. Jadi tidak perlu patut kita dukuan sana putih patut negap hidup kita minan personal statement maksudnya kita betul-betul puan Jesus puan tanpa sungguh-sungguh kita ngaku adep kita di nyamut adep kita di dok pitayun adep kita dok najar meng pingaku Peter dan Martin. Peter walaupun manusia ada lemah, manusia ada kadang-kadang terus ataupun kaitan tubuhan. Pak dalam pingaku dia mengaku Jesus je, Kristus retin, Jesus menjadi penebus, Jesus menjadi betul, Jesus menjadi jawa, Jesus mengkira matul ulah pemudip. So kita dengan menjadi Kristen, bukan kita cuma ngaku kita ada adat. Pak kita ngaku kita ada adat, jadi manusia ada biradat. Manusia ada agama, tapi guna ada silung jawi tanpa. Siti ada perlu, ada patut kita puan, ada tunah kita dalam kita mengaku adepti inya Kristen. Manusia ada mengingat Jesus, bukan cuma kebes satu regang. Pak kita mengaku sin jadi pinubos kita dan dunia dengan dunia daramanda. So balik mendingan ke mana kita sama kaping sebaik kita pesan nengnya beken ngen puan nyukun puan nengnya beken kita patut pesan neg adep kita neg mama kita neg ulah kita asih Jesus dan dalam pemudip kita mengenih berkat tempat dalam Yesus Kristus mengkia ngedah ngangen pemudip kita. So dengan siti kemudian kepada anda kan kita ngangku kais ada pak kita ngaku Jesus ngaku bukan ngangku ngangku siti kita kita nyebut pak uang kita ngaku kita dalam betubat kita dalam pengharap kita kita menyemut sin kita mengaku sin dengan tisagan Kristus Jesus sinje menjadi penyelamat penebus kita da dunia dan sedia dunia dramanda. So kebandingan ke mana aba mina ngaku pak ngaku dalam pemudip dalam pengunah dalam senda dalam ulah kita. Ya pada mati kita mula kaping dalam kitab kudus
menyebut pasar gereja, eklesia. Jadi sebungas tanpa bedaan kita ti. Kita ti mah gereja Tuhan. Nuhun tanpa mene, nuhun tanpa pejawa, nuhun tanpa petengah ajar. Melu-melu pinyaut kita sin itangangku kita ti gereja Tuhan. Baru kita bedaan dengan kita nebalan beken. Gereja Tuhan nerun nuhun pemene Kristus najanji pinubos kita. Pemudip kita, apalagi ruang memak kita, kita mengangku sin jadi gereja Tuhan. Arti ini, ini tak asap abang-abang negain. Tak berdoa, sin pinglama kita ada sin tengkap baik ruang memak kita, baik dah ini tunak kita, tanpa tayu dok piraga. Sin jadi jaran, nak kita berantek, jadi pengantek dalam pemudip. Dan kita nyebut kita hati, anak tanpa. So dengan siti, dengan pingkaping pimaca, dan melkaping dan menaca kita nanti, ngedah ngangen kita, si kita kait tulik tege, kurang dalam pengharap. Pak kita ngeping di mati, nanggap kita, mengpita di mati. Walau manusia ada lemah, pak dalam jalan pengharap, si ngaku, Yesus, jadi penembus, bukan cuma ngaku, pak ngaku, tegap dalam doa, tegap dalam sembahyang, tegap berubah dalam pemudip, ngajah jaran Tuhan. Siti mah dapatut berlalu ketantian, sing kita ngayak pita, menene lemah, pak pengharap na tegap, dia berlalu udok tunah dalam cara pemudip, kita sebagai gereja Tuhan. In English, in the life of the early church, tanpa ngajar, tanpa metul. So kebandingan benar pingkaping, abah tulik tege lemah. Pak jugo nadep, senyajin narin, nehen, pimena Roh Kudus. Dalam kita ngaku, adep kita di gereja tanpa. Amin. Menangganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan tanpa anu kuasa, tinagap pimudi pemi, senmi ngaku Yesus je Kristus. Jugur negami, pimagag asung, semi tetap tegap ngajah jaran akam na kudus. Merkat semua mi dalam pimudi, sen ulah gaya pimudi pemi, jajah jiwa neg semua manusia. Jugur negami gulo, senmi te gulo, jajah gulo dunia. Sen pemudip manusia ada paguh dalam mengaku akamin seninche kuasa pengunah negaban pimatul yang menyungkati dalam anakam Yesus Kristus Tuhan dengan pinobosami. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Alin dia ragu permasai Melton John yang ruruh hati neku kuana ya. Terperum hai minara pasu pukur mai isa di sana. Selamat isa di sana di sopra kat barangan. Revisi barangan adik bestia bersama KDY Fan Video RTM Coaching. Selamat isa di sana tuduh Charlie Chung Tizan Lim. Selamat sesan tuduh di Jelala dengan sopra kepada geng-geng awah seninang ya. So semenye Selangor. Ini cara gue jobong kuana tuju tuduh sopra kepada geng-geng awah. Terima kasih. Selamat sesan lagi tuduh by Nela. Selamat pagi DJ. Minta ragu bunga Nurami masuk Natasha seninang ya. Terima kasih tuduh by aku menaga sama-sama ke tuduh Roy Kuang Atiang Pako Derek Alsen. Selamat pagi sama tugas DJ seninang. Terima kasih ya. Selamat sesan lagi tuduh dengan Tadarik Asin selamat pagi ni minggu nak semua ping-keping Wi-Fi bilia seninang sama-sama ke tuduh Nenek Villa Christopher Munin selamat pagi ni JB ya ada tugas anuti harap semua kita bilia sihat-sihat tepat berkat kita semua kona ya terhibur kaping lagu dah main pada DJ kita terima kasih Christopher Munin sama-sama ke tuduh Wellington MI. Selamat pagi di Jalala sama semua ping-ping setia radio Wi-Fi media dengan fan club Subo Greenas Ninang di agi bersama di Susanan Wati salam damai masuk lubo antu Ninang terima kasih Susan Gatuh Nurul Atika Susan Gatuh James Sepengiran dengan Nurul Atika sampai pagi di Jalala dengan ping-ping Wi-Fi media dengan semua setia Tralsen salam manis semua JB Mitra Gulayung Punca Borneo ini menghibur kita semua ayo terima kasih Nurul Atika Susan Gatuh Samuel Lahang sama minggu di Jelala dua geng-geng awak God bless Rina terima kasih Samuel sama sesan ke tuduh Simone Karong sama sesan nanu minggu di Jelala dengan geng-geng awak Facebook sama sesan ke ia nombor dengan adik dengan radio Madinati harap terhibur dengan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati semua senai terima kasih sama sesan ke tuduh Angelia Angela sama sesan DJ Petugas salam minggu di Sobrag harap Sobrag sehat ngeceria selalu gaya duduk di Mambuang tiga-tiga skup natrok jerbu Senenang stay safe beradikan ya terima kasih ya tuduh Angela and Sidor sama-sama ga tuduh Henry Bali ada kikip semangat atasanan Wati sama-sama ga tuduh Veronica Set seluruh minggu di Jelala satu gasi konti nikah pagi ti agak kena ya salam ceria-ceria selalu berata na pagi ti jerubu teruk dan dah gesehat dah ya Senenang meko dah sama susah hasung dah kah seluruh minggu yang soprak ya harap soprak berata setiasa jaga penyihat perengkenan tak nak pergi nadi begak ya nak pergi nadi sukup bukan begak pak is sukup ya nak perengkenan tak sukup-sukup ya isai perengkenan tak ada dog dehydrasi aku nak ke isai tak bisa tak so tidak-tidak bahasa anda penyihat revisi mari nanti tipu jerebu di maka rehista di Sarawak sesan ke jodoh dengan tak Lawrence Mike sampai di Jelala dengan geng-geng awah Senina terima kasih Lawrence Mai selesan ke Atiang Pakot Shalom Jawa Ondo Minggu Unda ke DJ dan konti Wi-Fi media Nusa Pingojit geng-geng awah Baya Su Pingojit Fan Club Sumbuk Rinas Pingojit VM P Moyan dan Ogi sama-sama sesanan wati terima kasih minta main rakut golongan pejuang ondo soalan sedena terima kasih itu so perkembangan ya revisi perkembangan di agi bersama ke sesanan wati adik berangkaian dengan adik kiringah ke di YFM BD ya minaran baik di tempat kerja kudagangan sebab kena mati nanti kedai anu berumahan pagi sesanan jauh berumahan terus so perkembangan ya terima kasih di barangan di agi bersama ke di YFM BD ya RTM a coaching anak jadi kita percaya permainan adap tak ngeragu sofa band M nga BV joget nancu ikan.

0: baca lo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah pikir tidak ki kui gatong nah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Ragu Praman di Dok Tuan Bada Alan Grongan Pi Jawa Ondu Ama Praman Sopra Gahar Bisi Ngan Adi Hemuran Bisama Ke Adi Wifi Media RTM Kuci Kedengar terima kasih di barengan Adi Mbak Bisama Ke Awar Sesan Ya Dalam segmen Makat Karimu Hasta Animun Biasa Pukul Pri Senisan Atau sama-sama Ke Dengar Agah Do Peruah Hasu Pusar Berita Radio Kuala Lumpur Ngan Keus Nanti Tawai Berdengan Atau Bisama Dalam segmen Makat Karimu Hasta Ripasati Atau Bisama Dengan Ngan Pengarun Media Beken Dalam segmen Ya dengan di Aren terima kasih ke di barangan di lagi bersama ke di awal Facebook minta maaf ke yang ragu-ragu pemitik dengan dia aku sempat main ya yang sesanan wati anu berkena dengan bisa naik dengan ragu pemitik dengan ya dengan ragu diskusan di permana sopra berata sesanan wati setiap bulan di MBDOS Jebeng dalam blues dengan berdengar aku jebeng bertugas di jalan langit seramata isan-isan dengan sopra gimana pada dengan etak anu dibuka dan aku bertugas berkat tempat sentiasa dengan sopra bye-bye.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism, hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity on this. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Nino yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

segmen Yengan Di Are Parakandu Sepukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

United Ragu semangat pagi itu rindu so penyanyi Richard the Wonder. Jadi selamat pagi, selamat nyong minggu, selamat bersama lagi atau dalam segmen yang dengan diaran di pagi nyong minggu 20 taruh nubrat moy soa 2026. Ini apa so peringan, terima kasih bobogo duduk so berapa penguji tak pagi itu tetap setia main session radio YFM doyoh jadi dengan pinggir boringan. Ya, terima kasih kita duduk sorengan di Gip sama dengan Iso Chai dan segmen Makati Karibu Khas. Dan bersama dua DJ Lala di dekat dua lagi bersama aku DJ Jess sedang tipu taruh jam itu atau bibur di anjuak minggu itu ngoji teragu-ragu pingibur sama di itu roh berehat di anjuak minggu itu. Radio tu dapat mengujir pakai gelombang FM 0.2 MHz. Okay, jadi luar sini tu dapat mengujir siaran radio atau pagi ti pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Budaya. Okay, jadi di santai juang minggu di tanggal segmen ini dengan di arena minggu ini. Okay, dengan dapat pakai peta salam dengan di ruangan Facebook. Pakai sungguh penuh Facebook tadi lagi masalah teknikal ti aku tahu pada jadi dom ni tidak lagi ti aku ada buka pari jadi dano ti dengan dapat pakai peta salam juang minggu dengan duduk peringan bermadis ataupun sesi saja. Okay, jadi ragu minggu berita seterus bagi tiba-tiba dengan sekumpulan Megaforce anak sobringan di pagi yang minggu.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni ba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: nyi baca lo gemilang di borike?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok borile, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup, yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasak lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu beradik meno, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat petrotik.

Okey, jadi Dato' Ragu Pinky Porta seterusnya bagi kita dari Bujang Serian bersama dua penyanyi BBG. Jadi selamat pagi, terima kasih Dato' Seberingan di tetap setia bersama Dato' E Station Tiasa Game In Station Radio YFM Doyo. Jadi dengan Pinky Porta dengan pagi ti di pagi anu minggu, jadi harap besok beringan terus bibur pagi ti. Okey, jadi dengan Dino jatuh bibur lagi ngoje teragu Pinky Porta seterusnya pagi ti dari Pogana so penyanyi Dino jadi YFM Doyo gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemeng indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi bor tak terus bagi ti janji ku so penyanyi Brian Aaron. Jadi kalau supaya dok nominate atau ngarep kor semong pagi. Pasuk mohon terima kasih Bob Gogan duduk seberingan di harap ke bersama aku ya pagi ti. Jadi ingin puan duduk so berapa pengaji tu YFM doyo pagi ti. Line Facebook tu di skype aku sebab audio di dapat ngaji tu. Pasuk mohon atau kajo namun pihak teknik lalu ngatur. Jadi pagi ti aku di dapat dia buka line Facebook sebab audio di luar ya. Pakai sungguh penuh sambaringan di rana telefon ke konti apa itu salam nyok minggu ingan ingan aduk kena pada telefon ya ke nombor 02 25.04 pria ataupun 25.05.0. Okay, jadi info berkaitan dua sukma ke 22 di Bongatur di Selangor setakat itu Sarawak di tangga keempat mengarang taruh pro patmas taruh pro taruh perak 40 gangsa tadi hadu atlet-atlet Sarawak ya. Jadi itu kira mau ondo ke dua pebuah sebab pada pagi 24 ondo berat mai ya nah ondo pebuah sukma ke 22. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi di Jeje, aku Dio yo.
0: Yo, selamat pagi semua kulina, sana bar.
1: Pagu, tok mas mayang, pak mau mambil ikan seluang, aku nanti aku mau ngajet Dio. Lalu ya, kalau ingat.
0: Ya, terus tiga salam semua kulina pagi ti.
1: Iya, aku salam tu dua ingat Dio ya, yo. Salam tu di Jeje.
0: Ya, terima kasih. Dua
1: sesuatu klu di ATM, besok ATM juga selalu. Ini buku I dek setiap ondu DJ aduh pengklap semua grenas dek sua dek sopak kami dom ayo madih kode kupu serapit bara kajian kode stas bara dengan berenggaja transi senok denis senok ayang boy ngan senok air ngan torom ngan bibian ngan senok torom senok tek senok jo sino intan untuk susu peradangan dikenal aku Mary Sarup Angela Anjebi Enchador susu lagi de bokon dikenal isti ya re ya aku mitik lagu Benaria ya
0: Benaria.
1: Ya, benar ya.
0: Okey, ya, tak tengok je telaga teh.
1: Ya, okey. Thank you, DJ, Jess.
0: Ya, selamat pagi. Ya, sama-sama. Ya, selamat minggu. Kena dua sumuk linas. Yang disembungkan saya telefon ke konti ya, pagi ti. Okey, jadi ti pagi. Ono minggu. Ini ke aktiviti-aktiviti dia. Dia akan ngatur. Sama ada gina dia plan. Nah, aktiviti dan bori sejak ke. Mungkin yang nak grup kelakar. Yang nak mansagu ke dia nanti. Yang minggu itu. Sebab dia dapat ruang. Dia dapat ada aktiviti. Sopak gaya nu brasu ha tolu ge nang tiak taban ban kopot tolu ge nang mokot ge on ge ha pau jugo mano na activity dang buri saja ataupun na activity dang dewan ku puak ke asal ge nang tutup le idoh ya terbuka ge jadi ngadi no tobi bol lagi ngau je teragu pergi bol terus sampai gini sampai di toka jon dengan to di lain telefon ko konti tiak atau bi bol dio nyiring-nyiring so Lisa Christie jog di wifi do yo gerak bisa mah

Okey, jadi ini tadi Ragu Penghibur, Ragu Desa Indonesia Kenangan Terindah. So, kumpulan Simpsons. Okey, jadi kita supaya 24 minit dengan pukul semua setengah pagi. Jadi info IPU pagi ini, you know, Indeks Pencemaran Udara di Sarawak, you know, di Serian dengan rekod 100.7, Kuching 100.5, Semerahan 176, Seri Aman 170, Dua Sarikai 120. Itu yang lima kawasan di Takah Hidup Sehat. Okey, jadi sama kita jaga penyihat doktor muskar ruah so body pakai face mask di dah rambut dan dua kepin kosong cukup-cukup. Muskar ada aktiviti ataupun perlu kata ruah so body ya roh si jaleh lalu bisa muskar yang nangai perlu tepan anak kopot. Okey, jadi terus to bihibur ngajak cara ragu-ragu pinghibur menok ke info-info berkaitan dua isu semasa di dalam kosi duduk sebelingan di New York minggu itu. Ya, tak bimbang lagi. Ngaji tak ragu. Pinggir pun terus semati tak kajian dengan tu di ada telefon ke konti dia. Jadi rupa saya ragu yo. Pinggir pun tadi yang nak ragu sedang-sedang si jasa Colin and the King bersama dua Maria Nohem dengan apa dia terus telefon tu ya ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0.

0: Okey, lagu menghibur tu. Sorang-sorang si Jaso, penyanyi Colin and the Gang bersama dua Mariano Hiam. Aruh ke bayu sorang, aruh ke bayu puas yang mengajar lagu menghibur tu. Pagi ti, sungguh penuh. Terus ke bersama dekoi, nak ke nyuang segmen di tiap pukul semua ngedua tengah hantu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, bro. Selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi. Ketua Wah, Mada Sam. Oh, ni abar.
1: Oh, abar. Kurang sihat. Kurang sihat.
0: Kurang sihat.
1: Bah, kegi bergorot ni sita. Sebab apa? Rambat lah. Mau di sungumi. So, kapong semuti.
0: Oh, juga adi lah lahir.
1: Siang ini rambat mabak bergorot sebab mabgorot ngopi kan bro.
0: Mau sebaik mula konti dia ngopi sar tambah semangat.
1: Oh iya, kenal. Nambah dengan teh.
0: Ya, terus dengan salam Mirsam bagi teh.
1: Okay, first of all, aku akan salam Happy Blessed Sunday kepada brother DJ di Konti Madin. Kau mana baru geng-geng Allah, kau mana baru peminat-peminat WFM Budaya. Kau mana dikit-dikit lagi lah, kau mana baru di kutungan jabat. So, harap so perbaru setungang-tungang tak up. Apa ni WFM Budaya Hadepta kami dah si rek sebab ada bersama hadep kemudian dengan aku dengan sudah dengan ucapan Happy Blessed Sunday kat Sobreg harap bara di dalam senang kat damai kat ceria-ceria selalu. Okey, bro.
0: Oi.
1: Teruk main ragu ruru hatin ku.
0: Ruru hatin aduh hai. Ruru hatin. Di pagi tu minggu.
1: Bertambah bo sebab bab bergorot ruru hatin ni masalah lah bro. So ana dia bro. Okay, terima kasih kak bro, kau mana kak bara-bara di berkain. So, dan sila dengan Happy Blessed Sunday and wishing you all the best of all today. Okay, right, bye-bye.
0: Okay, bye, terima kasih. Ngeduduk ketua wah tu medesim bagi ti. Nama bak bergorot. Okay, jadi dengan tu saya terus bagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi. Seno El, ini abang.
2: Wah, pagu, Rijen abang.
0: Pagu.
2: Datang lagi makan-makan di.
0: Ah, gede. Pada lagi beragu dengan lo, Ma?
2: Ada beragu pakai, no, ne?
0: Jelebu, ya.
2: Mungkin jelebu itu yang dike.
0: Iya.
2: Okey, terus salam, ya,
0: ya? Ya, terus dengan salam, kan?
2: Ya, salam, duduk. Nuru DJ ada petugas sama gitu leh.
0: Yo, terima kasih.
2: Nuru sama DJ J, keluarga DJ J, DJ Lala, banyak keluarga. Dorin Gube, Jikin, Madi Ayu, aku semua orang sudah semoga Jikin setai, Jepi Babang, Kepung Covid juga, Penjau Lama, Penjau Baru. Yo, mau Arab nanya anu mesti ogi ogi lah jadi adil leh.
0: Yo.
2: Karena sekat semoga nas di desa nak tiare. Iya, nampak bapa susah guys. No, jangan melaju ya. Aku sama
0: Yo.
2: Nah, nanti saya nyanyi ngajit dia orang bagi tiare.
0: Yo.
2: Iya, nanti penyanyi keke jopas. Jadi dia dapat mau main lagu Nino Bungmuan yo.
0: Ogi lagu nanti aku main lah.
2: Aku pun main nanti yo.
0: Yo.
2: Oh, keke jopas nanti lagu ti.
0: Lagu.
2: Okay, mesti ada nyalah mesti lagi dia adinnya DJ.
0: Iya.
2: Betul je, macam main ada.
0: Iya, tak tahu sama gadget.
2: Okey, ayah sini ada ni nak cek biru. Okey, ayang boy, terima kasih.
0: Yo, okey, terima kasih. Yo, terima kasih Nudu Sino El di so aku bau. Okey, jadi ngadi no atau bibol ngaji lagu bibol tu di mau nyusun susah so beringan pagi ti cinta namun di so ngupalan di cekan band.

0: Okey, Ragu menghibur tu Vain Alia. So, penyanyi Chris McKenzie. Okey, selamat pagi Nudu Vain Alia. Selamat pagi Nudu. So, berapa ngajit baik tu di so serian, so terbedu, so lunduk, so pasal bau ke, so pasal kucing, pain reason ke padawan, siburan ke, ataupun ada kisah sejak baik tanda dengan Sarawak ataupun luar Sarawak, keluar negara. Di okey, bersama Dato pagi ti. Berbogok, terima kasih Nudu. So, beringan sama pagi. Nudu minggu, Nudu seberingan. Jangan sentiasa sehat saja ya. Mau nyenang lagi moko-moko dapat patah ke mana ubat. Ataupun lagi ke moko de pagi ti tegal beragu ngaro meh. Oke, jangan tengah jadi dengan tu. Terus lagi telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Hello, sudah telefon pagi ti.
1: Babe.
0: Babe.
1: Ya.
0: Okey, babe.
1: Ya.
0: Terus dengan salam babe.
1: Terus salam menuju ya. Mama ya.
0: Ya terus.
1: Itu kakok, kakok mungkin ke babe saya kakok ngajib. Aku dah radio.
0: Ya.
1: Ya mungkin salam cuma tu tujuh menuju ngal. Cikgu Gadis. Jason John. Ating, Pak Ating bertugas nanti.
0: Ya.
1: Ini main lagu dia main.
0: Lepas ti lagu Kajon Oku.
1: Oh. Aje lagu Tihi Tegahang.
0: Tihi Tegahang. Okey, mati ke main boleh.
1: Ya, ngarum ke bos Tihi Tegahang pun. Subi kan ni, gen pokok yok kadin.
0: Ya.
1: Ya, subi ya. Okey, terima kasih ya.
0: Okey, ya, terima kasih babe.
1: Okey.
0: Okey, right. Terima kasih babe. Ha, ti tegahang. Mesti tegah subi ya tok benal bun mak subi. Tengah debo subi nyikoh punduak nak mula tangko je temu ki tengah bos ya demai. Okay, jadi info seterus ya no hal opo ya di agi berlaku di hutan simpan Samun sama Mau Berjaya Abah Mora Asumia. Lagi pihak bomba Mau Berjaya Mula Adang Anu Ketaruh ya no Mau Berjaya Mula apui di nik pen moy hektar so 2 hektar lah kawasan di susu eh. Apa tadi kita sebut ada pusat gerakan operasi bomba Sarawak yang nang berada di mana ia pakai gaya water bombing saat murah apui ino sumia. Jadi semong taruh siri gaya water bombing dia pakai semong moy 1200 liter piin so soba sungai Belinsa pakai pesawat MI ni Juni di buah ngatur da semong dom na ana kru unit udara bomba da ngetipu ke kira 2 jam rupai operasi ino barano ketubu lagi pakai gaya fire beaters di mengatur semong ni anaan agota so balai bomba 2 penyelamat lundu. Okey, jadi ngan dino da ngan duka taruh sumie pia bomba Mau Berjaya Mura pui ino. Jadi ingin pak anda duduk sebentar pengaji atau wifi beliau apa gitu? Okay, audio Facebook tama pagu hati ya. Terima kasih duduk pihak teknikal memberi moha ngatur. Jadi sambringan nanti dapat gaya paita salamingan di ruangan Facebook pada pagi ti. Saya pun dapat ada bahasa salamingan. No, jadi semua pagi terima kasih duduk mida saya berketua wah tu. Sama pagi duduk James Pengiran, Ji Chun Fo. Ya, no, sama pagi anu minggu terima kasih. Yo, sama pagi duduk Jackson. Rita di Kepua Mambung yang nang Sarmai Sesan and Blaise Sandi Yospro kepada pendengar setia YFM Daya dikidiki saja di agi dengah YFM Daya Mas Aiti kaya kabar geng-geng awah yang nang salam damai dengan mesra selalu so Kampung Mambung Penderson. Ok lagi teh rani ngoji teragu sama di kota with the same teh ruru hatinku so Hamilton Joneng yang nayo teh sama tu ngoji teh. Ya terus saya semua pagi terima kasih Nudu Sumuk Linas ya yang nangah terima kasih ini yang mau hagi ngaji teragu di miti ete ya. Jadi yang nangah adin dang pemenu mun bau ini mun di pasar bau di man mi ataupun yang selalu nyandang di nyotip mi lah mang mi mang nyotip lah ataupun nyapak mi no. Okey, jadi ragu menyebut tak seterus pagi ti kacun aku sekumpulan Desil bersama dua rahayu Kurnia.

Okey, jadi ni cakap aku pergi bawa Abang Joe. So, JS Tin. Kerana supaya dua semong pre-e minit tengah ribu kor semong di pagi. Semua pagi ni dua seberingan. Peringan so peringan pengerja atau WFM doya pagi ti terhibur ngaji lagu pingin boleh mau kerja sana sana so peringan. Okay, jadi sana sukma ke 22 tahniah ke dua Jared Aiden anak Harold mau percaya soal pingat perak kadang sukan akuatik terjun semong meter platform kategori dari tahniah nudo IT terso Sarawak ti. Okay, jadi selamat pagi kita tu dengar tu di lagi ada Facebook pagi ti selamat pagi tu Ronald Dennis yang dengar sama berpagi dan semua pegaping wifi daya harap semua sihat-sihat selalu. Okay, si Noel di miti lagu Abang Joe ti ti harap yang terhibur muka denu ti miti lagu ti dah support ku main eh. Ayun na nga selamat pagi ano minggo ina nudo badingan-dingan yun no hilingin na salam ganu do bra madis ayo eh di aging ngaji radio WFM toyo dang pagi ano minggo iti na yun ang terima kasih dua selamat pagi si Noel so kupu peninjau baru seterusnya bedding saking yun nga selamat pagi terima kasih Wentiti selamat pagi. Ya, yang selamat pagi untuk minggu. Sobrang pengaji tu WFM tu di pagi ti. Yang nong ni abah sobringan ini harap suatu apa pagu sija dia nuiti. Salam damai, salam ceria. So singai, anti dengan titi so singai gitu sama tu apa pagi ti. Okay, salam beringan walaupun ada kisah sija ingat roh. Apa jenang di dang Sarawak ataupun negeri di Bokon atau luar negara. Tetap kena pada ngaji ta siaran radio. Lebih dang segmen yang dengan diaran tadi pagi untuk minggu ti. Dan dapat dengan jadi pakai aplikasi Aldiam Klik ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bedoyo. Sungguh pun Facebook tak bagi terhabat atau buka setegar masalah teknikal audio teh. Sungguh pun tetap berusaha tenaya agen peluang duduk seberapa pengaji tahu pagi ti meter peluang pet salah menyuk minggu duduk sosi sejadi pagi ti. Okey, jadi dom di jam lebih lagi ngari ataupun yang tengah hondu. Jadi ini ke menu-menu ingat saat man tengah hondu titik. Mungkin lagi di nyama bakal bergurut. Mungkin yang nak malas dari berapu ya di minggu ti. Mungkin dipilih so, di kedai sejak lah. Paling senang. Pilih sejak mana di kedai mana. Ataupun lagi masuk semia ke murid plan untuk berdingan lihat kuru ke di boli lihat menu mungkin nang menu ti jarang-jarang ataupun menu ti banyak man sadi memang dek puas lah pakai bilanya nang kuluk dah berdingan bermadisnya tu memang cukup sedih ya. Ya nanti antara memang nyenang asli suka man sama bing man ulang-ulang memang dah cukup sedih lah. Ataupun yang disuka mana sagu ho. Jadi hasilnya di tengah pikir kan ni kami ni kemana tengah tu timu kini gig plan oh pagu idea itu ya dapat ya. Okay, jadi terhibur ngajar lagu pinggir jadi kali ti ragu di okay mesti ada amida sem beti ya di nama nama bakal bigoro atau pagi atau minggu itu aduh hati ni ku sama tenejoneng sama ketubih hibur.

0: Okay. Oh, sini siya sa akin ang taulon din. Matumudyo siya. Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Di pa tuto ko sa di ko dyan ang taulon din. Di pa tuto, gamot taulon din mo gan ako. Pukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wakti? Di pa tuto yun ay oti, ano ti?
1: Josh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati ne?
2: Aku tengah nukar tayar bisikal ku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ayo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyo na nang pasang re jarul gemirang.
1: Iyo pakai. Di mau kau yang ditunggu mana ni di mau kau mana?
2: Iti re dari aku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani nak ki kau ingat ani nape?
2: TV mau ingat binirati jarul gemirang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tahu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu botol punya liat toko mana aku jawetin no.
2: Mau mas barang sini doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: aduh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benar lah buka
2: muti ti emu moyak
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasal pedangkuk ke
2: yore aku tis bonar binirati dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas
1: iya patut leku ninga kala bendera titi kini dimopu kini dipilih ya kini siak kini dipilu mau lebih kurang sama je kala mau limo sawak aduk kamu pakai ya dah mau kok isda ik muti lagi aduh dihal ya mumit di tikuk ni tia tu aku milih hati ya so pasal tia
2: iya main
1: pagu ah
2: kurang menjual main dia menjual ni
1: ya dusak aku jual masih tonggak aku tu ke kelin bendera muti
2: tiap pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi dia kali ke gati itu timuti
1: tapi ingat ya iti masa mau pasang bendera iti raka-raka diwajib menunak
2: ini no
1: di bendera mau mbak da liok mbak da totak mbak da kois paling pagu ya mbak da no tanah mau di bendera no mau gatung seumu nak di papi melakitnya bih lalu ini dia pakai itu ya maknya pakai tolin dia ada doh nih cak potot buat sebab kuah
2: aku kali uwi ya ke kermoko saya
1: uwi ya ge iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi itu berguna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sebab kuah buat ini doh pak paling dia mak dah terbalik deh
2: oki pernah terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitar kan no? Ya mesti ke semua di kaum ya tiang mutia
2: iya

0: Berarti ni.
1: Ya.
0: Ah, nasib dia buk tadi dan memang nulis ya. Pakai daftar lagi ya.
1: Iya.
0: Ada terbaliknya.
1: Pakai mau misi tulung ku pasang tadi pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mutih. Nok teh nada-nadanya susah ke.
0: Yo, tadi pagi asa mari pasangnya tanu nak ku dia. Oh. Nambok nak bau. Asa dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh ni.
1: Selamat tahun kebangsaan.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi borto tihi tegah hang so kula na si train ragu di okey pemiti apa be hati eh ha yanang yanang ini natong ngaro me yanang pondok kati na tegal subi yanang nikoh di pondok ke ha natong pasal subi natong ni kisah hati na uhnya nya mah saru yanang mak mantobuh nung ngaro mit na ha yanang ni ke tegal takabut ke pak bani pikir pali mungkin yanang atau mungkin betul ke doh tau lu nang sekalwa titih le bab tebuh kamu sia bana kepot tang meramado dari kingah menang menyema nang mak tolan di dang boli puah-puah aja deh kulit-kulit tebuh nanti mungkin do subin do ino ngas tegali nyema nang maman tebuh anu ngalo mana. Okay, jadi atau ada gedang zone ekorektif di segmen aja dengan di arah tadi minggu itu. Ya, jadi sambaringan di arah telefon ke konti ataupun telefon ya ke nombor 0522 25043 ataupun 25050 di pagi minggu itu. Pada salam dulu peringatan bermandi singan ataupun yang sisi sijat. Jadi sumia gini har opoi ano ni buah menara telekomunikasi di Bukit Berangan Kota Semarahan sawuh ngumi sumia. Jadi sayaknya nang so kota kesui se sebayuh ya opoi no mereba ando ke struktur menara ino. Ada ide gib sebuah toda pusat gerakan operasi PGO Sarawak pihak bomba terima pimogat begaut pukul 24 minit ngumi sebayuh jentera so balai bomba 2 penyelamat kota Semarahan nau ke tempat har pukul 50 pri ngumi laki hari no moda mai pro operatus struktur menara ino rusak. Jadi operasi ini melibat semong di anaan anggota dua ni buah jentera FRT, dua ni buah kenderaan pancur paroda. Jadi tidak teringat hati yang buku harapui di berlaku. Jangan kata bapak uiti lagi ke di kilang di kawasan Batu Rimau. Sauh pun agak setegar opui. Sumia you know di kawasan lunduk you know hutan simpan tu pun mau berjaya bermurah pui pun ke segar opui jalan teringat ti opui ti dapat dengan pasar sentutu perusak infrastruktur turun dapat dengan rugi betul duit tentu ratus ya. Sebab ini perlu kita ambil terakah bat, ambil terakah berjaga-jaga. Robi sedi dah ngabori atau Robi tenang dipakai pekokas elektrik. Mun ya tengah atau muka pakai pekokas elektrik, kena kota serika ke. Ataupun dari sekolah teori arwah hasil bori perisa gedio pekokas elektrik dan bori yang dari kota yang dalam pekokas elektrik ke bangun piin. Kalau tenang masa arwah hasil bori pekokas elektrik dan piin, ada angin pun membodoh tarunya nang sauh ya. Saya desa kata ambil teraka berjaga dengan telah mata rota atau didang bori ya. Jadi dengan itu tak kerja dengan tu seterusnya kita telefon ke konti ya pagi di hello selamat pagi.
1: Hello selamat pagi di jajat.
0: Selamat pagi ya saya dah telefon pagi ti.
1: Mami cegu.
0: Cegu mami Esther ka?
1: Iya.
0: Ah, ni aga.
1: Pagu. di jajah sana aga.
0: Pagu. ya, terus dengan salam Mami Cikgu Esther.
1: Ya, salam menunggu tujuh dengan semua balai geng PPSMBK. Tujuh dengan balai kini lagi tak YFM.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, Kak Kamut, Puan Durin, Puan Dorin dah baru. Puan Durin dengan Dorin. Mung berlaku Raja Amerika, Natalie Laya. Sama bekerja, Numinu. Ben Stylo. Berlaku Simon Semidot. Berlaku Lawrence Mike. Semualah berlaku San Harry. Jack Soritan. Berlaku Mary Saro. Puan Desus. Dan semua bala dah kenal aku lah. Asyik-asyik saja. Selamat beranu minggu. Hati-hati ya, gerjerubu itin.
0: Ya betul, sama kita jaga penyihat, doktor.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ani lagu mati.
0: Okey, mati lagu Dayung masuk Elawati.
1: Oh, ayo. Awak ada lagu Jackson Poston tamak ya mati lah.
0: Boleh mati. Kita kaping.
1: Okey, thank you Jason.
0: Okey, terima kasih. Okey, terima kasih sama pagi untuk Mami Cikgu Esther. Okey, jadi terima kasih ataupun tahniah kepada atlet Sok Sarawak dan Sukma ke-22 Daki Sumia Nur Elisha bersama Nur Elisha Rania bersama dua dayang Nur Saz Riza Bobjaya seon pingat emas dan sukan akuatik terjun taruh meter papan anjar seirama kategori dayung. Tahniah yo Rania gedudu atlet seterusnya yana Elvis Presley anak Clement Bobjaya seon pingat emas Sumia dan sukan akuatik terjun semua meter platform kategori dari tahniah dua emas Sumia dan sukan akuatik. Jadi ragu minggu pulta seterusnya pagi di Dayung so penyanyi Elawati jauh di YFM doyoh gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur atau apa gitu Tayu ngeso penyanyi Elawati. Okey, jadi kira supaya 2:22 minit ada orang pukul semong di setengah pagi. Jadi tu ngaji tadi dengan tu di telefon ke konti seterusnya apa gitu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, DJ Handsome.
0: Hello, selamat pagi. Asyik ada telefon bagi ti.
1: Mana nak ada kamut gaku?
0: Puan Dorin ke?
1: Ayu.
0: Ah. Ini agak Puan Dorin.
1: Kamu.
0: Okey, ini agak Puan Dorin.
1: Pagu, jerabu hati, dah serian hati.
0: Ya, sama agak di pasar kucing pun ada jerabu.
1: Ya, hujan ni jual nilai nak kadu hal lain. Okey, DJ, aku terus ya.
0: Ya, terus dengan salam. Nah.
1: Bin lain ku anyap. Kurang nyugun dengan mami, cegu ister, sina Denny, sina El.
0: Ya.
1: Bobo balada Tasik Biru. Sina boy, makamat maku. Ayo, Pak Kaya Jani, Roba Jawa, Babe Katang.
0: Okey.
1: Pakar pantun ini, pakar pantun en. Ayo. Juga aku nak balak ini. Ayo, dengan beladingan ku dapuan aku. Ayo, nak... tayung jet. Dengan babe.
0: Okay.
1: Mungkin dah tamang balapi ah.
0: Mm-hmm.
1: Tuhai ku kai telefon gain. Kayu anyap bala fan club. Ayo. Ayolah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, aku minat ku ngancak kamu main lagu Jason Boson ya.
0: Jackson Boson ya.
1: Ayo.
0: Mm-hmm, boleh boleh.
1: Babar bilawan aku dengan mami cegu ista.
0: Memang peminat ya, memang peminat Jackson
1: ayo,
0: Boson.
1: Ayo, memang peminat. Puan Jason ce. Aku ngancak kamu main lagu ini kerasa intam.
0: Ini kerasa intam.
1: Ayo. Oke.
0: Okay. Oke okay, ya, terima kasih Dodo Puan Dorin. Ya nak telefon Dori ni kesama datu apa gitu. Ha, ngoje teragu ini so penyanyi Jackson Boson tu. Akan jadi ini info di suku pebuguna rada bisa saat sino sama di ran ge puar na sama datu pagi sekolah bobo buka atau bobotop jadi ti bau tu terima ate. Ya nak te pagi su sekolah di nom watas di Sarawak di botop so nupat donu rimo minggu terlepas hari buka bau tiap pagi ya jadi tiap pagi sekolah hari buka kada biasa kada dia ge sebut ada pengarah ofis pendidikan Sarawak Omar Mahlina keputusan ini bahawa mit selepas mit kira bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di ribu takah 200 setakat pukul moih pagi tiye. Pakai sungguh menoh yang nang keputusan tuap operasi sekolah sebenarnya tertaluk kepada keadaan semasa. Ia pun lagi sebut nang tuap sekolah hari angin pasas segan untuk masa pelajar sebab jok yogi 100 pri perlu anu sejak anu sekolah dengan di sawa sebab pinoh yang nang kira bacaan IPU di dibuat 200 ya sesi persekolahan tetap ke hari abu pono hari abu buka kodak biasa jok doi sejak aktiviti luar di abu ngibonar.

Okey, jadi ni tengok ragam hibur tu kasung Mahyu hati dari mana masuk ke bulan Revival. Jadi dengan dok ribasa dia salam dari sodingan tu di gepai tadang ruangan Facebook tu pagi ti. Selamat pagi nudu Mapolia anak rehatma pina selamat pagi ini. Nudu support ke family tu selamat petugas DJ yo terima kasih. Selamat pagi nudu puan nyimoy yonang yonang pagi DJ yonang daripada paida salam taziah nudu keluarga babai Julia nanti kampung Singpok ini yonang minta maaf sebab pada dapat odi. Okay, selamat pagi, terima kasih Dodo Rachel Amerikan yonang selamat anu minggu DJ Jess di konti yonang salam yon ngan diaren dengan selamat salam mesra so siburan. Ya, okay, selamat pagi Nudu Nur Azira Azira lagi sama Roto ke pagi ti. Okay, seterusnya selamat pagi Nudu Paul Sekin. Ya, nak selamat dia dengan Darren. Semua pengaping YFM dah ya dah buru pagi anu minggu. Ya, nak terang cewa anu ami ada kawasan terpedu buru pagi ti. Hujan anu ami ada kawasan terpedu buru pagi yang mati. Okay, terima kasih Nudu Paul Sekin. Ya, seterusnya dengan tadi bukan Nu Azira Azira yang nang mana anuti ikan patin masak tepoya dengan sambal petai. Ah, okey, mesti ongin menu pagi tu. Mana sagu anuti DJ mantap. Asyik di pandai mana sagu kita geng. Ajak botol bu yang nang mana sagu ti di peminat-peminat re. Menyenang doi emu teleman ataupun doi selera dia nang menyenang cak memang on sejak lah. Ya, selamat sama pagi nudu Christina Mape yang Blessed Sunday nudu sesua dengan Madi Sadi Lion Radio di pagi tih yang salam cere-cere sejak pada sua gereja terus layan dengan Gojito Radio YFM Doyo. Yo, terima kasih nudu Christina Mape. Okay, benda same. Ya dah ngah lakonan DJ Jess atau DJ Josh. Kali ini kau ia berlakon di ribu tangan tunduk. Setegal kali ke botang koyo pakai gatong bendera. Yo, jadi terima kasih kepada Dodo Veronica Set. Ingat sama Dodo pagi ti. Yo, nang selamat anu minggu DJ. Yo, sama pagi terima kasih. Yo, nang ini agak pagi ti yang nang beratan bagi cerbu Mas Adi nak taruh ini yang nang selamat anu minggu yang nak pendengar YFM daya yang beradingan badi sayu tua sembah di Kampung Seratau Kampung Beratan yang nang harap-harap sehat yang nak papa gua sejak dan ngaji teragu patah otin dan so Paul R so berapa ngaji terhibur ngaji teragu iti nah ok terima kasih yang nang uniti doi tenok yang nang dapur o of cawan munya nang dapur of pagi teh memang adik kedir paling senang tiju saja menu pakai sungguh duit memang luah ke yo jadi yang itu tu bibur ngaji teragu patriotik tadi pagi teh ganto sesama kakak ta semangat patriotik itu ada bulan kebangsaan itu ya. Jadi apa gitu sisi nanti lagi bendera Jalur Gemilang bayang ngaji teragu titi apakah Jalur Gemilang sebagai tanda patriotik atau pagi anu minggu itu tetap gato semangat tetap gak ceria tetap gak gogah tetap gas bersemangat ya. Okey ragu tu seterusnya bagi titi semarak kerana merdeka so flow 88.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebisi diremin nga motota. Ingat, denyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color puankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ini tu ragu penghibur joget pasal legend terbakangas penyanyi Chabli Didik. Okey, kalau supaya dua ma tua puru moy minit ado ngaru pukul semong tua tengah handu. Ade inya ma yo ma dia pukul semong tua tengah handu tia. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nudu dengan To Charlie Chung lagi sama Reto pagi ti. Selamat pagi Nudu Durin Gurbes. Ya, nak selamat tugas. Ya, terima kasih. Gina salam di suak berapa minat setia YFM Bedoyo kita. Hello, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Hello. Selamat pagi.
2: Do tak on.
0: Ni apa? Pak Freda.
2: Pagu kena.
0: Oh, dah kiti. Di bau ke di mambuang?
2: Aku nak dok ke balik mambong pak mambong baru terus ocean kajian kunang Angelia and Sidor dok kirat.
0: Ban munya dok kirit aurat ani dikirit nana.
2: Kirit rebu
0: yo.
2: Yo. Marok me beri ngan Cino ke kan betul-betul di depan kelingke.
0: Oh padu yo.
2: Betul-betul di depan nenek nak ni rel no ba.
0: Oh.
2: Kan
0: no. Kan buka ini nah, buka tiban itu screen rail nah ya.
2: Yo. Dot on sudi ko telefon ke pagi ai nang dosa ada nombor seno mening. Tiap lubang anduk ko bos. Ke iya nya ani. Ngan saya ni som pagi dak yang mekat endu saya. Kedak kedua dua Bandung eh. Yo mesti ngurum dua Bandung no gan yang besian yang mana garu eh. Baru dapat nganai kudu eh.
0: Yo.
2: Debu ba, terus bila saya debu betul-betul munanya ada debu rokok ba. Aduh. Katik batang okey.
0: Mun ni di bau okey lah di bau.
2: Bau batang okey. Terus dia debu sebab do ino ni ba mambu cukup teruk mambu. Yo. Ih, kumpulan menok teruk.
0: Yo, jadi terus dengan salam Pak Freda.
2: Oni aku selalu dengan yang metiak ragu. Oni dah ragu bau nenek dulu otinku.
0: Yo, dulu otinku.
2: Dulu otinku dah jebu.
0: Pak Dihal, mun otinnya dulu nyetuk kan?
2: Oh.
0: Munnya dulu nyetuk ke? Dan nyusup dia.
2: Asal ku dengar Ogi Nadi ini nak no, nah ni lawak-lawak nak no, dinang dengan dua George Martin ini ke bak miku bak ni ke pasal ni kau ke oni.
0: Yo pasal kau eh.
2: Kau pasal kau kono.
0: Kau ni lagi. Kau dah sushi.
2: Oh kau dah sushi. Oni lagi di mon dia sekolah ngajuk ke bandung pakai laba.
0: Berebut pasal.
2: Oh pandai ku tua tadi ku pamut ya. Ni ada dua ku nak boh. Mana lagi hane ku nang doh cokku jangan-jangan DJ dia tapi jangan-jangan ani nakal nang di sekolah aku. Bikin mu sekolah no uje.
0: Sekolah rendah di St. George Punau.
2: St. George Punau. Kau nak secondary?
0: Di SMK Penderisan nombor ni.
2: Oh, doh sama aku di Dragon School.
0: Dragon School aku form 6 di Dragon School.
2: Ya ka? Oh, pak cua kedua nama Madin umur kau mahu Madin umur kau mahu 60 lebih. Giaru, Gibayu umur sekolah ke Dragon School.
0: Sama aku 60 lebih umur kau Madin. Pak masal kau sekolah dan nak cua 2000 PI.
2: Oh,
0: 60 kau Madin, 62 tiak.
2: 62. Oh, umur Madin mahu 62.
0: Ada iya tu bola kerja.
2: Cuni saya usoku, aku Adin umur ku merimu, umur ku Adin mau 64. Ogi penyanyi nado, Ogi penyanyi nado, Ogi penyanyi nado, Alex diuk ba nado di dajah ku, panu yo.
0: Ni kondo ke puan eh.
2: Paduhan umit pomsik di Dragon School. Pak jaman nado memang top Dragon School do, top. Kaki-kaki yang main kamu memang ya champion bah.
0: Champion main ini lah, main ball.
2: Ah?
0: Main ball ke?
2: Do main ball, main softball lah no bah.
0: Oh softball.
2: Main softball lah, nanti kedai main hoki, nanti makung-makung no. Main ball mau pun makung untuk orang dengar.
0: Bayar.
2: Ya diga dimain kalunduk masa no. Ah, putus do.
0: Jadi kira
2: itu tu. Oh. Asal dia masa hati, aku dah main lagu Lulu Otin lah nak. Sebab mondam dah dah jebu.
0: Lulu Otin lah, mau main Lulu Otin tiak. Makin Lulu Otin lah tiak.
2: Tony, mana-mana lagu aja lah.
0: Kali ti lagu ti cukup special lah. Cinta Tetap Nung Nyama.
2: Okay, okay. Boleh, boleh, boleh, boleh. Terima kasih aja.
0: Yo, sama pagi. Terima kasih.
2: Dono on tiak. Oke, okay, makasih aja.
0: Oke, okay, bye. Yana, tiga tahun Freda. Oke, okay, jadi tunggu aja dengan terus terus pagi ini. Oke, okay, hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi Nominggu di JJ.
0: Selamat pagi Nominggu. Asyik di telepon pagi ini.
1: Bapak Katang, tiga tepui.
0: Ah, Bapak Katang, so tepui. Aduh, hai, ini abar Bapak Katang.
1: Pagu, pagu biasa. Pak Jebu, dia. Kapung milik ada berdek di jerebu.
0: Yo, memang biasa lah jerebu. Musim jerebu, Adin. Yo, jadi terus dengan salam Bapak Katang, yo.
1: Dan salam di Pondolin Netija. Izin yang salam di Kuku Baras, ya. Sendek El, Sendek Di, Elang Boy. Tanya Jet, Babi Jet, dek pun temen. Jeje.
0: Oi.
1: Tiap kembali masa, aku dengan main lagu Amba Kais Barang Masuk Najri, ya.
0: Okey, ambak kais barang. Okey, ayah, ayah.
1: Boleh saja lah, DJ.
0: Okey, ya, terima kasih.
1: Okay, sama-sama, sama-sama.
0: Okey, ya, terima kasih. Dia dengar tau, so, tepoy. Okey, jadi dengan dia, Tobi Bol, dia kerja teragu. Pinggir Bol, cinta, tetap, no, kenyamah, so, penyanyi, Malip Tarang. Jok, di WFM, dia gerak bersama.

Ini tu lagu penghibur tu bagi tu cinta tetap pendagunya masuk penyanyi Malik Batarang. Jadi tani ya nudu apa lupa berbasikal track ke Sarawak yang Adib Andar Andan serpas ia berjaya menang pingatan emas Sonity saat acara Kirin dari saat Sukma saat Sukan Malaysia yang Sukma 2026 itu di Velodrome Nasional Malaysia. Jadi itu yang medal emas sebunga Sarawak dan acara Kirin. Tahniah itu atlet Sarawak yang Adib Anda Andan ya. Jadi kita terus lagi ngaji terlalu pergi bolter seterus pagi ti hecoket apa-apa ya so Claudia Gares.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nes marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Mengeluan, lahir hapan, mengkucingin semarahan.

Okey, shalom dah hema o ka sayung lara hujung migu mani tamlim dan lahu sepesu ka mani tamlim hui nama kelo bakeh-bakeh la tek kelahi redo kaya mire FM ngejelo segmen taman alanguna loy hati ya segmen ngelara ngelu anadahin hapan. Okey, mani tamlim la tek kelahi redo kaya mire FM balu adau anih nun dengah kelo bakeh-bakeh angin halim kelo sayu mageh dan lahu ngelah kelo hipun kenap alam melu. Jadi mani tamlim Dani ihanah 20 telok da bulan saya duma 2026 dan lahu Dani hati gate adau amigu. Jadi mani tam la tehak kucing seria na lunduk bau na pelahu man kelo lan tehak samarahan kelo dan kelengi reda kaya na miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Mani tam ala tehak alam dalen na pelahu hawan daleh jakani na pelahu man kelo alam tehak Melaya jakani. Okey, kelo dan kelengi reda kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Dahin lahu kledeng anginang live hub page radio kayan. Jadi mana kelo langinang live hub page radio kayan mengkelo hadau ne meja usu mau gaji puso halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live ani man pake-pake tam alang tehna tua jaka ani. Okey, dahin lahu umpan aku hadau tina lagu alang buka lasan taman adi aku upahapan itam lim teklang heje lagu ala kenan Alex Lihan ni hati kajo hadika Tuhan. Jadi men onin aku sengkiri tam teklang hi aje lagu ala kena Rosana Urai ihati meju uma Tuhan hak bintulu.

0: Alam. Kasi Halloween.
1: Kasi, bata, na kalo, te pili, macam, no, guto nang ke. Kajol, best eh.
2: Was. Kuri darah kalo, te, ane lo isin.
1: Tapi, ngeluan, teke, usit pa, jam-jam, te, ta, o, tapa, kumain pa, tenye, ta, main, ten, kutusu, nata, te, ba? Te, nuli malam, te, sayo, pita, nuli po, sayo, kupitan, te, ya, tang, kulu, dua, wat, padong, ke, kajol, nung, nala, matanan.
0: Pas lagi ke am tu yang kamu pura rado rin.
1: Sayu kan, bisa kita ngelubai dik.
3: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen, atau bisa nurepa atau alangmi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mengtusah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka.

Okay, maoka sudah minggu mani tamli menanaji lagu ala kena rosana urai hati maju umat Tuhan habin tulu terlagu negeri itam pala puluh saya minit pukul 62 beluadau. Okay, tini apa nak bara ano program berapa ano segmen ngelarah ngeluan adahin hapa nanti ne kuna basa dahun bake-bake tam ala naik komen ha live ha page radio kayan. Okay, tini bake tam pidoan sayu beluadau DJ senglarah domigu lahuh man itam lim tuhannya lem rahim puboh itam paen ake lagu layang lan asi Tuhan sayo kenap DJ ake skremanika apido launai pajidahik dahin nanti ni baketa majoli jengan sayo belu adau DJ akui ateng habin tulu akui maring ateng habin tulu menasap ku nanti ni ya dahin baketa mabundau babeh wai sayo belu adau DJ alam bertugas dahin lahu man kelalan teha uma bawang tinjar baun uloi migret ajeng dahin nabaketam angka sema pisang sayu baladau DJ have a nice day keratini ya sekenap mereka uncle sema pisang. Okay, dahin lahu tine kuna berap lalau anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan gate adau amigu hati 23 da bulan saya dumana 2026. Okey tina pukul 62 jonan ai tanpa jopaji alam program abitung urip dahin pukul naji ngedau hani tam te payang jaki teklengi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi man ohanan hani tam paji alam segmen dahok tam doani ihati anneking. Jadi manita malantai hawati mengkeluh hadau meteji dua kata kelotih jasi kudang basakna alam pukul naji 25 minit ngedau naam. Jadi pukul naji junang itang pejopeji alam segmen dahau petangan dan norepah tebara dahi menohnan itang peji alam segmen dengah kelia pukul na dua lebih itang peji alam segmen adat asen pukul dua junang han itang tekelengi lung doni alam sejarah menohnan han akusengkusi dengah menhawan daleh menitam lim dan lahu tepat pukul na telah lewin kalau pejoh peji alam program dan alam segmen PDK peji dahi na kelak. Okay, nana-nana hano program merupa ano segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alamata mempukul 62 beluadau atang pukul na telah lewin nginah nalim dan panau pahapan dahin dan mauk info aman itam lim.

0: Surat Tuhan Kuma Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam eti Tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng beluak aleng gepah itam aleng kenep aleng denak.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Rut ngau pelahina Radio Kayan Miria FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hanya ngerom.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.

Ake mau ka sayu beladan nilau senglara menitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan usangannya ihati mayau ngema angnah kenap kui. Ake manitam lim ampan nitam pejah peji alam program mabitung urib. Tidik teji info saku si manitam lima tino kepen dan dermadaha. Andahana doani hati 20 telok da bulan saya duman 2026. Hati gate adau amigu matah mempuku napita najih madi atang puku najih ngedau ha Boulevard Shopping Mall komplek hati hak tiket telok jadi maklo lang hawah teh maklo hadau teh dermada haklo Avin Krenin cukup lo kejam ngawan kelas sentai dermada ha dan lahu maklo hadau mate kata kelo ngejelas segmen dah hok tamadoni hati neking jasi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau na a okey Krenin ku sengerita pralo pojo peji alam program Betung Urip aku

Salam, dan selamat domingo menitam lim panak paharin lak kenyalam lan Tuhan ta Yesus Kristus. Belo genap pasok din telo lim lan betelo alam maya ya. Bi dawani aku sanggri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji Joji atang telok. Ya aku manu nih. Kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket alang tam nekyang sangala. Dahin menglan ket alang amtula. Awin, kenan kinah ati dah tula tenang. Joh telok. Kenan kinah itam jam lim lim ket kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihati lim ket alang entam nyinang ani nusiha laung men ket alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kereni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dan dani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum angkat Tuhannya duit lem kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kinah kalau teka Tuhan. Amin surga, ane subayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lang agreement telo tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Risiko senjam nolo to translate nak tel don kayan mentelo kasi kui. Jadi kenelong telo supakalai hakna itam jam almurib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang naku mahume te patakut amdang nampalho takut am te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai tek media. Alam media masa alang tek kerini pah. Pedung-pedung itam ni inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa tek atang daun utih. Bi melepa itam depasi. Ya kenap. Tek penjaka itam laai. Dahin lim tok anih. Itam jam. Itam pah sang padek pengharapan. Persoalan nak ini. Pada kabar ini aku nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan anih. Tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuan ini. Tininah surat Tuhan terang. Baram menitam. Iha nah. Adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men batam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu telok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Iha nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang ati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan ati atau sinaran ati bilahu menkelunan alang behtam tawid aninah surat Ibrani bara marung kinah adih menitam. Lebih-lebih nah alam joh
ji anande. Dein trot ini sang pakalai, tek telok tuk, marung tuk, iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. David ananna alam Ibrani alam Johji ini u ngetageng telok barat telok meruntuk maksud kinah anan menitam kuna lang pesayak di Tuhan harapan hitam keluar Kristen nusiha nai menhadui usun tanah ni nusiapa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanuni. Aku harap lim tok anih adang sayulim. Adan menusun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lampah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum itam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi itam kecewa tawit harapan itam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu itam. Hubungan status tam. Dan ua batung tam sendiri. Bila nah tok ati am tagang harapan itampah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehitok itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lanpah usun tanah anih paan tua pasan gaya lun nak menitam. Jadi anilah tolong inang. Malak pahari lah kenyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Allah sayu. Kita dengar sayu ini. Alang terlalu Allah. Alang kedua. Alang terlalu sempakalai. Nah, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lah asang geri kita telok ini. Nah, telok sang inang. Alam 2 Korintus 4. 26 atang puluh saya tinan ku alat jikatah jilung meruntuk Rasul Paulus jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak hitam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abi ni hapaan tertolak jekati. Murid kate anda hak jin ada penjara. Lengpaan pindah halu jekanan. Lusi apa supi tetokati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan manuti Palus paan kuma nusi ku iseng bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah ku yanih kurina. Maok urip alang sedap menuh urip usun tanah nih. Wow luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Palus nih. Palus inang urip kate ati. Ihak jam urip kate ati ihak nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepa anteha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai man Tuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek lohkah menitam alang jam katek dahin nangi. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nusi hitam kehilangan arah. Lunana, pada kembali nak kenyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah. Dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni. Lam Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayan loh. Loh pakalai hakna. Lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5. Joh putelok atang 6. Komandu nih. Ikam aninah. Hia usun tanah. Awi hia. Tebeleh. Tenun ngaban nak. Nak mih laan. Abi nusit nah tek bang nak laan. Bi endaha sauhida tuanah. Endaha ngaja tungtung. Belumpat. Tepah ikam ani Allah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah. Nusi hak dang sihuk. Nusi dah nyawet lirui dahin. Mahuk nak hida gatang. Bi endaha tenah tek kudak lirui jaha malah menlim dah alam amin. Nunan pah tekep. Allah kam malah hak unan kelunan. Jadah nyindang hadui kam. Alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Men injir Matius 5 ani. Niratok marung itam kelunan alang ginah te Tuhan. Bila itam kelunan kristen ni murib lelan alam ginah te Tuhan. Lanpah itam nelungak tusah. Kejujuran te tengah-tengah terkanan taman ni. Tak setia lanpah tok ati kate. Memang kelunan beh seakan-akan meteng atau ngenihang menhinok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelok ini hana lampet lo paan kate tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang hitam tulung ati suntana anih bidah beh ti oh senang turip dah biusik te pengharapan hati Tuhan. Usite kinah lelan hati Tuhan. Lampah. Kita minang dah hati. Oh senang tu urib dah. Libai tu urib dah. Mun hitam ni ke. Bi telok ani ke. Eh tu sah tua. Tadi hinang telok tu sah tua telok. Ke Jakarta om cukup lan ket kuman telok. Ke Jakarta masalah terjadi pantai telok. Bi tam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni. Alam urib tam ni. Inangi pasti tua. Bi pan melu telok. Ya, amin telok belajar bersyukur. Lim masalah. Amin tam jam. Kelunan alanginah di Tuhan ini. Itam punya harapan yang pasti ne paan mentuhan.

lang paun kinahati ngam nu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah ya ikam sa ya ikam sa nai nyungai te alam kinah kam ati alam tegang belua maang alam tingan belua maang usun tanah kreni nusi kekurangan melumat wah ni lang taminang ustek kekurangan lah musuh tanah kere ini lim lim te ya lim dengha naman hitam hitam ngiwah te tok tok hati ya oi kere ini ke oi hendak ni berjudi pakai daun kere ini berjudi pakai online nah ini melukmat melukmat lang terjadi te usun tanah alang nantam pejate ga urip usun tanah bi tangkut ini henok nak kinah tam itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh nah alam hanuti lampah tuk tuk hati mulumat terjadi te alam musun tanah bi alang am te alam musun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan usite janji lang sayu usite tuk lang tenang usite urip lang menglan te Tuhan anti alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu alam urip kinah tam. Dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jikatah alang sayu men kinah tam. Nono tuk na, nono carana itam ji na jikatah alang sayu men kinah tam. Memang lan, itam kinah jatik mujizat ni alam urip tam alam bat ni membatong tam ni menamin tam mujizat alam telok biasa telok ngihi alam sakit anak sembuh alam buta dilihat bikinah tini langsung baram telok panak parilak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus usia men sayu men batong telok tua usia sayu men ageh telok tua bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti mendahun telok krek teurip telok ya nenotuk cara nak ya talak talak telon nih kalau nalang Pak Andui ya mahuk Pak Andua kenapa Li Sun Jakok ti sekira ngelabuk tua lahu lebih lebih nelaan petuyang petuyang ninja re petuyang ninja ti laket dindo nenotuk terus kumak terus nginah ke Tuhan nenotuk terus menjadi sinaran pancaran mendahak kelunan alang beh alang musuh tanah ni tanak telok ni kelunan alang pianu ni alang dui ngelabuk di sunjako petu yang ngerehti ya sabung ngerehti laan jadi panak pari nak kenyalam alang Tuhan tam Yesus Kristus perlu tu inang tiktok ni jadi hana daun Tuhan ni ngajan telok pia-pia marung urip kinah telok pancaran menkelunan lengbeh kinah alang sejati nusik sang tesiho kinah ati haknah alang maok Allah terterang dalam harapan bila itam menglantik Tuhan alang setia harapan nusik tay matai lanpah tu ati empayan sang tay pasan dawani panak paril anjala malam Tuhan tam Yesus Kristus Tuhan mawe hitam lim hipun harapan ati atas dasar kinah tam cek Tuhan bukan pada keadaan. Pa'en tek kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang pa'en jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang la'ai dan teluka. Panak parinal nyalam nam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam tek Tuhan dan ma'ok Allah tersinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

ngalo an dahin hapan man pukun puluh dua ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau sengedau dan lah hamba ok sengelara menitam lim kering telah pajah paji alam segmen ada hok tamado ani. Okey, nongka dah hok tamado ni tina ku umetai HP Shredo kaya nanti dah hok tampe kalai do ani ihatih neking. Jadi yang pernah aku basa aji kata ku dan loh kata ala nema na bake-bake tam. Tina ku nama ok selebau dan loh sengedau madalah bake-bake tam malang unai maja usu ngejelo segmen ada hok tamado ani. Okey, saya ngedau menebo sikah duten kitan uban jau anyi Ramson Jimmy sengedau man Miguel majo dobling ke baja semelahang dahin keling tamawai MJ. Jadi kerana aku asang basa aji kataku unak ring ihati im neking kaho mak buak gahat anan. Okey nana nanti kata latai hapesh radio kayan. Jadi kerana tetrenang kata alang unak loh alanai membakeh tami hati kitan uban. Neking ni paharin dahin negit kunak ya. Dan lahu kata nanti ni puido salat neking gahat. Lubun dua puyake tuge negit nyo. Lubun telok. Oh, pantunilah. Aku pasang ngelolaan. Puido salat naking gahat, puyake atuge negitnya. Puido na anau petebulat, puyake pa pejoh ngiyoh. Kena tini, okey? Sekena manikat kita nuban. Along oh, nundi. Along oh, matai kataka ngejelos segmen dahok tamado ani. Jadi, kerana tetelongin ang kata alane membakeh tamabo sikah duten. Okey, lu bunci. Jam na sepa tua adalah nyam areh pan nyuhu neking gahat usi kaseh selap kena tini ya lu bendua kajolah neking buah pangin alang anduyu uk aku jih madih avin nyipih king napa lu bentelok sukup tusah neking dian kadih lebui kapan king nak puket pah lagu itak kati masa ngenap memem nak ke kum tipung kena tini ya. Jadi sekena manika bosikah duten ala umatai telok kata kalahu dahin kata alang beloh alang nai membakai tamrin kena tini lebui di tua lebih deh tua lan neking buah dian deh. Oh anum, nona ikat deh taim neking buah semenitu jasi telah bau nasaban leviani. Okey, sekena manikari nala umatai aji katah kalahu. Okey, nana program ada hok tamado ni nungka ada hok tamajima mengkelah da pojopeji aku lenghira da kaya mira FM lama tomo pukul 62 beluadau atang pukul 6 lewi putung putung dau dahin lahu manita melanganap amatai katah kloti angklot tanah tua jasi kudang basa nak menu ane. Kedain lahu kerana aku sengerita mengelarah jakiring tek lenghi je lagu ala kerana joy lahung ihati ikat nah amai kuih.

0: sampai habaram dahin belagah paanlah peji dahin radio tam.
1: Kena naji lagu hati halam ka Tuhan tera lagu negeri itam pala 30 minit pukul naji ngadau. Jadi yang panitam pajah paji alam segmen dah petangan norepah tebara. Tini teji info aku si manitam lim. Kini teji program vaksinasi anti rabies microchip dan hopper lisinan aso. Alang anda hana dah lemdi hati 22 atang 23 do bulan saya duman 2026 hati tendau ani. Ha taman awa mak miri mato mapukul napita najih ma atang pukul nepat lewi. Jadi mana itam huina mempoke apido amen na palo homan kelo anak-anak alang hipun hulung aso awi kelo ngana pegeri aso kelo la tusuk anyekang prah rebis ani mesti kelo jam umun aso kelo ti hati telo bulan berhujung nusihat mali dan nusihat mo anakna. Alang kedua, mengkelo hadau sedia tiki kelo. Dahin alang bayalo menuklo geri asoklo latusu kanyekang prarebis ani. Angkelo ulang asoklo ti alam bakana dan lahu mengkelo makau adalo asoklo ti te peji dahin asok alang habe alang ampain ala tusuk anyekang perah rebis. Okey, anak-anak ji info menitam lim huina mengkelo lantihak pasen ayak miri minatik si dalo harin kelo ka langpain geri aso dalo ala tusuk anyekang perah rebis angkelo pelalo pubung dahin dalo harin kelo lantihak miri ni jasi dalo geri aso adalo te ala tusuk anyekang perah rebis. Okey, dahin nalahu tini aku nak mau ke sayo lebau dan lau sengedau mandala bake-bake ta malang unai meja usu ngejala live hub page redo kayan sayo lebau men Andri Anthony bala nanyi ta malahung Ros Uding Ajeng sayo lebau men Min Sejak Andy Angie Andy Bosikah Duten selebau men Jackson NALP selebau men Adora Awing Readings Lawrence Might selebau men Uncle Sam Pisa Joli Jengan, Pidoan dan lahu bakeh tam amai huring. Okey, dan dalam bakeh-bakeh tam alang te majai usu ngejelo live page radio kayan. Jadi apa ni tam pojok-pojok alam segmen dahok petangan norepah terbara tetelok kelenghi je lagu ala kenan Alex Lihan alang kuma sayu kenap aku nyanyi.

0: Granny Radio Mesa Kayan dan angkrian pake FNG 0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngedawatan pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan lingkah dan angkrian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pake FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.
1: Menu pesuk dan kelo harinta bakeh ta anak ta oh kayan hino petelok te te belum melok ho maru te ha kebun ka te belum halam dalih ni lah ho terlalu limpa lang jam jarun ini darah lanan ni pagak nu ni atong hungai hudik te ngivau ketek bina darah tagak ni ke lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini lah ho alam dalih ni jenurai ko hudik te lah ho. Jadi aku ini dah hok nune, hitung pehitung tamlim, hau lubang amin, hau laong, lagi alang doh, termasuk lah ho, dalam alang doan, rumah, tua kapung, JKK, lebih an mendelo JKK keselamatan, abin ku kuma nunan, darana utaga nune, tek tuana kemungkinan tutung. Apui, abin hanunan, aku yang kena pehitok telok lim, ja mengan, ala langkah bersedia, ja musibah tutung, berlaku, te amin telok, te umaru telok, abin lina daven, alang terus sengayan, madhas pun, taman hinan taman unak. Jadi dahok ini, hitung nangan telok pehitok telok, ja telok, Tetung bayi tu ah, kalau alang nakanan nadapi panguapui, ibu pakai gas, ibu pakai apui kayo, nurepa alang nyabat ubat hamuk, ja maram nak, oh kalau na kuman kalau dia ram apui gas, apui kayo lah ho, nurepa alang nyabat ubat hamuk, ja melok bat hamok teh tengah van alang amalai teh tutung teh gasak ga ha nerepa alang na jako mang mesau nang jako tung tung tua sebarang tua dalam parit tujung uro abin melai yo unang jako ni tengelat abin uro itu uro un megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok mentelok lang duan. Taya kalau ha gereja te, kaya hawah te, pasta ke te dalam mayak. Ya kalau nangan jemaat ha gereja, marung hitam piap-piap mengan, ya musibah. Tutung ni am jadi te umaru te amin kelok. Dengan dah hukman telok, sebayang tam lah ho. Hajakak nak kurin Tuhan, nak naik kabun, geriusan. Langkah jarun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni kala dau lasu jo kenan suhu te bau kanan awin tok pusun tanah ni te pebaloi alah lale lasu ai urip bayan ni jadi nan jilap dah mentelok lim te biar te lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te umah telok. Jangan terlalu murib mageh, murib sayu, alam tok alang selamat. Aku rendah awal deh, mengkawah tak marung tutung. Jadi nana lah ho, mina apa lah ho, tunggu jaga taga aneh, bekalan air, mentelah lang ala atak men hongi-hongi op, awi gravity feed, itu nginah bekalan air, atak terlalu amtai kurang. Tanpa tekanan nam nak sayu jalan ini. Jadi hayo ketelok mengan lah ho melok atak alam tong-tong tangki alam oh angklo bele atau barang an kerjaan atan menitam jadi si atak dalam tangki teh bahi bakalan atak men gravity feed men pipe amte bahin bahi usaha ni lah ho pejat-pejat aru ha berterusan mana nono kampung lah ho alang am sugup atak itu bu jaga nuneh dan kita mengkahi asi te pejabat daerah Alung lamah deka, pejabat dari kecil, alung bedian, kehi jadah ni mata nata, tata duk iya tak gutun mereka, menitam dan angka, kalai nak di, deka kerjaan masih hitam, marung tuk, am suku kata, duk iya, tanggapan temen kanan, jadi deka peruntuk kananan, kerjaan di, menurut iya pejabat daerah. Jadi nulang tangan ku mentelok, harap lo, sayuk lim, alam hadui kelok, duit kuku mata kalau lamnya duit dau, tapi takut dehydration, ya. Jadi baru ngapu ini, tuah dah ok, bila dia kecil, ya jadi kawan. Tain ha, oh jadi apa ya, ambilkan kawal, ya jadi lawan. Jadi nunan hitung dah labat, hitup-hitup, jatan pepiah, mengan, marung, ngapu, marung tutung, ha. Tuhan memberkati lim, hitam pahukayaan, hinau tapi tamtek. Amin.

0: manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmete ipak batok jasa tuduh, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak, batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebuat ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktu nipa jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Pak

Oke, okay, dengar klik alam nalo lene menklang tino atlet Muay Thai Sarawak ihati Emilia Lina Ghazali Zulfikar kira dang pejoh klik ah tepala final alam acara doh bahat 42 atang 45 kilogram teguh sukan Malaysia Sukma alam ke-22 Selangor 2026 dahlam di Emilia Lin umur 65 duman norepah anelana Mia dan pekalah wakil Masabah Hati Yong Feng Yu dilahu dan nadahu utat 34 alam aksi separuh akhir hak pusat beli-belah KSLS Planet. Dan lahu alam aksi final Tino Mia kira sengtai belawan dahin wakil menjohori hati Damia Husna Azian alang upakalah Nur Arisha Sofia Abdullah alang naiman wilayah persekutuan 22 puluh saya alam jilaan aksi separuh akhir. Okan anda dengar halau nak loh alang naiman kelang. Dengan kelihatan kedua lenemen Kajang, Tino Squad memanah Sarawak dan mekap Kepen Sukan Malaysia Sukma alang ke-22

0: Hana Mato Teplutusu atau 22 Dobolan Saya di Hak Stadium Inspen Tino Sarawak. Kira konsisten dalam kuri-kuri acara lalu melawin pemanahnya mihati Joy Tan Sing Lee. Tinoi ha dang petula u anak ha pentas sukma. Joy alalahu pemenang emas tegu edisi alang ke 20 tegu edisi aduman 2024. Tinoi ha dang ala pingat emas Sarawak mandaletam Sarawak ngejeloh acara recuve 70 meter kategori do. Sarawak lahu dan nabah dua laan pingat emas tedau alang ketelok petading ngejeloh acara kompon berpasukan campuran dahing kompon berpasukan do. Ezen Lai Hui Wan dahin Wi Yichi dan ala pingat emas alang kedua menudang pekalah pasukan Man Kedah alam acara kompon berpasukan campuran. Behmet Ohanan, Aira Nadira, Nur Zara Aisyah, Dahin Yishi dan ala pingat emas alang ketelok menudang pekalah wakil Man Terengganu alam acara kompan berpasukan do. Behmet Uh telok pingat emas Joy Lahu dan ala pingat perak alam acara rikuf jila unga do dahin jila ana perak alam acara kompan berpasukan laki ngejeloh Isen Lau, Ryan Yong dahin Zorif Fahim. Yishi lahu dan nabah koleksi norepah pingat gangsa menadalih tam Sarawak alam acara kompan doh jilaung dahin jilaan pingat gangsa. Dengan dahala alam skuad recuve berpasukan laki ngejeloh Pok Hoi In, Melvin Tien Xuan Rue dahin Darren Chua Huai Zi menudang pekalah pasukan Man Sabah. Okey, nanti dengar alanemen kajang dahin dengar kliah bayaloh. Alanemen New Delhi Tino Akain Yamaguchi. Santai belawan dahin pemain Lubun Jiu Suntana ihati N.C. Yong. Dahin lahu jilaung lake menerdaleh Perancis ihati Alex Leniers kiradang pejo keliah tepala final dah lemdi. Kenatini Tino Yamaguchi dan pekalah Pon Pawe Cho Chuong. Alanaiman Thailand 20G22 20G21 alam separoh akhir alam dahana Stadium Indira Gandhi dalam di. Okey, kita dengar alanai Man New Delhi. Okey, Manitam Lim menana kuri-kuri dengar kliah dan kusi Manitam Lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan delahu dengar kliah dan hitam kelengi tejaka alam pia ngedau jima.
1: Eh, Eswan, kita dah ki baca lo gemilang.
2: Ai belum ki. Kena oh.
1: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibahkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibahkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul? Haa.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kena naji lagu lah kena naji dan bayai hati ha kenap amawat dan lagu negeri itam pala jimini tapuku na dua lebih. Okey, so lebih senglarah dan lah hosayu pesu kemani tamli muhwina man kelau bake-bake ala maring akleng hiredo kayan Miri FM alavi ani. Dahin lah hut ini aku sang basa kata lani membake tam abok lebih kena tini. Haut aku tenesek sepui doh dawak sepui ake huveng hiti. Tenah aku ateng pedung alam dawak neking nagahat anan Alvin Sukupas Puidoh dawa spui ake lim na sepa jadi hanaku masih neking lim gahat anan mendawa Alvin aku masih dawa pelihai lelan neking na paen. Okey, sekena manika abo lovely lo umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam ha konti dan lahu tina ku sang basa dahum baketa mi hati ben ngau kena tini selovi damigu DJ nenapa men bake-bake dia kan lahu haniti tit daw hak kami dalih hudik UBB hungai telah usan makin nai dauk na lahu dara lana utagani nai lap lahu nai santai-santai hak jalini aring saya kena pije senyadi menikah hak kontinan dahin sayung larah ujung migu man itam lim gebles itam lim keratini ya sekena menikah aben alang ukusi agaya daw aman adalih hudik uma bawang bara majaka ani delahu nasi ada bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu lovi delahu selebih mandalo bake-bake halang teh notua jaka ni dahin saya kena padi jensa bertugas. Okey, sekarang manika Asfian alang nai peji dahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi jam tam hak konti kini hati telok minit pukul na dua lebih tenok kini aku senggeri hitam pelalu pejoh peji alam segmen adat asun.

Okay, mau selalu vidin lah oma uk sengarah manitam lima jadi maditam uh peji alam segmen adat asen nanti doi tam uh tek lenghi tekna ujat abato alang kenan uma aru long laput barem dan lahoji sape lenggang kangkong. Okay, jadi lah oh atina kusengkusi aji info manitam lim. Okay, ni tejo carnival pendidikan dan kerjaya PRO DR 2026 ala andahana te 24 ada bulan saya duman 2026 hak serian conference center. Hasrian Conference Center mata mampuku na pita na jima atau mampuku na telok lewi. Jadi te kurikulin an hadui lendahak na teguanan ni hati te pameran pendidikan dahin kerjaya, te ceramah dahin konsultasi pendidikan dahin kerjaya, te persembahan akustik solo, te kuis interaktif, te cabutan bertuah, te pertandingan tivet tahin kahumnaan hadui alang endhakna te 24 ada bulan saya domana 2026 petgudahin karnival pendidikan dan kerjaya PRO DR 2026. Jadi awi manhang itam huina mengkelo dahatnyam ka dahalang ulebo sekolah ka hinan taman mengkelo hadau aninah ji ngavan berapa jelasan ngavan kelo hipun ada ho abara tejo hadoi norepa tejo wikang dap sabung sekolah lahu ya dan lahu nasi tebayan alang andaha akai ni ajitu kalang sayu jadi aku ngina mengkelon teh serian mengkelon hadau ajimai hati 24 bulan saya tanah kelon apa karnival pendidikan dahin kerjaya PRO DR 2026 hak serian conference center mata mampu kumpita najima atau puku na telok lewi. Kena naji info menitam lim dan kerana aku sengkeritam te kelenghi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati jaji Tuhan.

0: Widya,
1: nun hai du ka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin pak an peci dan dedekan.
3: Saya Lovi, aku Agatha Usun, men kapung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana juan dessert, kena kurun tam kandi. Piah ji atak lah macam sadut menana, arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM, ihana kelapa. Bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia halamna te jelly te mata ikan dadeh isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kan unalah matoh nak men 250 pitan ampayan ta masuk covid pelupitan jaka anan aku ustad nak tanya doi so usi te kenara income so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah resepi ni sebenarnya anak belajar anak bayan tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadir ku jak anan so ihak bagi aku resepi anan free dahin katuk aku free jual dagang anana men alam legah nak telok ligit atau kerai ni enam ligit yang pernah aku jual sebelum ini teh 10 flavor lah rasa yang best seller nak anak buko pandan mango creamy sweet corn chocolate jelly coffee jelly dragon fruit jelly honeydew strawberry lychee bandung lychee selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah alam pukul 6 lebih tu nana selalu nak jawab aku nak G flavor tu contoh nak G flavor tu aku deng nak alam 4 jam tu nan tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah so total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container alam masa 6 hingga 7 jam lah Avin itam perlu pengabukan nanti mahing nunan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
2: Kulit darah hadang tahan.
3: Okey, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
2: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira masukkan dan kira atas mentah dalam tahun ni.
3: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di dalam masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
2: Memang 6 ligit lah. Hilang lim kata matan buku kan ini dah. Tidakkan matan nak ngapan-ngapan halang habis ke, tiap kata nak. Tidak matan nak kedai ke. Hilang lim kata juan nanti.
3: Buat masa ni aku yang tenha booth lah jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event aku akan maten hehat lah tapi mostly nak aku pakai Facebook lah dah nyam student pihak kawan dalam anak ku pah suka naik metang hamin parent te mami kat juan nanti kira dengan ha bangsa agama memang lim
2: belek lah memang lim belek 6 ligit tani di dia aku nama dia usikan ni mahal nah
3: aku selalu akan post dalam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah bila aku open order macam harianan alam 2 telak daun nan memang aku take akan take stock lah abin aku nak ke home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni belek so ihak kan bara ji kawan ni oh lingan ni ini ku te belek nak so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook so ihak kan akan kontak aku lah menhihi kalau ayah ngenap na event ataupun nun party aku te di naji buko dakok ha size container na 4 ounce ka legah na 2.50 ligit ha minimum order na 30 container lah ha untuk apa-apa event lah so kalau dang ilau aku alam Facebook aku cek Agatha spelling na AKUICHEQ Agatha AGATHA atau kalau dang ilau aku 0G4 5 saya 4 0G bagi aku tangga na mendalok lang business kena never give up mengkerendah rumputih deh alam nun antam na mang malay lega kenan dahok negatif kedun ketam dia kedun kurin dah kayaan dia tu coba tehonan tu menginang halaong awi kurin dah halok dike fokus tek perancangan nah fokus tek perancangan kaji pasaran mendalam lah ampayan ika naji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes
0: Lin Hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
4: Dewani halam rumah na puluh pita na pita na puluh ji peng sejarah ihati melok batu asas hak pejabat daerah Baharu Asa Jaya Nurepa Sadong Jaya dahin Dewan Masyarakat Baharu an pelaung kenan Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud hak Asa Jaya Kota Samarahan. Alam dahuna Ketua Menteri Kuma Ketua Menteri Nginah Ja Rakyat Jam Tengayat Pelitah Alam Ma'uk Torepah Alangnya Maju Ngawan Hak Hawang Pasen Avinanan Pelitah Lahu Kirana Dua Bahagian Maring Hati Bahagian Samarahan Dahin Bahagian Bintulu Jadang Ala Perkhidmatan Awam Dahin Sayu Ihal Hukuma Tino Lanpah Asa Jaya Hati Ngawan Tanah Paya Air Masin Bingawananan lahu deng endaha ju jadi ngawan hadui anubuh jadang miat ulih iti hadui kunan bangu ateng tusu atuh ji bulan ngejeloh na projek-projek pembangunan. Ketua Menteri lahu pesaya alam tipuh apulu duman alang sengnai Asa Jaya senjadi ji ngawan dahana hadui anubuh utama hak daleh ani. Kena nana long doa ni alam sejarah. Jadi kerana aku sengkerita te kelengi aji lagu ala kenan dan albampa te alah alam kenap kuih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Okay, mari tam utai kelenghi lagu Hak Ngavan Alambau dan lahu lagu nang gerita pada 40 minit pukul 2 lebih. Jadi kerana aku sang gerita pada lupa jumpa ji alam segmen Dengah Menhawang Dale. Okay, dengan lengun Allah lene mendalas Amerika Syarikat tek ji laung an hagri tenaban men uh tek ji komputer ji laung laan kira te tutung tegu dah te madang pakai bilun American American Airlines tekdau 5D. Jadi pilot tanan mau kedah bara tino tek tusah tutung alang jadi halaung abilun men kawalan trafik di beh men u ihabara tino lim pramugari dahin pramugara alam tengahet maram tusah tutunganan. Jadi kena tini tepat atang lima laung dah alang angelso tawit komputanan dahin lahu komputanan kena tini tek hak belua bilun anan. Jadi tajil orang ni anda ha agri tenaban hanga banana dan lahu kira anda ko uli man obilun American Airlines 23 pitan saya ala leka man Atlanta Georgia kira tenapa ha lapangan terbang antarabangsa Dallas Fort Worth ha Texas tekdau 5D. Okey, nanti dengar alang unak lo. Dahin na dengar alang abaya lo halaneman Madrid tino usan bahut alang jadi ha wilayah timur laut Spanyol dengna alan alun tengenai dahin lahu dah alang driba kelita kira kalen alam kelita dahin kira masan kuna bangu te pala ngavan perkemahan nya dahun pihak berkuasa tempatan te puji laung alang tega dah lemdi. Jadi alam jikes hak roda debera hati 75 km te pala barat daya Barcelona te telo laung kira tega ala lahu melawin te ji laung kritikal men uh struktur tembok jelang bahe banget kira apuva ya dan lahu pasukan bomba pelalau na operasi selamat. Dah ini hausan dua laung alang kalen haida tembok alang puvanan. Tetusul laung laan anhatan tepala umapra alam kes alang sedap alalahu melavin te dua laung alang tega menuji alaan tembok hak ngavan perkemahan roda de bera kira lega tawit bahui tegu pedah malam. Jadi pihak berkuasa menglan tek telo tu dah alang teha tapak perkemahan anan anha asan dahin aja tu mendalo kira melok haji pusat sukan perbandaran. Okey, nanti dengah alang naik man Madrid. Okey, manitam lim manana dua dengah man hawan dale dah kusi manitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dahin lahu dengah man hawan dale dang itam kelenghi te jaka alampiah lovey jima dan kerana aku sengri tam te kelenghi je lagu hati gemu fa mire
1: Roposari.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci din radio kayan.
2: Okey, mau kasih selavi dan lho mau kasih selara menit tamlim. Jadi menit tamlim kira malak te 10 menit tolaan ampa yang pukul na telo lebi tino pukul na telon ai tang pojoh paji alam segmen ngelarah alam segmen PDK Paji Adahin Kelo. Jadi pada aku makah ladungan ni mandi je alang geritam ngejeloh segmen PDK na tini ku berasa kuna mani tamlim alang te Paji Dahi ke darah telo jam ani di mata mampuku na puluh dua belu adau atang atang kerai ni. Okey, mani tam na tahak kucing seria na lunduk bau mengkelok pelalau maram radio kelo we hadang pejoh na kelengi radio kami FM mata mampuku na telo anin atang pukul 6 lebih. Jadi lagu gaman papa ni tamlim lebih aneh ku sengkeri tam tekeleng hi aji lagu pengakai bakih tam anum esya men adi di hati akai lagu mang ngejawin ala kena dena bampa. Okey, selebih dahin sayu ngelarah men i tamlim.

Jadi men kalau nyama langipun minat atau apa belia langipun minat sama min sape atau memang min sape lan atau memang hamal min sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni. Min sape ni kita

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itah.

0: melu dehen sayur kenap dang peji pesok dehen kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuri bani matoh mandawan ni lo ke terasa aku nak man Tuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam, alam beluan tam, dahin beluan lah, beluan maang, alam tedin tam, anak-anak alam hitung geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih hitam, nah kalau Matthew G, gara betelo dia, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amin.
1: Puji dahin kami ha Pasar Miri FM 65.2 dahin FM 72.0.

Pinahin sa yung larahman talolim ya lebih ani tan sa pejalan alam segmen tam alang kedua hati segmen peji dahin kalau PDK haredo kayan Miri FM peji dahin hati DJ Rina Lasang Keri tam mata man pukun telok atang pukun 6 lebih yang nak laku sambal rasa kena man DJ Baun alang ugeri tam alam segmen tam alang unaloh ngajaloh segmen ngelarah ngulaan dahin hapal upah mau matah man pukun 22 atang pukun telok lebih ya. Lahu lagu lang buka lasan tam doni hati ji lagu alang kenan Steve Balang hati pekulinah mensalaka ya. Okay, dan ni hati gata 20 telok do bulan saya duman 2026 megat te do migu lahu sembara selamat do migu menlim kalau bake-bake kui alang peji dahik alang kelengi radio kayan jaka ani saya mengkelok alang teha kucing kalau alang teha serian halundu habau itam dampakan pejoh peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G puan tusu lahu mengkelok bake kui alang teh ha Miri ha Merudi ha Telang Unsan lahu mengkelok alang teh ha lemting apa tuto asap tubau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu saya puan kusung lahu mengkelau alang bagi ku alang kelengi radio kayan ni hah dat hudi kiti tam tam peci kelengi radio kayan ngajelo SWG G665 kHz. Lahu mengkelau alang hipun Astro lahu mengkelau alang hipun My TV tak itam dan pejoh peji kelengi radio kayan tamani ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung hai nunampah menitam alang saya mengkelok alang TH alam Sarawak alam Semenanjung Malaysia mengkelok alang TH Sabah lalu mengkelok alang TH Hawang dalai itam dan peji kelengi radio kayan tamani ngejelok radio online ihati ngejelok RTM klik tengok kalau tayo payang pala page radio kayan tek link ukawa DJ Baun kungsi nanti nak kalau dah menyak na tu ha itam dan peji kelengi radio ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung dah lahu mengkelok baki-baki ku alang hipun hafah ni nak peji dahik ha ni peji dahik ni klik dahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan lahu menghadau ni kungsi dengar peji dahik alang teh ha konti ya. Sampai aku sengkunsi ano program tam ngejelah segmen peci dahin kelau tam daun ni. Ini aku sengkeri tam kelengi ci lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Halam Jaka Sekolah Menitam Lim.

0: Doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku.
0: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku rinak teh. Boleh sang ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Sang telok duman ni hak melok tua rumah ni. Jangan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia. Ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok-dok, aku hindang ke merum meluk rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Uni kata lah kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa liang pasang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be avin itam sendiri paan pekale marung urip daho ani nemen YFM kayan.
2: Ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Nama ada Tan Peji Hati Kelengit, lagu Alang Kenan Daniel Bampa, lagu Mang Tima ya. Dan lagu nang geritam kerai ni hadir tepat pukul telok 22 minit. Apa tak pejauh dalam segmen tam ngedawa ni. Lebih ni kasi hati aku sengkeri tam tai inang. Kenun ke ano program tam ngejelok segmen peji dahin kelo lebih ni. Hati tepat pukul telok junan aku sengkeri tam. Peji alam segmen surat dengar. Lahu hati man pukul pai tam peji alam segmen bitung urip ya. Hati alam segeri dahun Tuhan dawa ni. Ihana Pastor Nicholas Tingang. Batang dah ni hati iman yang memancarkan harapan. Lahu hati menpukun pacu naik tempeji kelenghi surat dengah lebih alang pahamau menredokayan Miri FM. Lahu menpukun 45 tempeji alam segmen dengah alang ne menhawang dale. Lahu menpukun 5 tempeji kelenghi dengah alang pahamau menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Luhur lah Kuala Lumpur ya. Menkelok alang kelengi radio kainan ni ngejelok FM pitan puluh saya puan kusung. Lalu menkelok alang kelengi ngejelok FM pitan puluh lima puan tusu. Lalu menkelok alang kelengi peji dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung. Itam sepeji hindalok bakih tam hati alam teledio kenyah. Bi menkelok bakih-bakih kolam peji dahik ngejelok FM ji kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu lho mengkeluar dalam peji dahik ngejelah radio online RTM klik lho mengkeluar dalam peji dahik ngejelah live alang THP radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih lho atiman pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah kelia lho man pukul 5.45 itam peji alam segmen Biz on A. Okey, nonton ano program tam matoh man pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih ya. So lebih dahin sayung larah manitam lim.

0: Kedua, kalau Alang nak menceburi bidang halal YouTube ni, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi, tangan-tangan kalau basah syarat nak lahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang, dah 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat dah nak. Kita pun monetize lah, kita perlu isi orang cukai. Malaikat kek, tiba kalau nak hubungi aku, isi tenun. Aku sedang offshare moon free tu, susah bayan. Kalau sedang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide nan, nurut tu cara nan nak. Nunan janggut 40 dang. Aku percaya kelok lah hudang nan lah. Bila telok monetis ni mang kelok lekoh lekoh lah. Bila telok monetis 5 bulan kelok lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi mentelok alang nak pendidikan ataupun main game, music, ajak Albaraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri, akan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Mentelok lim lah, saya kira bangsa lah nona. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang HP yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena panji andi ke.
0: Wes one dan dia.
1: Anak empat teguh ngeliat ha.
0: Kalau nak nyon
1: dia payah untuk tuli rumah tunggu dah dah pun banyak tu
0: jangan tahu li rumah mesti tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kau dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu action saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Untuk ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

0: Balaga, dahin at langusan, pakit pagbibiyak SWGG 665 kHz.
1: Yang nama aritan peci hati kelengi lagu alang kenan ibau ajeng lagu sepui doh sepui ake ani hana lagu ngepnu penghakai bakit tam Gary long nai ngemau ngajalah WhatsApp tam hakonti ya nuni kunah ini kalong nai sayu levi DJ lasu landau levi ani alam puyah masih kelan dalo ha bawa selipa kerai DJ akai lagu sepui doh sepui ake DJ barasa kena menikai wah nyak bayi nadok tayak kelan masik oh. Ok saya so kena menikah Gary alang naik kunci dengah peji dan kalau alang tayak ha kontil human kalau alang kelenghi radio kayan ha hino tu adalah tayak jaka ani lalu ini hati tayak baketa malang nanya mau ngejeloh live alang teha radio kayan habara sayu lebih dau migu DJ hati bakeh tam sisila lulau ya lalu mengkela bakeh-bakeh ku alang kelengi radio kayan jakani mengkela hada naik kunci dengan peji dahik alang teha konti sayu mengkela alang dang matan ngejelo live alang teha page radio kayan kalau dang matan ngejelo inbox lalu kalau dang kunci dengan ngejelo WhatsApp tam ha konti ok ini ku kunci lubun WhatsApp konti menitam lim yati lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu ok aku basang ngeluar kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu sampai tak pejuh alam segmen tam lebih ini ini kusung kri tam teh inang kunung kakyo lun gaya domina alang sang jadi alam daleh tam ya

0: 23 bulan saya Duman 2026 megat te dau migo hati pedah lebih dakyo bahui bila remina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah malam dakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya kesudau alam 24 atang 34 di krisis. Okey dana mina alam senjadi hati gate dani 23 bulan saya Duman 2026 megat te dau migo lahu hati jima jima gate 24 dau bulan saya Duman 2026 megate dau 1 yati pedah jima dakia usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu miri mukah dahin hasibu lahu dakia hati lisun jerebu hatata seriaman betong kapit kucing samarahan sarikai serian dahin halimbang lahu pedah lebih dakia bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit kucing miri muka samarahan serian sibu dahin halimbang lahu hati jerebu atata seriaman betong dahin hasarikai lahu pedah malam dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka lahu hati samarahan serikai serian sibu dahin halimbang kesudau dau jima hati alam 24 atang 34 degree celsius nunanah mina alam senjadi dau jima 24 dau bulan saya lahu hati duji gate 25 dau bulan saya Duman 2026 megate dau 2 pedah jima dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah lebih dakia usan mina akasi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah malam dakia jerbu ya kesudau alam 24 atang 34 degree celsius okey nunana mina alam senjadi alam dale tamha sarawak darat telodau matoh mendani jima dahin duji lahu info ni akui ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Ji hinan telo alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu lang nak nat sayu pabong dari mine. Ada kabar ara menok kampung ka.
2: Ya, aku men kampung Long Bedian aku lele ngoyo menumat tam Long Bedian ni. Aku pa barasu lang kenap men kerap tangan ini langkat ne ka to kamek ke. Men kucing.

0: kerap tangan ni.
1: Darah-darah kat dah hadu jual kerap tangan ni. Atang nak ke ugri, hadu usul lang emna ni. Saya ke halam Sarawak ni ke, tahu kucing ke nak.
0: Darah aku nak hadu yang ni. Saya ke aku ijang, mungka aku teh geri nak hapuk seninan. Kemet saya juan. Jangan ke, oh, nandap ke, tak juan rumah ni, tak jangan, oh, kalau lu berdian ni.
1: Ini aku nyenang hadu usul lah, yang mana ke jalan, meneran ke, oh, nah hari pekali nah hadu usul ni.
0: Ada aku ngandap nah hadu ni, ke, mana nak, ada aku naik no, nak, kau hadu ku, oh, nak ubut, nara ni ngat pakai no, oke, okay, aku nak hadu ni lah, pakai way ni.
1: Ya, itu nyenang back way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi back, nurepa handbag nan.
0: Oh, aku nak ji ni, aku nak menjima lebih, oh ke ji kurek, aku nak handbag kan ni. Pedong, atang tu ada apa pedong, aku nak nak kaya.
1: Nurek tu kaya size bag kan ni, telang kaya atang dok?
0: Oh, size na, teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka lang nak isi balai.
1: Tak ada dah ngenap sang melek hadir sulang yang mana aku nyenang kajo. Anu nak tukar dah sang telefon ni kak?
0: Awi dah ngenap sang ngenap alah hadir ikut ni pat. Tekol pun telefon ku tini. 0GG4G saya 2 4 tusu saya. Ani nak pun telefon ku. Awi tak lang ngenap melek dek lang nani ke?
2: Nunana hitam keriang tengah hati jo nun. Business on air, Miri FM kayan, lebih ni PJ dahin lo, hati PJ dahin hinan lo lahir, lah yang ngoyok men umaru long pedian, lang na hadu usu, daripada na hadu kraft tangan, awik bag, leban an kah, na hadu usu lang anak na, dahin tak menhang tro alang ikam sang melek produk na, tak ke nomor telefon alang anak bara anan deh. Pinah tamdang peji ngwa, tak lem dengar dagang, peji dahin dah harin telok alang jak ngwa. Saya lebih mentrok lem.

Sarah Jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

alam segmen Tam Leviani hati segmen Bitung Urip alang gridon Tuhan hana Pastor Nicholas Tingan batang dahon adoni hati iman yang memancarkan harapan.

Salam. Dahin selamat domingo menitam lim panak paharin lak kenyalam lan Tuhan ta Yesus Kristus. Belum genap. Pesok din telok lim lam petelo alam alam maya ya. Bi dawani aku sangkri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji. Joji atang telok. Ya aku manu nih. Kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket aleng tam nekyang sengala. Dahin menglan ket aleng amtula. Awin, kenan kinah ati dahak sepuntam tula tenang. Joh telok, kenan kinah itam jam lim-lim kat kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim kat alang entam nyinang ani nusik hak laong men kat alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kereni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum angkat Tuhannya duit lem kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ane subayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip leng agreement telok ini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku senjam nolo tuk translate nak tel don kayan mentelok kasi kui. Jadi kenung telok sumpakalai hakna itam jam alam murib tam ulam usun tanah ani ya nah murib alang penuh ketidak te menita murib alam tusah te palang nak kumahume te patakut amdang nunam palahu takut am te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kereni pa. Pedung-pedung itam ne inang media ti kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bi melepa itam de pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok ani. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kebaharan yang lenyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuanu ni. Tininah surat Tuhan terang baram menitam ihanah adang alang mauk itam pengharapan ati hanah kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men ba tam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja. Atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu telok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang hati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan hati atau sinaran hati bilahu menkelunan alang behtam tawin aninah surat Ibrani bara marung kinah anih menitam. Lebih-lebih nah alam joh.
ji anande. Dein trot ini sang pakalai tek telok tuk marung tuk iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tapi anan lah alam Ibrani alam joh ji ini u ngetadeng telok barat telok meruntuk maksud kinah anan menitam kuna lang pesayak di Tuhan harapan hitam kuna Kristen nusi hak nai menhadui usun tanah ni nusi apa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kuman ini. Aku harap lim tok anih adang sayulim. Anan menusun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum hitam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi hitam kecewa tawit harapan hitam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu hitam. Hubungan. Status tam. Dan ua batung tam sendiri bila nah tok ati am tagang harapan itampah nai lemah awin atina surat Tuhan paan pehitok itam Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha lan pah usun tanah anih paan tua pasan gayak lun nak menitam. Jadi anilah telah inang. Malak parilah kenyala malam tuan Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Tidengah sayu ini. Alang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempat alai. Nah, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenunlah asang geri kita telah ini. Nah, telah asang inang. Alam 2 Korintus 4. 26 atang puluh saya tinan ku alat jikata jilung meruntuk Rasul Paulus jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak hitam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abin ni hapaan tertolak jekati. Murid kate anda hak jin ada penjara. Lengpaan pindah halu jekanan. Lusi masuk tete to kati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan banuti Palus paan kuma nusi ku isang bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah ku yanih kurina. Maok urip alang sedap menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Palus nih. Palus inang urip kate ati. Ihak jam urip kate ati ihak nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepaan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai mentuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam katek dahin nangih. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nusi itam kehilangan arah. Lunana, pada kembali nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahum pergumulan tam. Gahum permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tamati marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah te pergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni, lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Lo pakalai hana, lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh putelok atang 16, kemana nih? Ikam anina, hia usun tanah, awi hia tebleh, tenun ngaban nak nak mih laan. Abi nusit nah tek bang nak laan. Bi endaha sauhida tuanah. Endaha ngaja tungtung. Belumpat. Tek pah ikam ani. Allah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah. Nusit hak dang sihuk. Nusit dah nyawet lirui dahin. Mahuk nak hida gatang. Bi endaha tenah. Kudak lirui jaha malah menlim daha alam amin. Nunan pah tekep alah kam malah hak unan kelunan. Jadaha nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Meninjir Matius 5 ani u niratok marung hitam kelunan alang nginah te Tuhan. Bila hitam kelunan kristen ni murib lelan alam kinah tek Tuhan, lanpah itam nelungak tusah, kejujuran tek tengah-tengah tekanan tamanih, taas setia lanpah tuk ati katek, memang kelunan beh, seakan-akan meteng, atau ngenihang, menhinok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelot ini hana, lampet lo, paan katek, tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang itam tulung ngak tisun tanah ni bidah beti oh senang tu urip dah bi usite pengharapan dah te Tuhan usite kinah lelan lah te Tuhan lampah itam minang dah hati oh senang tu urip dah libai tu urip dah mun hitam ni ke bi telo ani ke eh tusah tua tadi hinang telo tusah tua telo te Jakarta om cukup lan ket kuman telo te Jakarta masalah terjadi pante telo bitam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni, alam murid tam ni idangi pasti tua. Bi pan melu telo. Ya, amin telo belajar bersyukur. Lim masalah. Amin tam jam. Kelunan alanginah di Tuhan ini. Itam punya harapan yang pasti. Ne paan mentuhan. Haleluya. Atina kinah. Itam menjadi kesaksian alang dakaya menusun tanah. Mendah sekeliling tam. Alam Roma 13. Roma 15 ayat 13 komandu nih. Sayunah Allah alang paun kinah hati. Ngemnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ya ikam sa. Ya ikam. Saknai nyungai te alam kinah kam atih alam tegang belua maang. Alam tingan belua maang. Usun tanah kreni nusi kekurangan melumat. Wah ni lang taminang. Ustek kekurangan alam usun tanah kreni. Lim-lim te. Ya. Lim dang hanaman itam. Itam ngiwah te tuk-tuk atih. Ya. Oi keren ini ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Keren ini berjudi pakai online. Nah. Ini melukmat-melukmat lang terjadi di usun tanah.
alang nantam pejate ga urip usun tanah. Bi tangkut ini henok nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh. Nah. Alam hanuti lampah tuk tuk ati mulumati terjadi te alam usun tanah. Bi alang am te alam usun tanah ni hendak kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tok lang tenang. Usite urip lang menglan te Tuhan. Antih alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu. Alam urip kinah tam. Dang geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jika tah alang sayu man kinah tam. Nono tuk na, nono cara na itam ji na ji kata lang sayo man kinah tam. Memang lan itam kinah jate mujizat ne lemur tam. Alam bat ne membatong tam, ne menamin tam mujizat. Alang telo biasa telo kinhi, alang sakit hendak sembuh, alang buta dilihat. Bikinah tini langsung baram telo panak pari nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batong telo tua. Usia sayu men ageh telo tua. Bitlok pasang jadi sinaran merkinah teloti mendahun telok krek teurip telok ya nunutuk cara nak ya telak telak telok ni kalau nalang Pak Andui ya mabuk Pak Andua nunapa Lisun Jakok ti sekira ngelabuk tua lahu lebih lebih nelaan petuyang petuyang ninja re petuyang ninja ti laket dindo. Nah, nunutuk terus kumak terus nginah ke Tuhan. Nunutuk terus menjadi sinaran, pancaran, mendahak pelunan. Alang beh, alang musuh tanah ini, tanah terus ini, pelunan alang pianu ini. Alang dui, ngelabuk di sunjako, petu yang ngerehti. Ya. Sabung ngerehti lahan. Jadi, panak parin akan nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Perlu terus nang tiktok ini. Jadi hana daun Tuhan ni ngajen telok pia-pia. Marung urip kinah telok pancaran menkelunan lengbeh. Kinah alang sejati nusi sang tesihok. Kinah ati hana alang maok Allah terang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia harapan nusi tay matai lanpah tok ati empayan sang tay pasan. Dawa nih panak paril anjala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mawe hitam lim hipun harapan atih atas dasar kinah tam tek Tuhan. Bukan pada keadaan. Pa'en tek kinah lanpah telungak usun tanah alang katek. Itam sang pa'en jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang la'ai dan teluka. Panak parilah nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam tek Tuhan dan ma'ok Allah tersinaran terang menusun tanah aneh. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

0: Tunghina, Radio Kayana.
1: Oke, kerana ini hati tepat pukul 4 junang, hitam sampai jauh peci kelengi. Hati dengar lebih, alang en Winifred Livan Salin dah enak basah.

Sarawak yang ditarik halang himpun lepan anbangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lohi anak yang di pertuan negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yakna jatuh 24,450 km nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langatna taklem duman 2024 yakna 2,737,205 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan, dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak dahin dalih Brunei hiana hak timur laut dalih Brunei hinan dalih Sarawak hiana Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dahin hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak keknah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, dahin Sri Ahmad. Dahin awi tamhinang map dalih Sarawak yakna petep garis khatulistiwa petep beluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petep garisan khatulistiwa ni hagel nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayok dahin tulang alam murid hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itu.

si lagu alang kena standing ngau hati lagu te dale alang maran lan-lan ya. Okay, kerana aku segera tam pejuh alam in segmen tam hati segmen dengah alang ne menhawang dale. Ji dengah alang unala sengkusi menitam hati ji dengah alang jadi hakennya tina dalam man pihak berkuasa kenya utakep tepat laung hati menurhap pesuk bahan kimia alang tehipun rasun jaka kes patai melawin gajah enkyo tawit hati gak rasun bangsa sian dia ya alam ji ekosistem amboseli alang hagan nan jadi ya lahu tino patai gajah ni kerani upeju atang pulu saya hati doh barani alang nemen menteri hidupan lia tek daun nem alang lalu di setiap usaha kabinet pelancongan dahin hidupan lia Rebecca Miano Bara limpat orang ini di anda habara hati dah suspek dahin kerana alam dah ilau te jilaan anda pesan alang hipun makhluk mate tuk kes ani. Okey, nana ji dengah halang una lo hati dengah alang Neman Kenya. Lo hati dengah alang kedua dengah alang Neman Tokyo tinawa tegen alang jadi pesun cihma dau migu di hati ayana 5.5 magnitude alang jadi hati moji pun ala una te kuri-kuri ngavan alang kira tusah ngavan halalau lahu te dhalang ga alam wilayah Tokyo ya dah barani alang nemen agensi cuaca dah indah alang pihak berkuasa dina tegena ni jadi pukul 2 jima anan asena hati ha matoh men bahagian selatan wilayah Ibaraki dalam 60 kilometer lahu kerana nusi kata dah barah hati tetuk tsunami sang jadi lahu tekul-kuri perkhidmatan kereta api lahu anda tagu tapi tegen ni di lain kalung nah ini tek kuri-kuri ong alangga alam tegen ni hati tek ji menhang nah anak ji anak ake dahin ji doh halang umun 72 manha Saitama utara Tokyo ya dahin tek telol ong lan ha tatah ngavan wa Kawasaki ha selatan ibu negara. Perdana Menteri Senai Takashi Bara ha gejeloh media sosial na yang nangen lim ha pengawal-pengawal alang mano hadui jamenglan tetuk kuri pengalang kat tasa amin ka yang tapi tegar dan ini lahu mauk maklumat alang tepat menkunan bangun. Okey, dan tenang hati dengah alang ni menhawang dalai alang kekunsi menitam limitan dan pecilan ngati ngejelos segmen ini te cakap alang pialan te daujima. Okey, kerana aku sendiri tam keling hiji lagu hati alang kenan Olivia Peter lagu New Pack Geri Tadal hodoh pituk mitam lim hati mengkelo alang keling hiji radio kayanan ni ngejelok FM Pitan Plus saya poin kusung hit FM Pitan Plus 5.2 hitam sempeji hingga lo baki hitam hati alam teledio kenyah lahu mengkelolang kelingi ngejelok My TV tusuji kusung dahin Astro saya tusuji

0: romantis. Oke.
1: Oke, dang leka. Ujung minggu.
0: Plehay baon, plehay baon. Kaya roblo ko na nanan. Ne, hado ko mutang ika. Im nana, listen ka di do.
1: Aya, ya. Hado, lalan ko ho. Ano pa ko hado no ni rem? Lalan ko hado kre ni.
0: Ah, gaya to nin. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu na info ni baon. Nah, kaya back ka dumana niyo. Oh, pas saya sabut birthday ka, mesti pa jadi, saya bayan saman itu lah kan. Saya ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena ka di, dan ni tuk saya bakal lesen ka. Nah, dan itu bayan na lo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan na lahan, jatuh 50 bayan saman keren niyo. Bah, tayo tu.
1: Jah, tayo nasik ka.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tekitu lo nak.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata, mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

padi cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin tak akan marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin tak si percaya. Pergi berap. Pergi ke barang. Dekat miri kita nangga. Padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setani.

Peji hati kelenghi. Dengar lempah mau manpaun dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Lahui tanda peji dalam segmen ini te jaka alang pialan yang ti te dau jima ya. Okey, ini kesengkereji informan itam lim yang ti te tu kem saringan kesihatan. Okey, ini sengdahan naha klinik Ageh Barrio yang ti megate migu maring gate 20 pitan 2 bulan saya Duman 2026 hingga 3/6 alang matoh menpukun pitan jihima atang pukun 4 junang lebih ya. Ani hanaji hadui alang neman umah perah miri dahin umah perah umum Sarawak. Ani hasana plesa iling urung dahin tengok ya. Ok, nanji hadui alang tanah bario lahum mengkelola bakai-bakai ku alang hipun dah panak ke dah bakai ku alang teh bario ladang bara dalok te tuk hadui alang sendana te hujung miguani hati kem saringan age meniling urung dahin tengah.

ini teji info sang kusi men itam lim hati hadi sang dana hak kucing. Peret petgu dau kucing International Cat Festival alang sang dana te bulan pulu ani hati gate telok do bulan pulu Duma 2026 alang pukun alang ataupun saya junang malam ha kucing waterfront. Okey jekanin ah ke home naan price sang dah pida dah halang tay nepa atau petengi yang hadui keliah ani ya. Yati ani terbuka mendaha alang mengkelolang tehi pun seng tu kegri dah sang yau dapat tading cat parrot ani. Yati anda buka mentelok puluh koti jentua hati teji 25 atang 20 peserta tua putung kotijen ya. Hati kalau mesti paling paling kanya kau gris seng roti hati ji seng ya. Hati lim hadiah halang sepeda dah hateng 5,000 ligit. Okey, tunggu kalau sementara ante tok hadiah ni kalau dang pahabung lubun kusung GG2 5GG2 tusu 2 kusung. Aku basang ngeluar kusung GG2 5GG2 tusu 2 kusung hok ledang pahabong lubun kusung G2 tusu 6 kusung pitan GG. Okey nana G info alang naiman kucing alang akun simen itam lim. Sampai tak pejauh dalam segmen tam levian ini kusung keritan pahapan jaki hati kelengi G lagu alang kenan Caroline Malai hati lagu nun leti lunukui nitih menitam lim.

0: Jadi so kena mendahari na telo alang ni lebo peji di na telo lebih ni me Dr. Roslyn Wan men hakantin eh universiti ya yang dengar
1: saya
0: kan dengar kenun ti sekolah amtek bayanan eh
1: sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam na dah nalo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih de ke free education ataupun sekolah yang percuma bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayan na tualah apa nu sitam bayan yuran sita yuran tam te sekolah bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang teh university lah sekolah university alang ala degree ni dah we mengalai tak ketat tak yuran antam perlu bayan na witam te sambung sekolah.

0: tepat pukul 5.34 minit, aku pada sengkeritan pecah alam segmen tam, iaitu segmen info kelia ya. Iaitu yang ini info sang kusi menita marung pingat alang antam kelan ngejeloh sukma alang ke-22 alang danahas Selangor 2026. Iaitu keputusan ini. Alang-alang lubunji jaka ni hana Selangor Ungavang saya 25 pingat emas 6 pingat perak dan hin telok pingat gangsa lalu mang wilayah persekutuan ala lubun 2 Ungavang 40 pingat emas 40 telok pingat perak dan hin 42 pingat gangsa lubun telok hati Terengganu Ungavang 40 pingat emas 42 pingat perak telok telok pingat gangsa Lubun Pat ni hati Sarawak, telok putusu pingat perak, telok putusu pingat emas, telok putusu pingat perak dahin 54 pingat gangsa. Luhu Lubun Lima ni hati Johor, telok 45 pingat emas, 46 pingat perak dahin telok putusu pingat perak, pingat gangsa. Okey, tanti ni nah hati info Marung Sukma, alang ke-22 Andahanaha Selangor 2026. Ini aku sengkerita hati pala pejok alam segmen tam ini aku sengkerita pahapan caki kelihi ji lagu alang kenan lian ngau hati lagu mengtenup ngebahom pahitah pejok alam segmen tam leviani hati segmen Biz on A.
1: Hai nendengah ngelarah jaki man aku

0: payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hina laan. Pa FM. Paji tenggelo.
1: Aran kue di Vora Robin, asan kue men uma aru long tran kiri baram. Hadi kue kerene, aku na bisnes juan kue tradisional. Awi to, kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin, atau dikenali sebagai kue pintal lah kuri Melayu ti. Dahin kue selipa, awi dah Melayu ti kuma kue lidah buaya ti. Aring na aku na suka-suka lah. Aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke. Nengke aku cuba try lah na kue tradisional ni.
2: Jadi hino ngapan ika berjuan kue ni lah ho. Sama ada ika juan na menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
1: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tok ita deng promote barang itam barang-barang dagang tam ke. Men platform manilah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng nerkenda dulu direct PM kira hubungi customer.
2: Oh, kira dulu customer tipu mereka lah.
1: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat bisnes tam na. Awi situ sa tam guna kosong bawa awi tuk promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalok men kenalan kula rakan-rakan kui. Tekan men Semenanjung, tekan men Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peruji kuih nan ati alam telur ke pat jam je jenis ni. Aku jual alam paket kecil lah. Awi contoh aku jual alam paket 100 gram lah je paket ati aku jual alam lega 2 ringgit. Dahin aku jual alam balang itu telur atau 50 gram ati ke. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ringgit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ringgit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin guna ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kue ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG 555 tusu tusu 2 tusu 6 dahin 0GPitan saya 4 saya 5 265 dahin loh kalau aku petak Facebook page lah ho kalau dang follow awi aran nak kueh mama kena hati ke. Dahin aku buka si odi area miri tau ke. Tapi men hawa miri dong loka kue mata nak men bus ke.
2: Pakai pos laju
1: ke. Pos laju ke. Men dalam alang maring alam adui dagangan ni. Mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah. Pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke. Kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin una lah ho guna pembukusan alang menarik ke awi contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer dike. Dahin alang ke telok lah ho guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke TikTok ke Facebook ke etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform ati ke. Alang keempat ke ilau saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan ditam dang guna idagang ke awi kren tam tike Shopee awi GrabFood kren tike dang ta guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke awi join na no no kelas ke bengkel ke nakweh ke nun ke awi itam sengna kandida kira improve ita kita punya skill kualiti kuantiti jualan tak kena no mahinali tak belajar lah ho. Awi aku matoh minat nginang hinak berjuan ihak nak kuih nanti ke menghinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube ke nuka and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara ni aku nginang nunan ke
2: maklum kena order kuih halang an harintam di Borana ni di maklum hadau hubung ha pelalubun kusung G5555-2-6 dahin aku sung jipitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kueh mama ya hati nana kalau dan nginang kueh halang najuan kan apa video marung aku eh man kalau hadu usu nah di dagang man kalau ha eh ne peji dan kalau hari do kayan miri FM nena tua petulah hadi kalau ti man kalau dan bangu avin anina lasan kira ngabani tam petulah hadu lang tamna.

radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan. Nunanah maari tampaji hati klihi lagu alang kenan Rosana Ure lagu anak Uma Aru. Dina lagu nan di ugri tam kreni hati tepat melak 10 minit alam pai tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin berasa kena menitam alang paen dahik darah telok jaman ni lahu. Lasa kena menitam alang umuli reda tam kayan jadi bake keliah dahi ngapa tam ngluan pahapan haud-haud daw ya. Okey, tam tini tanah segmen peji dahin kelok tam lebih ni. Maunin ai tang sampejo peji dahin dalam bake tam alam dahun bidayuh man kucing sampejo ya. Awi hak kedap Tuhan pesuk kita an te caka alang sang naya ni. Lahu lagu alang makap lasan tam doni hati ji lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan man itam lip pesuklan. Bye bye.

0: mangalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiba kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriba kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriba kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa. Mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Radio Kayan.

pokor nom ngume. Sebunga sedemutik pun punabar, sekurah abu tuap ruban alu berasuh di Sarawak, abu buka bau tiap sepagi. Sarawak suba namah sistem pimerati IPU de betong. Projek kakatakah orang ulu rimbas pakai peranya 20.7 juta ringgit sakat nyenangin utung nudus mengtaruh romin botang siap dang tipuh semung moy buran. Selamat ngumi bisa mendoku Maltina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya di Mutik Tengah Abar. Suak Sekolah Primary Dua Sekendri de Ribua Semung Upis Pendidikan Watas PPD dan Sarawak dari abuah buka kedap biasa tajah tiap sepagi. Dan pinaranga Upis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS nang inona lepas indeks pikoi sobat IPU dan pukul semung pagi jaya pikiran takah dengan bonar sesi sekurah berbuka bau. Sekurah demunu ialah dari buat PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Duh Betong. Sementara itu, ini aktiviti di ruang kelas melibat anak sekolah mesti buah pro sekira IPU Robinson 100. Sementara sekolah mesti rika sebuah top sekira IPU Robinson 200. Dia itu 500 peripuluh ni buah sekurah dari buah semung PPD obat tuap dan onu pat 2005 ruban onu berasu. JPBN JPNS pun sebaya pihak sekurah dah sedia sukupin brosi baya prati aktiviti dengan dah nak sekurah kura onu bongo atau berasu. Berita Sarawak, suba nai stesen pimerati indeks pikoi sobat IPU amatah di bagian betong de adin iti gidai stesen pimerati tetap. Gapit Premier de jagin gah pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amal Douglas Ugambas sebut nang hari ini mau abah rundiang bersama dua upis sabung torun. Pinama stesen ini mesti obo naik sa bahasa kualiti sobat dapat arit obo dapat dua botol sobat bahasa PM 2.5 dari sama nunda kuasan. Yenang data IPU pun diguna ngannya notu ngan perintah notu bahasa tindakan dua prosedur operasi standard SOP sekira takah pikir sobat nek takah bahaya. Ya so boleh niti ropas majlis mubuat tanah sen projek namah paguh orang ulu rimbas de nangga pek. Sementara itu sejakak namah paguh pikir kas pemudah de luar pasar abuh ketubu ngerusuk projek namah paguh orang ulu rimbas. Projek orang de 20.2 taruh kilometer omu ino abuh naik pakai peranya 20 taruh poin juta ringgit dosakanya nangin utung nudus mengtaruh botang romin botang dan kawasan ino. Datuk Amal Douglas uga nang orang ino motui abuh pakai duh mesti abuh biki. Dia nang projek ini riak ngin penyenang duduk orang kupua ambetah sen aktiviti ekonomi dua nguasa tanah. Projek pun nawab gah kerja mimuh orang Piton, Debau dan Sipang Rimbas. Ia sabut nang projek ini sakat nyenang mit masa semung moy buran. Nyamuk grid elektrik negeri Kelimbang dan bulan ju deropas sakat nyenang jagin pigorak duduk pemasang watas sino dan tipuh rimuh sawa ada. Gapit Menteri Industri Pinguman Komuniti Duh Pemasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail nang pemudah iti rengin utung duduk ratus ruasan batai pinusah elektrik de Arit Pura. Pemasang Limbang pun abang gerak dak kudu-kudu projek Ayu de kedak projek Oran Nyambung Sarawak Sabah SSLR de sakat nyenang siap pi awar-awar sawa 2020 atau pi ramat-ramat sawa 2030. Yenang lebuh raya pesisir utara pun sakat nyenang rek nama paguh ge penyambung Oran Raya de kuasa nino.
Ya sabu deniti terangarom Jubli Perak Persatuan Dayung Besina de Dewan Suara Limbang.

Kitubo Dohabar. Sarawak biguna dang taruh komponen yenuh ekosistem pemasang bakat de bitakah, beranya pemasang sukan de doi potet-potet, baya gaya prestasi bitakah bergantung ngan reaksen piniat jagin negeri kuasa sukan. Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawang Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah nang suat taruh komponen yenuh biguna sen pemasang atlet secara konsisten. Pemasang sukan pun berguna dan pisua sektor korporat di swasta dengan menyokong beranyar sukup dua idah di pesaga dan perintah sija. Yenang mentaliti pakainya beragak duh monang dan takah nasional baya antarabangsa pun mesti gah obuh pikanyat ngannya peruah atlet de ogi prestasi bergantung duh dapat beragak. Ya sobut enitik nuduh RTM de Kuching. Dang hal sama, UiTM Cawangan Sarawak bisedia turun perita Sarawak dang pemasang bakat duh ke juruteraan latihan ngan peruah Robis Boga atlet de agi prestasi bergantung. Profesor Dr. Firdaus nang UiTM Sarawak agi bara pakar dang bidang sains sukan de dapat berpakai dang pemasang sukan negeri. Ia nang rakah de pakai sains sukan berguna pakainya notap pemasang atlet pakai gaya drobis sistematik duh granan pengipuan. Pemandai pakar pun nyukong ga aspek pemasang atlet, analisis prestasi baya gaya latihan dan setiap disiplin. UiTM Sarawak adin ogi setia diploma pengajian sukan duh sarjana muda sains sukan dan kampus Semarahan. Pemudah internet de raju cukup berguna nganya turung ratus dera pasar berhubung duh dunia luar ngana luar sen buka peruang ekonomi. Adun murum Kennedy Cukpai Ugon nang pakai pemudah internet ke orang dagang tempatan dapat peraku produk ke nuduknya luar. Yenang produk tempatan bukan sijak jagin gaya ratus kalikman pak dapat gah jagin produk pinomi. Ia sabut dan iti tera majlis Nana Piobo Agricorp duh tajuk program naik nemuai berami 2026 de Sungai Asap. Yenang pemudah internet pun notap gah suara komuniti luar pasar dapat mengojit duh barat demunuk dek supiah suar arus pemasang. Tradisi marhaban duh selawat patut obah ketubu duh patut ketubu obah ima duh kusi nuduk generasi muda nganya pikiran asing rindu nuduk Nabi Muhammad. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah duh Abang Torun Datuk Len Talif Saleh nang tradisi nuh bukan sejak kini pengrami Maulid Rasul pak nogap gah terinjamit depannya Islam. Yenang generasi muda patut obah gerak dan aktiviti di kedai iti saah kitubu obah toban dan rawang dan masjid duh surau baya komuniti. Ya sabut iti tara tuap bitaning marhaban beramah duh pengrami Maulid Rasul takah Sarawak dan Serike. Ratus patut dikanyat depa derma doya ngana notap stok doya dan tabung doya sekawat tersukup. Gapit Menteri Pelancongan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu nang duman nyaa de derma doya mengin pengarap nuduk sakit tarah tipuah kritikal. Ni beg doya dapat turung ngeramat nyawa pesakit. Bitu nak duenuh ya mitiak suanya adak ketubuk nyukong duah gerak aktiviti dermadoya. Ya sabut dan itik terah program dermadoya A Gift of Life de Mere. Ya nang program penurung degeda inuh patut obah ketubuk dan takah komuniti. Ngan ku ngemas abar, ku parik basa pun. Sarawak da obuh tuap sekurah da obuh tuap ruban anu berasuh da Sarawak abuh buka bau tiap sepagi. Sarawak subah nama sistem pemerhati IPU da betong. Projek kakatakah orang ulu rimbas pakai beranya 20 taruh poin juta ringgit sakat nyenangin utung nuduk semung taruh romin botang siap dang tipu semung moih buran.
Dan mutis sejak abal dia menyusun dak Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dua menukarkan sinabau dak George Martin Howell so section berita awal semasa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

Sapu Tangan Biru, saya Michelle Martina, lagu pemuka kita masuk band Sliders, Archie dengan Nadia. Jadi selamat kami andu, selamat berdeput lagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. The segment ngancang peta the notice mention andu minggu 20 Mei 2020 mas pukul 6 kami andu sampai terpukul pre-i bingara. Jadi di pukul 6.30 kami andu temati kita orang keping agah kami andu di benar sendak bedi biata. Dengan pukul juk kami andu, kita irang keping agah demenan sendak bidayuh bukar sadong. Masa kita irang puan gaya andu dama peluah pada opis Meteorologi Malaysia dan dengan duti 20 Mei 2026. Dengan pukul mahi bingara, kita irang keping program aran pimudip. Masu gereja Anglican bersama dengan penerbit nas yang mencina Francis Ferrer Chu. Jadi boleh kita boleh ke pinggir media FM BDI di mana frekuensi ni ke 9.8 MHz di Kuching ataupun mana frekuensi ni ke 9.7 MHz di Serian. Atau boleh lagi ke pinggir media di mana aplikasi RTM Click. Jadi sebagai kita keping agah kemiandu dan sendak bidayi biata, kita berhibur tayar dengan dua buah lagu Masu Natasha Jago Bunga Anul Rami dengan lagu Masu Tony Spoji Seraru Gaon.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Singgungi Ando. Sibu ngasi pun pun agak. Sekura Adi Dr. Setegar Jerebu di Sarawak dekuka pari pegurus pagi. Sarawak rek nambah stesen Pemerhati IPU di Betong. Projek Katutakah Jalan Ulu Rimbas berga 20 taru pon juta ringgit rek teban utung ka sementaru buah Remin Betang. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vic Mo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengenegah Perug Sekura Primary Ka Sekunderi di Simeng Opis Pendidikan Gadung PPD di Sarawak Redo Kuka Nimun Biasa Pigurus Pagi. Opis Pendidikan di Sarawak JPNS Kidanang Pimata Dana Besengan di Indeks Penyekai Sebab IPU Ngapukor Simeng Isa-Isan Jejah Adi Bedak Sesi Sekura Dokuka Pari. Sekura adi bikait inah diribo PPD Kuching, Padawan Bau Lundu Semarahan Simunjan Serian, Sri Aman Lubu Antu ka Betong. Stadan anak pereg aktiviti sepak birit kelas adi bikait nga anak sekura berguna dog pre kambai IPU Rebis 100. Sekura menegah berguna dog teep kambai IPU Rebis 200. Sebayu hati perunggun 500 pripundi buah sekura diribo simeng PPD, Dr. Up nga andupat ka andurima bitunda nga jerebu. JPNS menegah kingat pihak sekura bedak netu stok pin nok ina sukup saman Pemerhati katak aktiviti adibiket nga anduperas ka jerebu. Perita Sarawak drem rakah nambah stesen Pemerhati Indeks Penyekai Sebak IPU rebisi dipitak Res Betong adi madinati gibayuh bian stesen Pemerhati adi tetap. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas adi menegah pengerusi jawatankuasa Nura Susah Abang Terun JPBN Sarawak Kidanang pikara ane menduk jure bisama opis Abang Terun yang kapah Pemerhati kualiti sebak diri sati. Pinambah stesen ane cukup guna yang bedak takah kualiti sebak da produksian nga udah ka betur bitunda nga takah PM 2.5 inah de sama tunda kawasan. Ayanang data IPU cukup berguna yang bedak perita dapat tembit tindakan adi bituku katunda prosedur operasi standard SOP kambai penyekai sebak di takah bahaya. Ayah kidaan sakati ripas rami nukas tanah projek katutakah Jalan Ulu Rimbas di Nanggape. Sedanana rakah nyebeke pikas pemuda sepapasar menegah dok piju so projek katutakah Jalan Ulu Rimbas. Projek aran adi ambu 20.2 taruh kilometer nga okos 20 taruh pon juta ringgit reteban senang ka simeng taruh buah Remin Betang di kawasan ana. Dato' Amar Douglas Ugah Kidanang, projek ana biket nga kerja katutaka aran adi sidiagi adi mehtui dog pakai ka guna dog nambah kena. Ayanang projek ana reteban penyebemai ka rakyat rebisi yen kanu aktiviti ekonomi saman ngusah tanah. Ati menegah bikait kerja naik aran piten bau di Simpang Rimbas yang muruk pimenu di ratus. Ayanang projek ana jika kemas dalam tipu simeng Maiburan. Penyambung grid elektrik RIS ka Limbang ngaburan Julai diripas jika jadi penyegerak ka penyekembang gadung ana dalam tipu Rimesoa Adire. Gapit Menteri Industri Penguman Komoditi ka Penyekembang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, penyambung geritana teban utung ka rakyat kedak so turung nura susah elektrik di kawasan ana. Penyekembang Limbang menaga dokakat bedak kudu-kudu projek pikas pimudah saman projek aran Sarawak Sabah SSLR adi jakat kemas ngasawa 2020 mai puan ka serambat rahmati ngasawa 2000 taruh puru. Ayanang projek lebuh raya persisir utara menaga jakat katuh penyejawit aran raya di kawasan ana. Ayah kidan sakati tipu rami ngarem Jubli Perak, Persatuan Wanita Cina di Dewan Suara Limbang.

video dinge ngaga Sarawak guna taruh komponen bas ana ina ekosistem penyekembang bakat adi bien struktur dana penyekembang sukan adi mampan saman betan prestasi begatung yang sian aspirasi jadi reis kuasa bagak sukan Rektor University Teknologi Mara UiTM Anjak Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah Kidanang taruh komponen anak suku berguna yang penyekembang atlet adi konsisten. Penyekembang sukan berguna penyesua pita korporat ke swasta yang sumber adil lebih semampan ke dekaus bersengan di perintah ada. Ayanang mentaliti yang setama ke menang di takah nasional saman antarabangsa. Berguna dokasan yang peruah atlet adi bian prestasi bergantung ke kompetitif. Ayah kena sekati DRTM di Kuching. Dalam perkara adi samah UiTM Anjak Sarawak sidia turung perintah Sarawak yang kapah penyekimang bakat ke kejuruteraan latihan yang peruah rebis bega atlet prestasi bergatung. Profesor Dr. Firdaus Kidanang, UiTM Sarawak bian pemandai dalam pitak sains sukan adi dapat nyukong penyekimang sukan reis. Ayanang raka bersengan di sains sukan suku berguna yang netu penyekimang atlet pakai raka hadir bis sistematik ke bersengan di pemandai. UiTM Sarawak Madinati nyidia diploma pengajian sukan saman sarjana muda sains sukan di kampus Samarahan. Pemuda internet Adi Raju suku berguna yang turung rakyat suap pasar kedak sokuka peluang ekonomi. Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon Kidanang, internet Adi kena dapat pinandeng produk ke pasaran Adi Ribis Baga. Ayanang produk drum race dekas jadi sumber penyedapat pak dapat kakat jadi produk kerjanemi ke teban peluang ekonomi. Ayah kena sakati tiput program Agrikop ke kuka program Nai Nemuai Birami 2026 di Sungai Asap. Ayanang internet Adi Raju dapat netu siraan rakyat suap pasar dok kiringah kangera deh dok tinggi so penyekembang. Tradisi marhaban ka selawat berguna piju dok jaga yang dok kasan ka tuba bau yang kiren penyerindu di Nabi Muhammad. Gapit Menteri Planning Pasar Pentadbiran Tanah ka Abong Terun Dato' Len Talib Saleh Kidanang tradisi anak dekas bedak rami Mauridur Rasul pak menegah negap ukwah masyarakat Islam. Ayanang penyesuat wabauh guna dok ngatat sieni tradisi ane piju dok kasan drum rawang di masjid ka surau saman masyarakat. Ayah kena sakati tiputa bitanding marhaban bipawat penyita Mauridur Rasul taka Sarawak di Sarike. Derma dia guna jadi betan yang netu stok dia di tabung dia adu-adu suku. Gapit Menteri Kerja Nemi Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang pinurung ngera di dermadia ngen harapan ke pesakit tipu kritikal. Ni bek dia dapat turung nyeramat pesakit adib guna di daya. Ngana ayah mite pereg rakyat bedak piju nyukong ke ngatat aktiviti dermadia. Ayah kena sekati tipu program derma darah A Gift of Life di Miri. Ayah nang program penurung nimun anak guna dok piju di tengah komuniti yang jadi betan dermadia. Ngaku kemasagah peribasa pun-pun ni. Sekura adi Dr. Ups tegar jerebu di Sarawak dokuka pahri pegurus pagi. Sarawak dari nambah stesen pemerhati IPU di Betong. Projek katutakah jalan ulu rimbas berga 20 taruh pon juta ringgit retiban utung ke simeng taruh buah remin betang. Ngana ati adagah dedok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi semisal macam lagu penghibur kita masuk di jegan band Cinta Nombor Ni. Jadi Disember 46 minit rimpas pukul 6 kemiandu. Abang kita kembali pukul Ju kemiandu temati kita orang keping agak kemiandu di menang senak bidaya buka sadong. Jadi sebayu kita keping agak kemiandu di menang senak bidaya buka sadong. Kita berhibur taya dengan dua buah lagu Masu Dino si emcina lagu Dari Pogan dengan lagu Masu Adrian FJ Dayung Tipu G. Jadi terus bersama dengan Media FM Bedaya Gerak Bersama.

0: Okay. Oh, sini siya sa tiyadang talon ni rin. Mato mo, Josh. Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Di pa tutok ko sa di ko jadang talon ti. Di pa tutok gamot talon ti mukan ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano jawa ti? Di pa tutok yun ay oti yun ti.
1: Josh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dalam tolun ti. Mogan-mogan-mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kili nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ya, timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re dari aku gatung ti. De patuk mula pilu.
1: Ani naki kau dengar ani apa?
2: Tibi mau dengar binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hara bi.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku de aku tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti ya emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko. Mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sih nak. Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mukas dati saya ada rabu. Joko noje.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
2: Muti. Ti mau moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemudi di bahasa pegangku ke.
2: Yo le. Aku tis bonar.

0: Iik muti lagi atau dihare mumit di tiku ni tiak tu aku milih tiak so pasal tiak
1: dia main
0: pagu ah
1: kau mau jual main dia mau jual mana
0: ya tu saya aku jual masih tonggak betul ke kerin bendera muti
1: tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dia kali ke ganti tu timu ti
0: ah tapi ingat ya iti masa mula pasang bendera iti raka-raka diwajib menunda eh
1: ini no
0: di bendera mu mbak dari yok mak dah totak mak dah kois paling pagu eh mak dah nuk tanah mu di bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih tali ini dah pakai iti maknya pakai tali ini dia dah doh nejak potot bersebab puah eh
1: aku kali uwi ya tak kena mokok saya
0: uwi ya ge aduh ya ya
1: ini nang kiriang dah dari tali uwi terguna ge
0: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia bas buat sebab puah eh buat ini eh pak paling ini mak dah terbalik dah
1: Moki Moki pernah terbalik main dia patut
0: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitar kan no ya mesti ke semu di ke umbiah tiang mutia
1: iya
0: berarti ni
1: iya
0: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis saya pakai datuk lagi ya
1: iya
0: ada terbalik ne.
1: Pakai mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi muti nog dia nada-nadanya susah ke
0: iya terbagi asal mulai pasang tanah aku dia oh nampak nampak asal dah cukup tengok kau yuh no. Mereka tadi ayuh kan
1: selamat anu kebangsaan.

Sibungas na ti punpun aga. Sekolah pangkak Jerebu de Sarawak balik sekolah meng biasa pagi. Sarawak nambah indik stesen pirati IPU de Betong. Projek pigatuh taraf jeran ulu rimbas minan ungkos 20 juta ringgit ngaban pinguntung nek sementara ramin entangan siap timpuh semang mahiburan. Selamat kemiandu, salam Malaysia Madani, bersama dengan aku Beatrice D da agah kemiandu YFM Bidaya. Iti agah de puno. Semua sekolah primary dengan secondary dan semeheng bahagian pendidikan daerah PPD di Sarawak ira buka balik pagi. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Menang pimutus tundah ngajah bacaan indeks pinekes angin IPU pukul semeheng berupagi ijen pitengah keadaan boleh muka balik sekolah. Sekolah terlibat derungan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dengan Betong. Semua aktiviti sepak bilik kelas ngilibat anak sekolah kait boleh tundah sekira bacaan IPU lebih 100. Sekolah perlu tutup serta-merta wang bacaan IPU lebih 200. Sebayuti 500 peripunik sekolah darungan semeheng PPD tutup 4 dengan anurima sebab jerebu. JPNS pitayin pihak sekolah nentu cukup pingada umum bersih serta perhati aktiviti anak sekolah supaya kait da tempat dibuka dok peras atau jerebu. Perintah Sarawak ira nambah indik stesen pirati indeks pinakes angin IPU de bahagian Betong sebab itiseh lagi anyap stesen. Gapit Premier Jaji Pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Embas Menang pikarati merundeng bisama opis uhong tarun tinan piluas kerja perhati kualiti angin dan negeri. Nemanang data IPU penting tinan panduan perintah nentu tindakan dengan prosedur operasi standard SOP sekira pinakes angin nek tahap bahaya. Nek pida anti memuka majlis pecah tanah projek pigatuh taraf jeran ulu rimbas de Nanggapek. Infrastruktur kawasan sepah pasar pisilung pigatuh teras derungan projek pigatuh taraf jeran ulu rimbas. Ngundah jeran kemuh 20.2 km minan ungkos 20.7 juta ringgit irak ngaban pinguntung nek inyaratus dan sementaruh ramin entangan de kawasan ti. Dato' Amar Douglas Ugah Menang tinan pigatuh taraf jeran demba de tinan itiseh. Tip berat ngundah laluan pitan bauh dan simpang rimbas supaya lebih sindek pimpenu inya ratus. Namanang projek jangka siap timpuh semua hiburan. Nyambung grid elektrik negeri nek Limbang Buranju dah merimbas jangka muka peluang pimancang daerah timpuh rimah sewak dah iramandek. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Menang, nyambung grid ngaban penguntung secara langsung nek inya ratus selain CN nuluh ngilise pinyusah gangguan pingada elektrik. Pimancang Limbang Pigerak bedak tingah projek infrastruktur bahas meng projek jaran nyambung Sarawak Sabah SSLR jangka siap un sewak 2020 atau paling lambat sewak 2030. Lebuh Raya Pesisir Utara jangka nega penyambung jeran bahas de kawasan ti. Nak pida anti de ngare nyambut Jubli Perak Girumpung Dayung Bisina de Dewan Suara Limbang. Pisilung lagi agak. Sarawak perlu taruh pikara CNC ekosistem pimancang bakat, dana pimancang sukan serta batan asal prestasi datuh tinan cien tujuan jaji negeri kuasa bahas sukan.
Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah Menang, taruh perkara penting dadak pemancang atlet secara konsisten. Pemancang sukan perlu penglibat sektor korporat dengan swasta supaya kaik bergantung dengan perintah. Menang mentaliti ira bertanding serta menang di peringkat nasional dengan ancabangsa perlu namal tinan kade atlet prestasi ratu. Nak pidak anti nak RTM de Kuching. UiTM Cawangan Sarawak sedia nulung perintah Sarawak peluas pemancang bakat dengan kejuteraan latihan tinan peluah ihong atlet prestasi ratu. Profesor Dr. Firdaus Menang UiTM Sarawak ada pakar bidang sains sukan boleh tina nyukong pemancang sukan negeri. Wang ada pakar boleh nyukong aspek pemancang atlet, analisis prestasi serta latihan ngajah ada perlu tiap disiplin. UiTM Sarawak iti sedia diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan di kampus Semarahan. Line internet laju paling penting nulung nya ratus kawasan sepak pasar berhubung dengan dunia luar serta muka peluang ekonomi. Adun Murum, Candy Cukpai Ugon Menang, line internet lebih laju dengan luas lebih mudah pidagang promosi produk murut pasaran bahas. Produk lokal dapat jadi sumber pencuun dengan boleh tinam produk pinemi ngaban penguntung nak ekonomi. Nepida anti dan majlis nutup AgriCorp dengan muka program Nain Muai Berami 2026 di Sungai Asap. Lain internet lebih luas dengan pantas dapat jamin pingkira dengan piminta inya ratus di sepa pasar dok keping serta kai mantek masu pimancang. Tradisi marhaban dengan selawat pisilung dok jaga serta waris nek ta'abauh tina ngakat semangat cinta Nabi Muhammad. Gabit Menteri Perancangan Bandar Pendabiran Tanah dengan Uhong Tarun, Datuk Len Talif Saleh Menang, tradisi ti ngkudip suasana Maulid Rasul dengan ukhuwah Islam. Bala ta'abauh perlu perancang terlibat supaya tradisi pisilung abih mambak di masjid dengan surau serta kaum. Nak pida anti masa nutup bitanding marhaban indik masuk program nyamut Maulid Rasul peringkat Sarawak Desarike. Derma dayak penting tinan jamin cukup stok dayak de tabung dayak. Gapit Menteri Pinami Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Menang, sumbangan inya derma dayak ngaban bahas surati nak pesakit timpuh kritikal. Indi beg dayak dapat nulung nyelamat asem pesakit da biguna dayak. Naminta semuanya ratus terus nyukong dengan perancang aktiviti dermadaya. Nak pida anti the program dermadaya A Gift of Life demiri. Program pingkuati perlu pisilung da peringkat komuniti supaya inya ratus kait trawa dermadaya. Tinan ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Sekolah pangkat Jerobuda Sarawak balik sekolah mengbiasa pagi. Sarawak nambah indi stesen pirati IPU de Betong. Projek pigatuh taraf jeran ulu rimbas minat ungkos diputaruh penjuk juta ringgit ngaban pinguntung nek sementaruh remi entangan siap timpuh semua hiburan. Keti aga lamat anu susun bedak Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching sinalin minan sendak bedaya bedak Morin Anjak Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jadi si Mucina Matina lagu masuk Alun Lupeng Joget Dayung Lawa dan mengeban kita semua mahi minit rimpas pukul liju bingare. Jadi dia tisa kita ira bersama dengan Linda Gagem ataupun DJ Lin the abih program sesi libat urus bersama dengan M5 Court the Lusong Laku Belaga.
1: Okey, di selamat kemianu. Terima kasih nak pengarun kita ada konti YFM dia the community DJ Beatrice ataupun DJ T. Jadi tina nampak bersama aku itik nak ada the Lusong Laku Belaga senca bagi acara sesi libat urus bagi program pembangunan Pimpuruh Pedi dengan Pikembang Pimpuruh Pingluah Kenaan bersama dengan Yang Berhormat Menteri M. Faikon. Jadi di dalam bersama sebenarnya kami panu masuk Sungai Asap senca kira-kira pukul 6.30 pagi dengan sampai ke Lusong Lakuti kira-kira pukul ini kemianu. Jadi cukup tuhai sebenarnya umit masa kira-kira 5 jam ngin jaran nuju Lusong Lakuti senca nguhang jaran balak kawan kita ya. Jadi kami paksa paya penuh angin jeranti abi darat kon kita ya agak tumuhun tinamah lagi dengan batu de bahas kon kita de jaran dengan ada lagi tengah-tengah jaran ada jipe lagi dengan selain masuk sen lagi keadaan jaran ada bidara timati na ngancak pimpanu ami tuhai sebab dipaksa berampan kon kita ya berampan bisa mendengan dengan konvoi kita ada beken saya masuk agensi ataupun Jabatan Pertanian Sarawak dengan masuk kumpulan M5 Court ada lagi masuk Salkra pun ada lagi sua bersama dengan ami tak abi konvoi sesi libat urus pembangunan tanaman padi dengan pengembangan tanaman pengeluaran kenaan bersama Yang Berhormat Menteri M. Faikot. Jadi sampai kami dati kira-kira pukul ini lalu mesin ya kami sempat maan taya dengan ripas N kami penuh nuju nak kawan kita ya ini kebon puruh ni kawan kita mati nak tiung daya ataupun tiung asem pak sibusan ami cukon udah cukon pinterang pada pegawai pertanian ada ngurus ataupun dah ngunah penyelidikan berkait dengan Pimpuruh ni kata mati nah tiung asem si mati ami terus ngajuk ne kabon tiung asem ti mati tubek memang cukup bahas sebenarnya kebon tiung asem ti mati na dengan ripas en ami ngajung kebon empuruh sabi ada lagi de kebon sen empuruh tiung bisina kon kita ya tiung de bikal purple sen ripas en ada mehbo program sesi libat urus ti mati na umah ngajung angunah lawatan na kebon-kebon de sabut ku mati na ami pan sempat lagi nak tubek kawan kita ya ini tempat de cukup timagah de long de kawasan city senche mati nah senche ong peci ini umok terjun ataupun rimuan de cukup timagah de media sosial de cukup viral kawan kita ya dengan masa ami gain saya cik bersama dengan aku The Kemenu City The Ngecung ni mati-mati lah kawasan ti saya cik DJ Francis ataupun DJ F ada lagi DJ Philo DJ Mil bersama dengan aku The Ngecung tempat ti mati lah dengan ambil cukup ni kawan kita mati cukup ripu rami ingin nanti sebungas kali amin nak Lusong Laku kawan kita dengan amin sempat ngajung umur rimuan ataupun umur terjun dan cukup timagah timati nah amin gain kira-kira pukul 5 lalu memang ini pemandangan dah cukup indah kawan senak kireng jadi ti sebenarnya ini penarik ni kawan kita mati nah ini pinarik pinami dengan ti pun ini kawan kita ya. Ini tempat da mungkin dapat ngakat lusong laku ti sebagai tempat epidemi kawan kita. Dengar ni pasti mati kira-kira pukul ijuk mesti ni ya. Ami ngajung lagi nak program da donatur ada lusong laku sence sesi libat urus bisa sama dengan 100 da lusong laku dengan rimpas N ada lagi aktiviti-aktiviti da turus da lusong laku ti bisa sama dengan M5 code. Jadi Amira balik anu pagi kira-kira mungkin pukul 6 pagi ngin ada konkujian pimpanu ami masuk lusong laku ti masa kira-kira 4 jam dan 5 jam ngajah pimpin nodep, ngajah keadaan jaran, ngajah keadaan muto, ngajah lagi mengani ni kalau kita mati lah keadaan adep sama ada ada panduang adep ingin ambil sempat lagi nyikin driver dengan benda mitip dan menangkan wang adep penuh mungkin dari umit masa taruh jam pakkan secara konvoi lebih masuk sen sebab ada terpaksa berampan kuana. Jadi kira-kira pimpin dua minggu 5 jam masuk lusong laku nak sungai asap impas sen ambil nuju nak sungai asap nuju nak kucing mungkin terpengaruh pagi antena ambil sampai de kucing kuan kita ya. Jadi selain masuk lagi aktiviti de donatur anu pagi 24 anu bulan mahi SNC yang berhormat menteri era ngunah rombongan bersama dengan rombongan melawat ke pusat kraftangan lusong laku impas N kira-kira pukul 9 pagi ada pernah berangkat balik jadi SN mati nah antara aktiviti di donatur amiati dan lusong laku belaga kampung penan lusong laku belaga negara kuno na. Jadi terima kasih nak semua belaga ping kita ada bersama dengan miktuai taruh anu kawan kita ya angin na masuk anu 4 anu 5 anu 6 ami ada sungai asap Uma Baha berani dengan program NNB ataupun naik nemuai berami 2026 dengan ambru pagi jena ami ngajung lusong laku belaga sesi sesi libat urus bersama dengan M5 Court bisa berani dengan program pemancang pimpur padi dengan pengembangan tanaman pengeluaran makanan sama dengan yang berhormat Menteri M5 Court. Jadi sen saja dah dapat aku kongsi dan anu siti kita balik lagi nak dijadi the county the masa itinah.

Jadi semasa matina kita mau bersama dengan DJ Lin ataupun Linda Gagem The Lusong Laku Belaga. Jadi mati-mati aku dah sekunci dengan bala kita Gaya Andu dan berpeluang pada Office Meteorologi Malaysia Dadak Andu T si mencena 20 Nubramahi 2026. Sebaiknya kita berhibur tayar dengan lagu Masu B2B, Nella dengan Lita, Joget, Bidapu Jowin.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bekatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi saya mesti nak mati nak lagu Masu Rena J Bujang Serikin. Jadi ini saya mau 40 minit orang pas pukul 7 bingara kita era Anteberg gaya andu dan mapuluh pada Office Meteorologi Malaysia dadak andu ti saya mencari ada bertaruh nombor amahi 2026 dan berkut kuasa masuk pukul 4 kami andu kini hai semeng 2 jam. Jadi gaya andu da kami andu ti ribut petir da kudu-kudu tempat da kawasan Kuching, Betong, Sarike, Mukah, Sibu dengan Kapit. Dengan jerebu da kawasan Serian, Samarahan, Sri Aman, Bintulu, Miri dengan Limbang. Gaya andu da ngarati hujan da kudu-kudu tempat da kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong dengan Kapit. Jerebu da Bintulu, Miri, Mukah, Sarike, Sibu dengan Limbang. Kiraan umum laut Sarawak, angin umum masuk barat laut kilaju semeheng sampai tok 20 km ini jam. Dengan angin umum masuk barat lagi semeheng sampai tok 20 km ini jam. Dengan gelombang kinatuh 0.5 sampai 0.0 meter. Jadi suhu da anuti suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum CM China taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya mesti dah mati nak gaya andu dah mempunyai pada Office Meteorologi Malaysia dadak andu ti 20 tahun beramahi 2026 dah berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kini hai semeng 2 jam. Jadi sama-sama kita nyaga pinihat adep kita ada wang masa itina ngin masa itina saya mention musim jerebu. Ya, umur anda secukupnya dengan minan penutu undung dah sesuai wang kita luah de sepak remin ataupun wang kita remun kerja ataupun kepi-kepi saja penyala nadi kita. Jadi apa kita kemarin pukul mahi bingar mati kita irang keping program aran pimudip masu gereja Anglican. Jadi sebaik CN kita berhibur tadi dengan lagu masu Nazri and J Amba Kai Sibarang.

0: Jadi ti saya mau pukul mahi bingare sama-sama kita orang keping program aran timudip masu gereja Anglican.
1: Tayo kun tabi sundi kun kabang aku Reverend Johnny Libar masu gereja Anglican. Bila pun kita lagi da abih program jaran pimudip datinan anu mengusiti. Setempa merekat semua kita. Amin. Tidak kira tikuru untuk menagih program ti, kira tikuru menagih minan nyanyi.

Kita sembahyang doa anu minggu sembang dua lepas anu minggu Trinity. Kita sembahyang, oh Tuhan tempat berkuasa demudi peduadu, Tuhan da adu ira sedia keping lebih suami dabi doa nyungka. Lalu adu ira nyugun lebih kayuh sudah patut sungka ami. Ami nyungka Tuhan nyugun ahi pimasi Tuhan negemi. Nampun nami semua kayu dan ngancak hati asa ngawak nami terwa. Lalu juga negami semua kayu dah paguh, dah patut sungka kami. Minan pinulung dengan pimaguh anak Tuhan, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pimaca dan mengerti, pimaca kita masuk Injil St. Matthew, bihan semengenem, tikuruk temaca dan semengtaruh. Tok dua puruh ni. Peter ngaku Jesus inja Kristus. Ikan Jesus memandek tok tarun tanah Caesarea Palipai, senyikin bala anak muridna. Kuana? Kuaninya asinche anak manusia. Kau menang adanya menangna John Pembaptisa, dan beken menangna Elijah, ada yang menang si en Jeremiah, ataupun Nabi, Nabi dah beken. Senyikan bala kau murid. Kini apa? Nyebut aku asi. Lalu Peter nyaut kuana. Akam seti Kristus, anak tanpa damudip. Saud Jesus bida anak si en. Biberkat temu Simon, anak Jonah. Sebab beken manusia daripadaan yumai negemu. Pakamangku dah habis surga. Lalu aku berdaan negamu, Peter, dah tunuh batuh siti, aku orang pijok eklesia aku. Lalu jigan neraka kai kanan ngalahna. Aku orang juga negamu bangku perintah surga. Lalu ani-ani dah amu nahan dah dunia siti, mungsin lagi saya nak duti nahan dah habis surga. Lalu dah jam siin, siin pasan negawa muridna, kejaman abba pidaan inya pasal adepna Kristus. Setima inya Kristus. Puji Kristus da Tuhan kita. Suminaganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Pala kemandingan, ping-keping, da anu minggu siti. Dalam kitab kudus da mati, ataupun da abis kitab kudus, inya semetiu bihan semengnem, ayat sementaruh tok dua perundi kita ngkeping pingangku Peter pasal asih Jesus dah simena tinana nyaut Jesus. Jesus nyikin asih aku ti dakuan kini di Peter siti nyaut akan menceh Kristus anak tanpa da mudip. Di kemeningan kebena kita ngkeping ani-ani ternak kita baik jalan pengharap kita. Kita bukan minat nyebut. Pak Siti ngajak kita mana-mana ngaku. Ngaku erti ini. Kita sama dalam pemudip, dalam senda, dalam pengunah dengan Jesus. Bukan ngaku, pak ngaku. Jadi sana Siti, bawa sana Siti, mana-mana tagap. Ya pada kita ngaping Peter dan mati. Ini. Ngaku Jesus je Kristus. Erti ini. Dalam pemudip, meh puan Jesus itu ince pinubos tinan adep dengan tinan nyana beken orang putih menang Peter personal statement of faith. Peter siti mengitainya lagi di dalam pemudip sebab nu manusia ada pengurang ada penyalah udok ihok macam penyusah di dalam pemudip kita lagi sama meng Peter kurang kadang-kadang dalam pengunah kita asat. Pakan kita ngaku jadi asat. Pakan kita ngakan kita ngaku Jesus yang jadi bos kita. Kita biadu-adu dalam pemudip kita. Ada kayu patut dan nubah dan tunah kita kan kita ngaku Jesus yang jadi bos. Retin dan dalam pemudip dan dalam pengundah pengaku kita sinci Jesus ada dengan kita. Jesus mesua dengan kita. Jadi pemudip ulah gaya kita patut ne berubah.
Dia kata ngigi pimudip cara gaya pengguna pitetik. Wong kita macam dalam kisah Rasul da anu Pentikos pita mijo lalu nyukun ajar lalu pidaan murih tanen menganih patut ane da tunah kan kita mengaku Jesus yang jadi Tuhan pinubos dengan pimudip kita. Kita perlu ngubah pengguna kita nurut ajar kia pimudip kita sebab kita mengaku sin jadi pinubos kita. Kebandingan ke mana nak? Coba mengenai kita mengubah pimudip kita mengaku Jesus yang jadi Kristus pinubos kita jadi mengerti cara kita perlu uang kita sikakan. Kita perlu berdoa. Kita perlu ingat tempat dalam pimpinan kita. Roh Kudus dalam pimpinan kita. Dia jadi jawab, dia jadi mudip. So, ini tetunah kita, baik dalam doa semayang kita, kita ngaku tempat dalam Roh Kudus ada dengan kita. Kita nyemut siin. Dengan nombor dua, ini kena sat salah. Kita aku pun tulik tegak menang adep. Karena ku sejak aku, pakai tengah aku, kita dengan asal manusia adalah mah. Yang pada doa dan mati pilihan kita, kita nyungka tanpa ngatur kia pemudip kita. Sehingga kita mudip mena dan nyati dalam berkat tanpa, dalam penyedamai tanpa. Lebih lagi di ruang mama kita. Mengenai kita, dalam kita nyebut dan memenang hidup kita di Kristen. Sepatutnya kita ngubah ulah kita mengpita dan mati. Bukan kita ngaku menang kita aku ti menya Kristian betul patut pak kita ngaku dan ngaku asih Jesus dalam pengunah kita dalam pimudip kita dalam mama kita jadi tidak perlu patut kita dekuan sana putih patut negap hidup kita minan personal statement maksudnya kita betul-betul puan Jesus puan tanpa sungguh-sungguh kita ngaku adep kita di nyamut adep kita di dok pitayun adep kita dok najar meng pingaku Peter dan mati Peter walaupun manusia ada lemah manusia ada kadang-kadang terus ataupun kaitan tu puan pak dalam pingaku dia mengaku Jesus je Kristus retin Jesus menjadi penebus. Jesus menjadi batu. Jesus menjadi jawa. Jesus mengkira matul ulah pemudip. So kita dengan menjadi Kristen, bukan kita cuma ngaku kita ada adat. Pakai kita ngaku kita ada adat. Jadi manusia ada biradat. Manusia ada agama. Tapi guna dan silung jawi tanpa. Siti dah perlu, dah patut kita puan. Dah tunah kita dalam kita mengaku adepti inya Kristian. Manusia ada mengingat Jesus. Bukan cuma kebes datu regang. Pak kita mengaku sin jadi pinubos kita. Dah dunia dengan dunia darah mandek. So balak mendingan ke mana kita sama mengkeping. Sebab kita mempesan dengan beken. Ngin puan, nyugun puan dengan beken. Kita patut pesan neg adab kita, neg mama kita, neg ulah kita, asih Jesus dan dalam pemudip kita. Mengenih berkat tempat dalam Yesus Kristus, mengkia ngedah ngangen pemudip kita. So dengan siti kemudian kepada anda, kan kita ngangku kaisada, pak kita ngaku Jesus, ngaku, bukan ngangku, ngaku siti kita kita nyebut pakuan kita ngaku kita dalam bertobat kita dalam pengharap kita kita menyebut sin kita mengaku sin dengan tisaga Kristus Jesus sin je menjadi penyelamat pinubos kita da dunia dan sedia dunia dramanda so kebandingan kemana aba mina ngaku pak ngaku dalam pemudip dalam pengunah, dalam sena, dalam ulah. Ya pada mati kita mula kaping dalam kitab kudus.
menyebut pasar gereja, eklesia. Jadi sebungas tanpa pedaan kita hati. Kita hati mah gereja Tuhan. Nuhun tanpa mene, nuhun tanpa pejawa, nuhun tanpa petengah ajar. Mulu-mulu pinyaut kita sin kita ngangku kita hati gereja Tuhan. Baru kita pedaan nuk dengan kita nuk balan beken. Gereja Tuhan nerun nuhun pemenu Kristus. Najanyi pinembos kita. Pemudip kita. Lebih lagi ruang memak kita. Kita mengangku sin jadi gereja Tuhan. Erti ini. Ini tak asap. Abang-abang negain. Tak berdoa. Sin pinglama kita ada tenggap. Baik ruang memak kita. Baik dah. Ini tunah kita. Tanpa tayu. Duk piraga. Sin jadi jaran. Nah kita berantuk. Jadi pengantuk. Dalam pemudip. Dalam kita nyebut kita hati. Anak. Tanpa. So dengan Siti, dengan pingkaping pimaca, dan melkaping dan menaca kita nanti, ngedah ngangen kita. Si kita kaya tulik tege, kurang dalam pengharap. Pakai tangkaping dan mati, negap kita, mengpita dan mati. Walaupun manusia ada lemah. Pak dalam jalan pengharap, si ngaku Yesus jadi penembus. Bukan cuma ngangku, pak ngaku, tegap dalam doa, tegap dalam semayang, tegap berubah dalam pemudip. Ngajah jaran Tuhan. Siti mah, lepatut berlalu itantian. Sing kita ngayak pita, menene lemah, pak pengharap nu tegap. Dia berlalu udok tunah dalam cara pemudip. Kita sebagai gereja Tuhan. In English, in the life of the early church. Tempat ngajar, tempat metul. So kebandingan menurut pingkaping. Abah tulik tegu, lemah. Pak jugur nadep, senyajin narin, nehen, pimena Roh Kudus. Dalam kita ngaku, adep kita hati, gereja tempat. Amin. Menangkanan tempat amang, tempat anak, dengan tempat Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan tempat anu kuasa, tinagap pimudip kami. Sen mi ngaku Jesus je Kristus. Jugur ni kami pimagag asung. Sen mi tetap tegap ngajah jaran akam na Kudus. Berkat semua mi dalam pimudip. Sen ulah gaya pimudip kami. Jaja jawa ni semua manusia. Jugur ni kami gulo. Sen mi tegulo jaja gulo dunia. Sen pimudip manusia da paguh. Dalam mengaku akamin sininje kuasa pengunah negaban pimatul menyungkati dalam anakam Jesus Kristus Tuhan dengan pinebo sami. Amin.

Jadi semasa mati nak kita mengkeping program aran pengudik masuk gereja Anglican. Jadi di sini mau taruh 7 minit tak rindu pukul mahi bingara. Walaupun kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita masuk Imelton Choneng, Ruruh Atinku.

0: cak ketik ah. Ponu nak ke ponu. Mu tidur sehat sebenar apa mu?
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kan ya di tubun ku buat teh.
0: Ya.
1: Nyut yang di situ je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Ah inoh le buat na inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh mungkin kebuan nyemuti tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Eh dosa.
1: Ku nanam nyenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik daripada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat. Ah,
2: gulu. Aba, terubu. Ya, terubu.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turung Jess, turung. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Guluk ini anak. Guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti, Bo?
0: Iya, apa ni mak orang ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang pun ni vaksinnya sebarang je.
0: Iya. Enak, sebenarnya lah iya, Ti. Kau ingat saya pagi aja. Jawit yang pucat, mana? Dua kopi, agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kekirin iya, Ti. Kadang iya, Ti, kurasa. So, lagi, so, enak yang mau umur yang Ti. Kuasa doi yang diperiksa atau apa yang kuasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sa ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kai ku ngecek ke mati. Kai
1: nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau apa mai?
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni cek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya tiada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nya pakmu.
1: Ani nang no.
0: Pakmu kaning ke dos waiti.
1: Oh bergolot dah.
0: Ah bergolot eh.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali bak kurang ni yo.
1: Bak bergorot.
0: Mencit dia ngecek dia nang.
2: So slow saja, relax aja kata relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jemannya tu betul. Tanon yo tu tepan yo. Mak tu telepon nunggu yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun tak tahu lagi terbeku.
0: Hati mau bergantung. Patut meter mau tanggung lagi sambung enggak?
1: Okey, mati.
2: Okey, hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Dah ni tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo, asal mula mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ini aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sari kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya?
2: Iya, boleh.
3: Jadi di jam ti me irak buku pilih bingara, aku di jadi irak ngemas tugas. Aku dengar ti. Terima kasih anda balik kita ada sudi bisa mendengar nama Dewa FM berdiri di segmen Ngancang Peta dan masuk pukul 6 kemian Wijina sambil tak pukul pre-e mengharap tematik. Mati-mati balik kita boleh bersama dengan pengarah nama The Beacon The Segment Ngarem Pawan masuk pukul pre-e mengharap sampai tak pukul 2 terpengarap. Jadi isin saja masa aku. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SSC Ahmad Razi Hussain berkata kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun kedua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15% di berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan trend penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Datuk Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek, menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Ayah ragu pang tadi semua ngasih drama segmen dengan power tak bisa mah enggak penyanyi selakon Via Mela enggak Andrew Cree bukan diri di Pramanta ya tenggara mati ragu di semua ngasih drama segmen dengan power kasih ramai enggak mungkin ya nak berangan di bisa mah KD YFM beri ya terima kasih amai mian YFM beri jadi station enggak tak sama bi Praman ya tenggara mati kasih enggak ya nak berangan di tika tika di angge nama moto selamat nama moto harta selamat keterun alita tuju kas negara kembet ya berangan dari petugas selamat kan lu kerja fikir naik kaya nak berata di tika tim berpayak gede arut na selamat anu re'e ya berangan adi re'e sepagi mapuguru dinge tugas-tugas tak ya anu adi ba'u minggu adi ba'u ya beran Ogos kas nega beran Ogos mai kembet beran kebangsaan beran ngata sasama kiren semangat patriotisme mai kembet agi bendera tak kas nega asal mengharap ke ya abrangan adi agi bersama di tikati dekira berangan adi kini pakai siaran radio di 06.2 MHz kan di 02.7 MHz ada kemat yang berangan adi kini pakai RTM klik kas nega ya berangan adi kini pakai Facebook YFM beri ya terima kasih ya berangan adi bersama ke di YFM beri ya so pukul 6 singgumi anda tidak bisa mengga pengarut mi DJ D adi berperaman dengan kayaan karya tiang dengan bersama ke Hazelius adi perman dengan tu taruh jam ke suatu tikati neka pukul 9.2 ngarep. Jadi yang nanti jatah mba bisa mangga ragu pramenta adi semungasi, ragu selako, ragu bau, ragu duit. Kami kemat lepas titik yang berangan di papaya, agi buka akaun Facebook ngan, mai kemat type salam ngan diit ngan mati lepas titik kubasa. Salam adi agi ngan pai di Facebook YFM beri. Jadi kan atau picu dengi ngan ragu pramenta adi mba ku sediakan sopreg bisa mangga Stephanie Salau.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ayo ragu pantai bisa mangga TSBN na peluang ketaru ya na berangan dari bisa maki di YFM berdi kas juga ya na pimpasa perga diki mari nanti nang ta bau bau hati sukan Malaysia pada sukma ya na dongatu di Selangor 2026 diki dongatu rasa semang lima anu berat dari pas nekas pagi diki pagi lagi acara penutupan kas juga kami tak tinggal ya na sukma ya na karya di Sarawak di tepat di nomor 4 bitulak gengga pungutan pingat di agi dog kiraan na yet na suka nati pagka sukma di dog ngatur di Selangor ka sedaga ripas sukma di re dog ngatur di ki agi ni dingi sukan di re dog ngatur yet na ripas sukma ina sukan para sukma di ki sukan para sukma jakar peguru so semang so ribah anu berat na September neg semepat anu berat September ka sedaga yet na kami tertinggal ya na para sukma kontingen Sarawak biharap ke meting tetap emas di re dong seut na yet na para sukma di re pak kesungguh mana tiberat na pankah kontingen Sarawak biharap para sukma yet na karyati re jadi pujuu jadi juara diki sewa dua sewa adri pas diki dong atur di Sarawak tiba-tiba na kontingen Sarawak yana para sukma ti mengeruk mai 2 pingat emas 5 pertaruh pingat perak 74 pingat gangsa diki ati membeda ngarati jadi juara ngadua sewa adripas. Jadi harap ke dapat bitan kejuaraan yana edisi 2026 kas nega yana edisi 2026 ati tiba-tiba kontingen Sarawak yana sukma adi dongatur so semang 5 August adripas neka anu ati diki neka mari nanti iat na kami tertinggal deka pukul pri ngarep mati Sarawak di tempat nomor 4 ngurut 40 pingat emas 40 pingat perak ka 62 pingat gangsa ka iat na di tempat nomor ni derep pungutan pingat ina Selangor di tempat nomor ni ngurut PI perjuk pingat emas, juk perni pingat perak dan 60 PI pingat gangsa. Wilayah persekutuan rima di tempat nombor 2, 50 pingat emas, 40 PI pingat perak dan 52 pingat gangsa di tempat nombor taruh ina Terengganu dikima mujur nguruk 40 pingat emas, 44 pingat perak dan taruh peruk rima pingat gangsa. Jadi harap ke nang ta agi dengi kedai agi dengi pingat-pingat di dapat ada di sepet dengruk dengan natu genang picu jadi juara dega jadi juara pak sekolah kurang dapat maal dengi di tiket apa kan di nomor ada lebih kena dengi. Jadi setengah ya tabrangan di sama KD WFM dia harap mai kemer ta type salam ngan terlepas satu titik kebasa salam adi lagi ngan type di Facebook WFM dia paks bayan atau di pramadi bersama ngan Hamilton Johnning ruruh atinku.

Ragu Pantai bersama dengan Rina J di Pramanta dengan Ragu Bujang Serikin. Ini agak berat Bujang Serikin. Ini agak berat Bujang-Bujang. Di kini dengan radio di Tika Tiko Sabadang lagi berat. Di angka lepak-lepak setenang. Ya lepak-lepak, main lepak-lepak di awah, di sepak. Amai bitu nak gengga gaya jerbu di tiga perkena madit nanti. Kakak sebenarnya, kami tak tengok ke ya na, sistem pengurusan indeks penyakit sebab puankah APIMS dapat ditengok di website rasmi Opis Abang Tarun doe.gov.my diki ia takah penyakit sebab di Kuching berubah ke 175 ke Serian 100 mai perima ke Kota Semarahan 175 sebagai kami tak tengok ke di takah penyakit sebab di Sarawak ke habis segi di Sarawak lagi kudu-kudu tepat di rekod takah sebab di takah de sehat jadi kini ni mun adimba kudu kena antija sekasan bergantung ini di Serian 100 mai perima Kuching 175 Semarahan 170 Seri Aman 106 per mai ke di tempat-tempat berkut nah sebagai agi gerikot takah takah di takah di sedang-sedang di sama-sama tak jaga Abang Tarunta maya tak kena kerja nyitungan tikuka abang madit nanti perintah menegah ke kerja nyitungan tikuka tipu andu jerebu jadi madi nanti kan sebenarnya tipu ngah andu jerebu dijadi madi nanti sama-sama tak jaga penjahat perenggan tak netu genang tak ngurang aktiviti-aktiviti tak disepak ke yetna barata di bian anak ke kena ke tak negah anak-anak tak naik aktiviti di sepak kas negeri mai kemat nok piit adi sukup ngan netu genang atak piju sehat dapat kanu kerja pengerai di berang kelu kas negeri mai kemat yang berangan di sama kita di WFM ni ngapuk kos mengarap tak atak dapat sama keringah agah adi skasen iya tengah ramati kas negeri atak piju ngga program all this minggu hati kas negeri yang berangan di gi bersama di WFM ni mai kemat type salam ngan di Facebook WFM ni aku bahasa salam ngan ripas program all this minggu hati atak piju ni ngga Ragu Pramanta bersama dengan Namilia Lia bersama dengan Generation B-Band aku dah kena man kerapasan bersama dengan Ragu-Ragu bukan adima aku sediakan sop Ragu

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dihidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak dinipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak gek komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat

Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama aku Hazel Dias dan berkahadu Proso YFMPD. Rami Sita Anu Malaysia 2026 di Kuching gas mengenam adabra September adirik bisengan di Gaya Anu ke Jerebu. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Akida Adnang Peritar Sarawak Repiju Uprati Pi Kembangana sebagai mata kedai rek ngatu ramiana Peritar Is sebagai hati mata iat nanggu acara-acara baga derem tipun di neg dua minggu adire Pi mata dana iat ngetak risiko penyihat sama temit bat di atur seramat dairatus Kedah so acara adidok nanggu ina penyita rami andu kebangsaan Takar Is ke program Sarawakku Sayang Aikan sakati di penerusgah di Kuching Industri penjagaan insan adu-adu guna di Malaysia beramangga penuju masyarakat tuuh. Menteri Pi Kembang Kaum Dayung Rawang Ka Community Datuk Sri Nancy Syukri kedatang PBT Tulu Penjaga Insan Adi Bien Training PJU bertambah adi saman so hospital swasta. Pita kerjana menegak jadi kerja profesional dengan gaji minimum lebih setaruh ribu ringgit yakni beran. Perita netet nyiperuah 2,000 penjaga insan dengan beran November hati.

Nang penjaga insan berguna dongen training Green Dong Kadok ngaten yatna tu industri ana juu bikembang. Airan sakati tipu kuka program sokongan penjaga insan sejahtera pangka spektrum di Kuching. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB berguna nyebeke jentera di Takah Segan. Rakana ini penyedia Yitnura Brunir Is PRN Sarawak Adis Mengtaru. Gapit Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kedatang penyedia awal suku berguna yaitu tiap jentera merti penura saman profil pengundi di kawasan masing-masing. Ayanang tiap anjak buna perhati register pengundi adibau saman kiang ka demografi pengundi yaitu tu gerak kerja berundi rebis terse. Eka sakati tipu te program Sarawak Kitampun SKI Taru Point Kosong Pergerakan Wanita PBB Zon Tengah di Sibu. Tibaran pemiang dong mite berang ngusa platform e-sukan setia usaha politik yang Premier Sarawak Bel Bernard Anggan keratnang isukan detiak ka us aktiviti main pak jadi platform pikembang bakat dalam pitak teknologi ekonomi digital ka kerja. Pikembang pimiang berguna berama ngapingubah bauh saman kuas potensi so mainana. Ai kerasakati tipu te bitandingana di Dewan Sri Krian Seratok. Pengatur bitanding PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 kiran peluang dalam pitak isukan dapat dopinandeng di kawasan sepah pasar. Perungut 160-an peserta adisok taruh perdua tiberan suat dalam bitanding anak. Ati dagaso YFM Bedia dog newsit meda Monica Gary kadog nukar ka Pimio Biata meda Vic Mo Lawrence se section berita ehos masa RTM Kuching ngana semangarem ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu sebungas di drum all this minggu tita ragu adi tu tebana beda Ray Charles ragu adi dan I can't stop loving you. Selamat ngarep makasih perik atak benda pedingnya di ngarep mati di drama program Altis Mingwati ta. Program adi tebanata sama-sama pari ka jaman-jaman ta adi dawei. Program adi tebanata sama-sama Brahman di tika ngarep nimonati drama ta sama guru paya. Terima kasih ke Sobreg amai memen YFM bidaya di ngarep mati. Kaku harap Sobreg agi di drama buat senang. Harap Sobreg agi di drama rame power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu. Ada lu tebana pada tebaran nemon The Bee Gees, kasmena ke Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atau pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchained My Heart summon You Don't Know Me.

kemasa Praman So Rose Iwanaga nga ragus kasen tejah You Belong To Me. Terima kasih kaso prug amai giba bagi bersama aku di drum All This mingwati ta ngaramati. Kaya na barata adi giba up sama aku di drum All This mingwati ta ngaramati. Selamat ngarem, dah harap so prug grep cukup sama aku neka penebun program ta ye na mingwati.

full number one kas bayuna Everybody Loves Me But You Someone All Alone Am I. Jadi kita mendua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati ada enak Only You Someone Too Many Rivers.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit ragu-ragu dia bukili hanakai.
2: Sobukur peringatom, next one dua turutnya rom. Ingat apa yang ngejit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Ragu Pantai bersama Angga Jackson Posongga Magnificent Five Band di Pramantak Ragu Bintangku di Pramantak Yat Angar Mati Lebih di dalam segmen Ngar Pawut Mai Kepat Angar Bisa Waku Hesedius di Twitter Jam Nega Pukul Semang Dua Strip Ngar Kastega Yat Berangan di Angin Petugas Tikati Selamat Kenu Kerja Pengendai Selamat Petugas Lebih-lebih Sige Berangan di Jaga Penyihat Pitak Penyihat di Jaga Atus Ramat Raista Kastega Yat Berangan di jaga ke selamat kenu kerja pengendai. Guys nega yet na beringat tak dikip sama yet ngermati Mike Boy Timur ambil ke awal antija. Ya barangan ada di akaun Facebook ngan angga bisa type salam ngan di Facebook WFM dia. Ya. Awe mari nanti kalau bahasa salam adi do pait beda beringat tak bisa mangan Mr. Mide Sam enang hai bara geng-geng awal de kemat bara pemenat dikiriki bara agit selamat ka sopreg. Sama ngarup. Guys nega sama ngarup ke di dengan tak lagi ke bersama kata James Pengiran Ani Aga Kandiga Kemedi Derek Arsene lagi bersama kata Nasa Bingara dengan selamat bertugas terima kasih Mr. Peter Kilan lagi bersama kata Ina selamat ngarep anu minggu harap sehat ceria selalu harap semua peminat setia YFM beria kas juga juga kembat di dengan tak adikik bersama kata yang ngarmati lebih sehingga di Veronica Set Ina selamat ngarep ini agak ngarmati agak kena ina sama ngarmi sopreg harap pagu-pagu terima kasih ina harap DJ dapat main ragu Jepang The Blues betap main award teja kas juga sama ngarmi ke berdengan dalam ketna adiki bersama kata ngarmati atap pucu dengan ingat ragu praman bisa mangga penyanyi bau Natasha Jago Bunga Andurami.

Nyara aku pantau bersama dengan Lin Seng Yesi, pengerindu otak Adi Praman Tayyat, dengan rumah terlebih seberangan dari BG Baba bersama KTY FM beri. Kan selika, ia nak pergi pasal pergak di kedua-kedua acara bas di Sarawak di Pemberat Andu Kebangsaan melalui derasul sama program Sarawak Sayang SKS menurut tangguh bitu nak ngagaya jerebu Adi jadi madit nanti di Sarawak tinggi tu nak ke Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Adi kerana pemerintah datik dan naik ngajadi rakap jaga yang gerindung penjahat rakyat lebih segera tiberan Adi bin Andam Asma sama nyerah Adi udah lebih segera bin pendeban tunduh gaya sebab Adi de sehat lebih segera jerbu mari tati kan sedega acara bisa ditangguh setenang diki dapat dok ngatur di tipuh Adi Rek kan sedega ikadat nang diki gaya anu susah jerbu ati Rek pejuu do prati derep tipuh di 2 minggu Adi Rek kan sedega ikadat nang pemerintah dah berkait dengan Rami Sita Andu Malaysia dengan semangnam Andu Berat nanti sebenarnya dok naik betul nak dengan gaya jerebu di adu-adu benar jadi di Sarawak sebenarnya sesama gata jaga penyihata lebih segera berata adi kurang sehat biar risiko yet na Nura gaya andu jerbu mari tadi kan sebenarnya saya mengharap dengan tak anit-anit lagi bisa mengata Vincent Tagau Mituatan inang saya mengharap misopra doa ke harap sopra kita sihat ke sama Bipraman dalam segmen ngarem pawan selamat berkonti terima kasih kan sebenarnya ingat nang ngarep meruai peras ditik di kampung penawa kan sebenarnya terima kasih ke dengan tak lebekat nak dikit bisa mengata Peter Kilan terima kasih lagi bersama ke Eddie YFM dia dengan kemedi penyanyi tak Christopher Muni by Nella ini sama pengara terima kasih Rachel Marika lagi ke pesan mengata ini sama pengara beli je gas lagi di barang dengan dia kena ada pidiki-diki saja barang igi madi nanti salam manis asiburan ni berangan terima kasih Rachel Marika at yang pakok lagi ke pesan mengata kan dengan kemedi Ruth Merrill lagi pesan mengata ini sama pengara selamat bertugas dua suap pengaji setia YFM dia dengan F bi dedaki-daki sejak Ogi Adin salam ceria sebung brado kupuak segong singai bau terima kasih dengan tadi bau Ogi sama kata ia ngan dapat pecu dengan ata nga ragu pramat adi mesti dia kasapra bisa maga ventina naut cinta angan-angan.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarung Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
1: Sepukul peringatom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan Ngejit Koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BD.

Ragu pun tak bersama kan lagi dah sebaik nak bak bigoro tadi peraman tayat ngal mati memetiknya miyata mesna ke di penebat na segmen ngal bawat niat ngal mati. Terima kasih yang berangan di imba bersama ke AD YFM berdi lebih sehingga berangan di imba ke type salam ngan di Facebook YFM berdi mereka berapa pasal titik ngal ya picu bersama hingga ragu-ragu peraman berdi leka pukul 6 sesas pagi kan ngana aku Hazel Dius juga terima kasih kan super lebih seberangan di imba bersama ke AD YFM dia atap dah peningit di anda dah berkat nah kas tiga ngana aku juga serama ngalam kasa pelag ragus kasen bersama ngak ek tripades bain anda dah nyandu nah.

0: tiba-tiba jalo gemilang di Borike?
1: Aduh, aku tengah pikir tidak ki kuih gatong.
0: Sinok Bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok Bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

Anu sukup ras, bampras i sukup bena, kewek strok haba, kekejangan haba. Ati inah kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba, ane inah gaya andu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni andu ngan netu perintah bin sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa saman baga adi dapat turung derum kadud perintah. Ngurang aktiviti fizikal diri buat surat, rebis idi tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Ka pakai kipas, puankah aircon, ka mamu, puankah gutos genanta yang kadut berita. Pakai spiah, seremin betul adi kerem ka krim yang gerindung kurita so sinaran ultra unggul UV so surat. Atak dobi tayan ke beda bergaut naik rawatan kemibian tanda-tanda strok haba nimun ubat bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju ka nguta. Jaga penyihat penggenan tak ka adu-adu bedak perintah bian sukup piin.

0: Eh? Oh, sini cari sapi dalam tolong ni, Din. Betul muncul lagi yang mana.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih, kena bukan aku, Din, ya? Dipatut aku sadik aku jadang tolong ti. Dipatut kamu tolong ti bukan aku, bukan negadon ku, ya? Eh, ada jawab ti. Dipatut ini oti, ya, ti.
1: Jus! Aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mungkan ya. Ih.
1: Eh, aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia menaim dati dah.
2: Eh, aku tanya nukar taya bisikal aku bih. Dah patut mu dia kili nukar ti.
1: Eh, tak bisikal lo ni. Aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, eh. Aku gong buku tidur dah. Aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Ih, Muti.
1: Eh, nobong koyu. Ni bukan nobong koyu no. Ni dah mengajua ke.
2: Eh, dia mumpu aneh ya. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang le jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mokos mula tunggu mula ni di mokos mula.
2: Iti le dari aku gatung ti. Eh, dia patut mula pilu.
1: Ani naki, kau dengar ani apa?
2: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu nyana tu tunggu.
2: Eh, aku dek tu pas sekolah nak ti aku. Tahu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot ya. Buat tu punya liat toko, mana aku jawab tino.
2: Eh, mau mas barang sini lah. Doi, aku dah bertoko ni. Aku joko nyakut dati, kemukas dati saya ada rabu. Joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka punya lati buka.
2: Eh, muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasar pedang buka.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Bendera ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawah dilepas.
1: Hei patut. Le aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawah aduk kamu pakai. Dah mau kok isdaik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tuang aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya, Mai.
1: Bagus, ah.
2: Kau mau jual, Mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak betul ke kerin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi di kali ke. Ganti itu timu ti.
1: Ah, tapi ingat ya. Iti ya, masa mula pasang bendera. Iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no?
1: Di bendera mu mak dah liok. Mak dah totak. Mak dah kois. Pali pagu eh. Mak dah nuk tanak. Ah, mungkin bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya bih. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kena mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang dah. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dah toka apa ya. Mak dah ya potot dia bas bersebak puah. Buat ini dah. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik ni.
2: Mungkin pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat eh. Dia warna biru lagi bitar kan no? Ya mesti ke semu di ke umbiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Yo.
1: Nasib dia buk berarti dia mengang nulis eh. Pakai datok lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik ni.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mutih. Nong tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Terbagi asa mulai pasang eh. Tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak u. Asa dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ni.
2: Selamat anu kebangsaan.

jerebu dapat teban enam kapurung ta rebis I bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus rebis I anak-anak baranyamba samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis I kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga moto ta. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep onkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun dikabar atin pegan samun kedaulatan ta. Kaiga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada pot yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Ya pernah tewas, pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah tadi harap itu nyaman tadi handphone selain punya mana tadi.
1: Cikgu Raymond Bihut,

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kie di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jumadan tepat sama tepat anak dengan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atak atas amanang sama ami di syurga kudus aden mai mendeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anduati adingga ke ere peguru ndai kerja pengenai mi nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ka menek ge isai ke bisa.

Rebis iden wati kami take am pada puju gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tade masam kerja di barang kayen i isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menege nambah penyepuan akar di drum ke nai kerja pengenai mi di birangan nu isa i kerja pengenai mi bisa dog nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kam isai kam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke endai tetap masam kerja pengendai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena lian ada pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kes semayang ke osama isai nimun kam hanya berkat kerja pengendai ami adi mesti anti adi ngak ke berdapat kenyam penye kena suka am madinati ge ke semayang mete kam mada puju u nye berkat kerja pengenai mi adi kere nai din duati isa i bisa jadi kena yun ki eh di dream pemudi pemi. So prag ati osama ke mete di dream adan anak mai Jesus Kristus Tuhan mi adi udip ngadigen perintah sama ga kam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong ruah kudus sia ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

0: bilje, gerak bersama.
1: Pukul 6:30 Isan Isan. Sarawak Araan Ngusa Pita Metalurgi nambah nilai sumber mineral. Dua buah makmal penyelidikan nanosatelit untuk netap suak bau. Ibaran bitaya dok ngatat bedak nyedia pelan adib terang yang ngatat aser adibian potensi. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi terima kasih YFM Bidia. Madin tengah negah. Sarawak Araan Ngusa Pita Metalurgi yang bedak sumber mineral reis taput dok proses ka perwah aser nilai bergatuk. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang bimandai terang pita anal skup guna yang proses sumber mineral samun unsur nadir bumi puankah REE. Sarawak bian sumber REE adidapet doknya kembang pak berguna tenaga pakar nga saintis dalam reis yang peracar teknologi proses mineral anak kakakat ekonomi Sarawak. Agar ansa tiri paskuka program AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 di Perkampungan Digital Tegas. Dalam pikiran di sama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kedah Adnang dua buah makmal penyelidikan redoknai soal bauh dir SAT. Makmal ane renyukong raka Sarawak nyekembang teknologi nanosatelit adepi nga penetun dok mansang suak 2000 taruh pru. Di buah makmal redoknai pada agensi angkasa lepas reis ka ni dingik pada Universiti ICATS. So dua makmal ane rekeno kerja prati bipau chip kamera dengan sistem komunikasi nanosatelit. Ainang chip nanosatelit menegaduk naik pada Sarawak adipakai pemandai so termeris dalam pita aero angkasa. Aikida Adnang nanosatelit ane rek mekebur di orbit rapat inguruk data bumi yang berak masa pengguna samun pengurusan sumber dengan susah abang terun. Pemandai dalam teknologi samun data satelit skup guna yang nyekong pengembang ekonomi ka gerindung data berdaulat Sarawak. Sedenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kedah Adnang pengatur Rami Ando Malaysia 2026 di Kuching ngasmenam anupan September adirek dok nangguh petunda ngak gaya andu ka Jerebu. Perintah Rais Rek Peju Prati Pikara Ana supaya naik penetap kira sama ada Rek Peju Sita Ramiana. Perintah Rais supaya ati metod yang nangguh acara-acara bagak dalam tempoh di ndek 2 minggu adire. Penetap kira Ana yang tak risiko penyihat sama temit bat di atus ramah teh ratus. Kedah so acara adi dok nangguh ina penyita andu kebangsaan takar Rais sama program Sarawak Kusai. Pengurusi merima unit termin bauh mekemas toknai yang rakyat adi paut dengan projek pengembang bauh pekan terusan lawas. Gapit Primi Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedah Adnang penyedia remin anak skup guna yang itu rakyat di kawasan anak biar remin sepayuh bipindah. Projek anak asar i dok pelan diribu skim pibayah kampung bedah opis tanah ngasabe pak meh dok bedah rikas yang bedah projek pikabang bauh pekan terusan dok guru. Pertara isu opis tanah ngasabe nyerjasama dengan lembaga penyekembang ke gerindung tanah LCDA nyedia remin bauh yang daya ratus adi paut. Ayah Adnang penyekembang bauh pekan terusan dapat tetap kawasan adi rebis disusun ke kakat aktiviti ekonomi kawasan. Terusan adi bersindak dengan Beatrice menegak dapat jadi bandar transit ke kakat ekonomi di kawasan ana. Tibaran betaya pengguna nyedia pelan bas adi peterang yang itu aser kemiang adi biar potensi ia untuk jua. Menteri Industri Pengumuman Komoditi dengan Penyekembang Wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundiu Tom Kedah Adnang raka anda yang itu pelan penyekembang kerja kemiang dok kanu dengan tisusun. Pelan adi peterang menegak dok guna supaya dok nyokong beda opis kerja kemiang dengan opis menteri adi paut. Airan Sakti Deputer Up Agricorp kak kuka program Nine Muai Brami 2026 di Sungai Asap Pulaga. Inang masyarakat berguna ngatun potensi ekonomi adi dapat sama dok musa sama netu tiap pelan adi dok mansang teban asir. Ai menegah ngatat penyigunang teknologi nemon Internet of Things, kerja kimia moden ke rumah hijau, ingkatuh produktiviti samenteri kerepis pege tibaran merak, ngusa pita kerja kimia. Piju uringi ngagah. Industri penjagaan insan dadak berguna di Malaysia beramah dengan penuju masyarakat tuuh. Menteri Pemakam Dayuk Rawak dengan masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri Kedah Adnang bimitik tunduh penjaga insan di bidang training berjuru bertambah saman so hospital swasta. Pita kerja ana menegak jadi kerja profesional dengan gaji minimum lebih setaruh RM1,000 di buran. Perintah netut ian peruah 2,000 penjaga insan ngaburat November adire. Ainang penjaga insan guna dokngen training, gerindung ka dok ngatut ian netu industri ana PJU berkembang. Airan Sakti dibukuka program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Pimujur pengatur sukan Malaysia Sukma Selangor de patut dok ngeket bisengan di penyirami ada. Gabit Menteri Pimiang Sukan Mordi Bimol Kira Adnang, pinetun patut dok ngen di prestasi atlet penyeduduh bertanding ke semangat sukan steden bertanding ana. Barak masam setegar sama geopolitik nga politik global guna Dr. Mitkira terum nilai penyerami di buah bertanding. Enang konsep pengatur bertanding adi sedang-sedang menegah beramah nga pemiti Sultan Selangor. Akhir ansat di ripas program Sukan Rakyat Persatuan Wartawan Bahagian Kuching di Kuching. Sedangkan Mordi kira Adnang program mana jadi platform adikana yang negap atur berdingan dupan tibarat media. Arok mai perunaan pengamal media so berak masam agensi suwa program mana. Pengatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru dok cadang dok bebayah ke ranting PBB adik beken. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adinan Kedah Adnang raka ini inisiatif adik skop berguna ingin di rakyat kaum deh peritah agensi peritah ngah kaum dera mandi program. Akhir ansat di tepuh teup karnival ana di Lundu. Program tui dua anduana ngatur berak masam aktiviti, nemon acara sukan, bitanding ngala ngah karaoke kelawan emas. Tibaran pemiang dok mite pada ngusa platform isukan. Setiap usaha politik ian Premier Sarawak Bel Bernard Agan kira Adnang, isukan de tiak kaus aktiviti main pak jadi platform penyekembang bakat dalam pita teknologi ekonomi digital nga kerja. Penyekembang pemiang berguna beramah nga pengupah bau samun kuas potensi so main ana. Akhiran sakti tipuh teup bitanding ana di Dewan Sri Krian Saratok. Pengatur bitanding PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 ana kiren peluang dalam pita isukan dapat dok penandang di kawasan sepak pasar. Perungun 166 peserta adi so taruh perdua tibaran sua bitandingana. Ingat aku ngemas segah, aku perik basah pun-pun ni. Sarawak araat ngusap pita metalurgi nambah nilai sumber mineral. Dua buah makmal penyelidikan nanosatelit dok netap suap bauh. Ibaran betaya dok ngatat beda nyedia pelan adi peterang yang ngaten aser adi biyen potensi. Ingat anak tidakkah adi medok nyusun beda Monica Gary kadunukar ka pemibiatah beda Vigma Lawrence. So, seksyen berita Ewas Masa RTM Kuching, selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jaga Berpagi, segmen Bakat Terimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.2 MHz untuk Serian.

Yang jadi ini in the Jericho Pramana di Dr. Wambada MV Family Ragu Adidun Trilogy G Syamai saya sangka soperengan Diki atau berapa bau drum segmen Mekat kerima khas Tuk nga anu Senin 24 Nombran Ogos Suat 2026 Tunggu Praman ngaku Marcel di Isan Isan nanti sok ke pukul 6 dekat pukul peri Isan Isan nanti tek. Jadi ini agak bara di Isan Isan nanti ya. Saya dengan drum buat ngesenang ada di berangkaya dengan lagi Madin kak. Menega terima kasih amai tunggang MN YFM dia yang Praman dengan di Isan Isan nanti jadi komite Isan yang dapat Praman ngaku dekat benar-benar segmen amai bergerak peramana di imbah kunya dia habis it ngan adi setia ngan KF di YFM berdaya ok kamu lima ada kembali pokor ju isan isan titik tak agi agah adi nomor 2 adi redo masa terem peminyu bukar sadung kamu lagi dengan pokor ju setengah isan isan ingin tak agi agah diskasen adi redo masa terem peminyu bau cagoy ok. Kejap meh tapi juga dengan ragu peraman tak hati ina ragu yun meredingan tak di metak kerja di Isan Isan hati. So Ezra Randip.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samang nibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i dirmi nga motota. Ingat denyah ngiba bendera tak tebarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribut ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Jam dan studio di pukul 7 berpagi. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Sembengas, Neti, Pun, Ponaga. Sarawak kerat lebat di bidang metalurgi dengan nama nilai sumber mineral. Dua makmal penyelidikan nanostalite tunas subau. Pada pengenyang Rupinta sedia plan bahas dengan kenal pasti produk boleh maju. Selamat pagi bersama dengan aku Brian Chang yang dah ada berbagi timur suai FM video. Sarawak yang terlibat ada bidang metalurgi dengan proses sumber mineral dengan kadar produk bernilai datu. Premier Sarawak tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang tenaga pekerja pintar bidang T berguna dengan proses sumber mineral berat unsur nadi bumi atau REE. Sarawak ada sumber REE boleh maju pak perlu tenaga pakar dengan saintis mahir dengan belas saintis mahir teknologi proses sumber. Dan nanti masanya muka AI dengan pencipta pesta pencipta Borneo 2026 dan perkampungan digital tegas. Premier Sarawak tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang dua makmal penyelidikan iaitu Tunah dan Negriti Sobau. Makmal itu telah menyokong langkah Sarawak guna teknologi nanostalite yang lancar abang sewa 2020. Ini makmal iaitu Tunah pada agensi angkasa lepas negeri sementara ini lagi iaitu Tunah pada Universiti ICAT. Dua makmal iaitu Tunah guna penyelidikan berkait chips, kamera dengan sistem komunikasi nanostalite. Menang chip nanostalite Tunas Sarawak minan tenaga pakar tempatan da bidang aero angkasa. Menang nanostalite yang operasi da orbit Sagan dengan ngumpul data bumi dengan ngurus sumber serta bencana. Pimanai minan teknologi serta pintar data satellite dapat nulung pemakat ekonomi serta ngelindung data berdaulat Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang program nyemut

Jati Gayanu dengan jerebus Bayu Ngunapi Mutus Tinan Pesilung atau KAI program. Perintah Negeri sebab itu menetap nangu acara-acara bahas tempoh ni nak dua minggu dalam meneg. Pimutus tunah tinan nyaga penyihat dengan penyelamat nyaratus. Acara Duk Tangguh Seninceh penyambut anu kebangsaan peringkat negeri dengan program Sarawak Ku Sayang. Semengrima unit Ramin Bau siap tinan nyaratus terlibat dengan projek pemancang Bau Pekan Terusan Lawas. Gapit Premier Sarawak Dut Amar Awang Tengah Aliasan menang Ramin tinan sementara sebayu pindah. Projek ti asalnya dok rancang dorongan skim pibahas kampung beda opis tanah dengan sebe. Perintah Negeri minan opis tanah dengan sebe kerjasama dengan lembaga pemancang dengan lindung tanah Sarawak LCDA sebagai tempat mengenai bau dedek nyeratus dah terlibat. Nepedaan pemancang bau pekan terusan jaji kawasan pasar lebih tersusun dengan aktiviti ekonomi. Pekan terusan sene kawasan bat negara jiran boleh tinan bandar singgah dengan perancang pemakat ekonomi de kawasan ti. Bala Penganyang perlu sedia plan bahas tinan empuan produk kemanyang dah boleh jual. Menteri Industri Pemaan, Komoditi dengan Pemancang Wilayah, Dato' Sri Stephen Durin Utom, menangti tinan jamin plan pemancang kemanyang lebih tersusun. Plan bahas perlu sebayu dapat pinulung masuk opis kemanyang dengan opis menteri berkait. Berhenti da penutup Agrocorp dengan muka program Nai Numai Brami 2026 da Sungai Asap Belaga. Ini ratus peralumpuan potensi ekonomi boleh buka bersama serta nentu tiap plan tunah tok peluh hasil. Ne perancang minan teknologi meng Internet of Thing kemenyang pintar dengan remin hijau dan pegatuh produktiviti serta narik ihong belata bau suamurut sektor kemenyang.

pisilong lagi agah da berupa agiti. Industri nyaga na matuuh makin biguna da Malaysia sebab negarati nuju nura ihong na matuuh. Menteri Pemanjang Dayung memandangkan kaum Dato Sri Nancy Sukri menang penyaga na matuuh dengan peminta penyaga terlatih makin bertambah keberut masuk hospital swasta. Bidang ti ini kerjaya profesional daminan gaji minimum taruh ribu ringgit ni buran. Perintah resdia semeng 2,000 penjaga nama tuuh tok buran semeng ni ti. Penjaga nama tuuh dok juga pengelatih pelindung dengan iktiraf da patut tinan industri terus berkembang. Dan berhenti uang berdeput da program rasmi sokongan penjaga insan sejahtera atau spektrum da Kuching. Pengatur Sukan Malaysia, Sukma Selangor, kai patut senukat ngajah penggerami majlis. Gapit Menteri Belia dengan Sukan, Modi Bimol menangti perlu numpu prestasi atlet. Lancar bertanding dengan semangat sukan timpu tengah masa. Air perkara kibirut, gaya geopolitik dengan politik global perlu doktumit kira tina nilai temasyati. Konsep pengatur lebih sederhana ngajah peminta Sultan Selangor. Dan berhenti da program Sukan Rakyat Gerumpung Pengarang Agah Bagian Kuching KDJA da Kuching. Modi menang program ti platform dan perapat terberingan ancah bala pengamal media. Mahipur orang pengamal media masuk ahi agensi sua da program ti. Mini Carnival Gerumpung Parti Pesaka Berputera Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru peluas negranting PBB beken. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan menang langkati dengan nyindi inyaratus badan berkanun perintah, agensi perintah dengan gerumpung dan ini program bersama. Berhenti masa anda nutup Carnival ti dalunu. Program dua nuti dengan ahi macam aktiviti doktunah mengacara sukan bertanding ngala dengan karaoke kelawan mas. Bala Pimujang dok pinta minan platform isukan. Setiausaha politik neg Premier Sarawak Bel Bernard Agan menang isukan. Platform pemancang bakat bidang teknologi ekonomi digital dengan kerjaya. Pemancang Pimujang perlu ngajah pengubah paling bauh keberut magau potensi masuk pemain isukan. Dan berhenti ada masa nutup bertanding da Dewan Sri Krian Stratok.

Anda tinggal sebab semua perinam program Rami Kokak Studio Filem Negara Malaysia Dok Masang Beda Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ati bien berang masam fasiliti moden nimun pentas penggambaran, makmal, opis penyunting, nga opis rakam bunyi. Pentas penggambaran adi agi di studio ati bien taruh kamera bergerak, ane ina kamera taruh perima milimeter studio Mitchell BNC, nga dua kamera taruh perima milimeter Ariflex. Ka yin makmal dingi, yin pengekas, yin naik film-film negatif, nga positif taruh perima milimeter, nga semena milimeter. Mesin pengolah Ariflex adi dah pakai dikiti dapat bibisik film-film negatif ngepositif taruh perima milimeter adi raju 120 kaki di minit. Anda tidak sejarah, Dr. Seksyen Dokumentasi ngepenerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Iyer gerombong na di Dr. Pambada Acid Rain susah senang adih bisa mas mang preminit lepas ngapu korju isan isan kemudian gayat ngan adi dika tiga alat geno moto ngan adi arat isa ingat selamat neg ka tepat adi re ngan tuju ya panggil ka tepat kerja masing-masing ke. Jadi menik mes eran tadi isan isan nanti ngan apa gedengah pakai FM ni ke 9.8 MHz kucing puan ka Nixon 8.2 MHz. So serian bagian zona dapat ke dengar pakai gaya online anak ina. So RTM klik. Jadi dengan adi kata ke di tika di alam tema handphone ka kuka angan lepu media sosial angan bisa kata nak ke live. So Facebook YFM beri ya di isan isan nanti. Okay, jadi banyak kembat like nga share atau lepu live YFM beri ya lepu Facebook. Okay. Jadi mereka ada kembetik dengan pukul jus setengah isan-isan ni tak kira ke hadis kasen tak pujuk dengan ngaku Prama nanti in a so a young black ragu adidun oh Julia.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Alu, aku tengah pikir dia tak kik kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magih komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menoh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, oto ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.
3: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
4: Pukul 7:30 pagi. Sebunga sah demutik pun punabar Sarawak ran ngosa bidang metallurgy kakat toket nilai sumber mineral. Duh makmal kerja perhati nano satelit bermasang sobau. Komuniti denai kerja pemuruh bermitia sedia plan induk de tateng nganyapuan produk de ogi potensi. Selamat pagi bersama Dokuk Martina Naundang Abar Suat YFM Bidaya dan Mutik Tengah Nabar. Sarawak Raan Ngosa Bidang Metallurgy Sen Proses Sumber Mineral Depah Duh Peruah Produk Bitoket Bigatung Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Pengipuan Dekedah Inuh Bikuna Sen Proses Mineral Dekedah Nadil Bumi Atau REE. Sarawak agi sumber REE dah dapat bermasang Pak Negeri Tih Biguna dan tenaga pakar dosentis tempatan depuan teknologi proses. Pakai pengipuan ini sumber mineral ria obuh ngin nilai tambah duh ngin utung nudu ekonomi Sarawak. Ia sobat dan niti ropas nekang majlis petaja AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 dan Perkampungan Digital Tegas. Dan harda sama Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang duh makmar kerja pikari kedai bermasang sobau di negeri ti. Makmar ini pakai nyak nyukung secakap perintah Sarawak masang teknologi nano satelit depah dua piniat ria tedah kang au torun dan sewa 2000 taruh puru. Ni makmar ria berpasang agensi angkasa lepas negeri sementara ni ada the university ICATS suat so, duh makmal ria naik kerja perkarik berkait duh chip kamera duh sistem komunikasi nano satelit ia nang chip nano satelit obah pasang pun obah pasang ke dah dep Sarawak pakai pemani anak tempatan dan bidang aero angkasa ia nang nano satelit inuh ria reoperasi dan orbit de rapat nganyak ngurang data bumi sen boga guna de kedah ngatur sumber duh bencana pemani dan teknologi via data satelit ini berguna pakai nyong pemokat ekonomi duh ngelindung data berdaulat Sarawak. Sementara ini Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nang pengatur pengerami ONU Malaysia 2026 de Kuching dan semunom ONU Brand Pri riak nunak gaya ONU 2 Jerebu. Perintah negeri riak ketubuk naik pemerhati dia naik pemutus pengalami nuh dapat dibuh naik atau ida. Dia itih perintah negeri menetap suak acara ayuh dang tipuh ni atau dua minggu direndeg abah tangguh nganya ngin pengedia nuduk penyihat 2,800. Kada sen acara dak abah tangguh ira onu kebangsaan takah negeri duh program Sarawak ku sayang. Semung rimuh unit bori bau mesiap sen ratus desuak dang projek pemasang bau pasar seterusan lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nang itingannya notap ratus ogi tepat re supaya berada munuk obo pina dan sebunga se projek ini obo cadang dari buat skim pibas kupuk upis tanah dosabe pak abu perikas pakainya pimudah pimono projek pemasang bau pasal isa terujak terusan. Perintah Negeri ngerusu upis tanah dosabe kerjasama dua lembaga pemasang dua pengelindung tanah LCDA sedia topat real bau sen berademono. Yenang pemasang bau pasar seterusan dapat setia topat real de robistiatur ruasan gerak aktiviti ekonomi dan kuasa nino. Terusan de berinduk dua negara jiran pun dapat ke jagin pasar transit dua pikorak nedu pemuakat ekonomi kuasa nino. Komuniti denai kerja pemuda mesti agi plan induk datateng nganah puan bahasa produk dedapun oboh jua. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pemasang Wilayah Dato' Sri Stephen Rundi Utom nang rakah iti piguna nganjana tak pemasang kerja pemuda oboh naik secara teratur. Plan ini pun mesti gah terima sokong upis pemuda dua upis menteri berkait. Ya sabut dan iti tara majlis penutup AgroCorp dua saja naik program naik nemuai Prami 2026 dan Sungai Asap Belaga. Ia nang komuniti pun mesti gapuan potensi ekonomi dan dapat bermasang sama-sama dan notab setiap plan obah naik negara ngin hasil. Ia pun gerak gah pemakai teknologi dekeda Internet of Things kerja pemuruh pintar duh rumah hijau nganya nama productivity bayar norik minat lebih boga kaban anak muda da suba sektor ino. Kita buat dua habar. Industri jaganya terima pemitia dan suku boga de Malaysia bituna dua negara nuju komuniti nyanyoma. Menteri Pemasang Dayung Rawang Lu Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri nang pemitia sen tukang jaga nyaa de ogi latihan ketubuk bitamah amat so hospital swasta. Bidang ini pun dapat ke jagin kerja profesional dengan gaji minimum taruh RM1,000 dan ikan buran. Pita biniat riak peruah 2,000 orang tukang jaganya neg buran semung diiti. Yenang nyaa de kedai ini mesti ogi latihan. Pengerindung duh ogi sija dipatut nganya notam industri ini dapat ketubuk bikomang. Ia sebuah niti telah tajuh program sokongan penjaga insan sejahtera spektrum The Kuching. Pemujur pengatur Sukan Malaysia, Sukma, Selangor, idah dijek nyeninga sua majlis pitaja Pak Nudu prestasi atlet Pimono bitaning dua semangat kesukanan. Gapit Menteri Belia de Sukan Mordi Bimol nang faktor deboken de kedah gaya geopolitik dua politik global pun patut ke oboh mitkira. Ia nang konsep pengatu de sedang-sedang pun nunak ke pengunang Suat Sultan Selangor. Ia sobat ini ti repas program Sukan Rakyat Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA de Kuching. Sementara ini, Maudi nang program ini jagin platform de kasen paguh senyak nagap terjamit duh pihak media. Kira moih puruk pengamal media sua bogok masam agensi sua dang program ini. Pengatu Mini Carnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu baru oboh cadang da oboh toban ke rating PBB The Boken. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan nang itih dapat jagin inisiatif nganyak makuang komuniti badan bukan atau berita agensi berita dua pertubuhan dan ni topat dan ni program bersama. Ia sabar dan niti terananda piobok karnival ino telundu program ino program de duhanu ino sedia bagaimasam aktiviti dekada acara sukan bertani ngala duh karaoke kilawan emas. Kaban belia obomitia dak puno-puno pakai platform isukan setiausaha politik nuduk Premier Sarawak Bel Bernard Anggan nang isukan mo idah tia di jaga aktiviti pemain pak tapet jagin platform pemasang bakat dan bidang teknologi ekonomi digital duh keroja. Pemasang belia mesti ria nunda perubah terap cuman de murid prati peruang minusu pemain ino. Ia sebut ini tik tara nana piobok bertanding PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 de Dewan Sri Krian Seratok. Pengatur bertanding ino pikiran peruang dan bidang isukan pun dapat ke obok praku de kuasan luar pasar. Nikan acus 90 orangnya suak taruh peruduh pasukan suak mit pikiran dan bertanding ino. Ngan ku ngemas abar ku peribasa pun-pun. Sarawak ran ngosa bidang metallurgy ri kakat toket nilai sumber mineral. Duh magma kerja prati nano satelit obuh masang sobau. Komuniti dan naik kerja pemuruh pemitiak sedia plan induk de tateng nganyepuan produk de agi potensi. Dah mutus sejak abah dah menyusun dah Monica Gary dah menukarkan senapau dah George Martin suak seksyen berita awal semasa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

Iya, kemana di Dr. Mampada Elvis kasing Mansur ragu adidat nak kopi susu ya. Kamu ni minta tinggal di report gaya andu di ina yang tipu semangat 2 jam ya. Di gaya andu di Isar Nisarati agi ujian rebu di kudu-kudu kawasan ane di Semarahan Betong Bintulu Miri Ngalimbang ka Jerbu di Sri Aman Betong Kapit Kuching Semarahan Sarike sama di Serian kanga ripas kumbang yang gaya andu so kanga ripas kumbang na kanga sungumi andu skamba gi duduk kicat ujian di depan duduk kicat jadi di kudu-kudu kawasan di Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Semarahan Serian Sibu Ngalimbang kak mena ke Jerebu di Sri Aman Betong Saman di Sarike kak yan sebab mena ke poso parat ke barat daya di Raju desa 20 nekat taruh puluh kilometer ni jam ngan gerumbang raut adi bergantung desa ni pengkosong neg ni point rima meter kemenaga yang takah peras pangkah suhu ina di asah 24 neka taruh 24 darjah Celsius. Jadi ini emeh tak gibu pun dengan Nura Jerebu ya. Di isah so perengan nak jaga penyihat perengenan ngan rebis iit ngan adi kede kenu aktiviti ngan di sepak bangunan jadi des endah pekai angan depu tutu unduk ngan bapa puan ka face mask ya kemayangan berguna ke kena aktiviti ngan di sepak terun puan ka di sepak bangunan jam eta pujuk dingin ngan regu prama nanti ina sok semua glinas rami ingan rami geh oku.

Sarawak Forestry Corporation SFC kingat daya ratus pasal hardo nyerang buai rubisi di kawasan sungi pada kap dengan sungi. Ingat adu-adu temit bat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu misis kat nyejala arong sungi andu. Tak adep tak sodong nyerang buai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi pakai adut adi beke grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan Adiagi Buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M, kak dapat terus telefon SFC yang naik ngadu pun kah mitik turung. Jaga adepta, kamit bat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.